0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria pagi. Cuba test.
1: Ini
0: 3,
1: memang
0: 2, 1. Okey.
2: Masa berlalu.
0: Tarik lagi.
1: Projection.
0: Okay. Lagi. Start balik.
1: 3, 4. Cakap 3, 4.
0: Okey, 3, 4.
2: Masa berlalu.
0: Jadi.
1: Sebaris tu je sedap.
0: Wanita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi. Orang puji dulu menyesal kemudian.
1: Contoh, yeah. Contoh.
0: Beli dulu menyesal kemudian. Contoh lah.
1: Oh, barang baik ni, tahu-tahu tak elok kan.
0: Baik menyesal beli daripada menyesal tak beli.
1: Okey, untuk anda terima kasih. Terus bersama-sama dengan kami bagi jam yang ketiga.
0: Ya, yeah, terima kasih Kak Ba. Dia kata Dok Wok dah nak suka.
1: Suka ke siapa?
0: Tak tahu dia.
1: Dia suka ke siapa sebenarnya?
0: Tak tahu dia.
1: Dia dah suka tu sambil peluk pokok nyo.
0: Saya tanyalah dia.
1: Kak Ba suka ke siapa? Tu stiker pokok nyo tu kenapa?
0: Dia duduk belakang pokok nyo ketawa gigi-gigi macam tu.
1: Itulah menggigil ketawanya ya.
0: Awak mana tahu ni pokok nyo?
1: Saya buat ramalan.
0: Awak ni batang pokok macam ni boleh kata pokok nyo.
1: Salah ke ramalan saya?
0: Salah ni.
1: Habis tu pokok apa ni?
0: Pokok nyo dia takkan ada pokok-pokok lain macam dekat belakang.
1: Jadi menurut firasat awak apa?
0: Pokok betik.
1: Pokok betik. Agak-agak lah Farah batang macam ni pokok betik. Biar betik awak ni.
0: Saya dengar tu.
1: Okey, sekejap lagi kami nak ajak anda jalan-jalan.
0: Ya, kita nak pergi ke mana hari ni?
1: Sekejap lagi kita nak ajak dia orang pergi. Kalau semalam kita pergi Hulu Terengganu. Hari ni kita nak bawa dia orang pergi Hulu Besut pula.
0: Ya, kita nak pergi ke Hulu-Hulu sebab tempat yang masih banyak lagi kehidupan flora dan juga fauna.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
2: Kami menyeru kepada semua. Menyeru kepada semua pencinta alam.
3: Oh, yang akan menyeru rakyat jelata. Kami menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dengar radio pagi ni.
2: Ya.
3: Yeah. Yang cantik manis semuanya. Handsome nampaknya hari ni.
2: Ya.
3: Yeah. Tak ada yang tak handsome.
2: Orang Terengganu semua handsome.
3: Hari ni tak ada pula yang tak handsome. Biasa kalau tak handsome, kita suruh duduk belakang.
2: Hari ni duduk depan. Sumbat apa depan.
3: Semua duduk depan.
2: Ya. Yeah.
3: Ya. Yeah.
2: Gunung Lawik dan Gunung Batir di Hulu Besut. Itulah tempat yang kami nak bagi tahu hari ni.
3: Hari ni, Mok Terengganu Ang, kita nak bawa pergi sini kepada semua pencinta alam semula jadi. Pernah dengar pasal Gunung Lawik dan Gunung Batir kat Hulu Besut ni?
2: Banyak Gunung Terengganu ni.
3: Banyak, tapi kita dah tahu. Sebab kita dah hiking.
2: Banjaran, Pantai Timur.
3: Ya.
2: Inilah sebabnya banyak gunung ni. Sebab dia bersambung-sambung dengan banjaran-banjaran ni kan. Jadi Gunung Lawik hari ni, tinggi dia 1,519 meter.
3: Wow, ini merupakan gunung paling tinggi kat negeri Terengganu kita.
2: Ya.
3: Jadi Gunung Batir pula ketinggian dia 1,444 meter.
2: Rendah sikit lah.
3: Pendakian sesuai untuk pendaki Hok ada pengalaman dah.
2: Yeah.
3: Sebab laluan dia agak panjang dan juga mencabar. Kalau Hok baru-baru nak start sini, kita start kat lain dulu.
2: Kita kena start bukit lah.
3: Start bukit dulu lah.
2: Bukit panorama eh?
3: Boleh juga. Tapi Hok tu tak belaka dah.
2: Tak belaka?
3: Tak ada.
2: Tak ada rupuk lah.
3: Tak ada kalau kena laluan segi Hok kat belakang Hok.
2: Ya.
3: Silakan.
2: Okey. Nampak saya tarik nafas dia.
3: Ya. Saya nampak tarik nafas macam nak cakap. Jadi saya berhenti dululah.
2: Parah.
3: Ya.
2: Saya ni mudah jetak lah suka. Okey, pendakian ni sesuai untuk pendaki yang memang ada pengalaman. Dan selagi sepanjang perjalanan ni, set kita hok mana nak pergi ni, akan lalui hutang udara yang banyak pokok-pokok. Eh, segar lah situ.
3: Okey.
2: Unggas-unggas pun banyak. Ya. Bunyi-bunyi hutan macam biasa lah.
3: Tadi tempat dia sesuai untuk hiking, fotografi. Dan juga kita dapat menikmati keindahan macam biasa, flora dan juga fauna.
2: Paling penting, bawalah bekalan air, makanan ringan, lampu suluh dan kelengkapan-kelengkapan tertentu sesuai dibawa untuk mendaki.
3: Tepat sekali.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hok jauh tu susun cuti molek deh. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Ngeluh lagi. Apa pula lagi?
1: Ada kes benda pula. Aku pun nak suka nak marah pun nak marah main air saya. Aku order besar, siapanya kecil tinggi. Oh, kecil tua ya. Ni aku ni stiker ni ni benda macam bismillah ni kan. Aku apa? Tapi kecil besar ni. Besar ni nak tapak gua.
2: Tengok tengok.
0: Tapak gua iku eh.
2: Oh, ni stiker ni tepek dekat dalam kereta dashboard ni.
1: Asalnya aku tengok aku tengok masa dia jual gitu besar main air. Tapi aku dah tanyalah ukur aku tengok besar. Ke you dalam gambar lain.
0: Dari mana?
1: Biasalah dekat tu.
2: Nak naik ni.
0: Nak cerita ke berapa sentimeter, berapa sentimeter. Dalam gambar memang dia buat
1: nipu. Nampak besar
0: mek nak air. Cerita berapa sentimeter panjang, lebar, tinggi.
2: Haa, muka tu tengok.
0: Haa, tengok waktu itu kan
1: kadang. Aku tengok macam besar je.
0: Haa, itu masalahnya jual ni.
1: Eh, aku silap. Patutnya aku kena tengok orang komen-komen review-review bang ya kan. Haa. Adakah orang, tapi benda gitu kadang-kadang, dia boleh cair dong.
0: Haa, dia ceritanya orang kata bahana nak online shopping. Kadang-kadang kena tengok detail. Kerana kita tengok dalam gambar tu memang nak bagi nak tarik perhatian kita. Tapi dia akan kabar tinggi berapa, panjang berapa,
1: ukuran dia.
0: Ukuran dia belakang dia akan beritahu. So kita kena pandai-pandai lah orang kata fikir sendiri gitu. Biar tengok review sampai kecil. Apa hangat pun dok cakna benda gitu.
1: Patut
0: kan sampai berbesar dia kecil.
2: Dia memang nak ada pengalaman tau.
1: Bukan adik aku. Dia nak beli kudel. Taruh ke kudel tak orang duduk.
2: Kudel.
1: Orang duduk
3: waktu tempat orang macam orang nak mesin new tau. Orang duduk atas tu.
1: Boleh beli ke online yang gitu eh?
3: Boleh.
2: Ada juga dia.
3: Lepas tu dia beli. Dia tengok siapa kecil alus siap. Ada besar benda yang bunyi hamus kan. Dia nampak ke luar tu. Orang panggil berapa ici kat dia.
0: Ici yang seici je kok.
1: Tapi main nak siapa kudel juga.
3: Kudel juga sampai alus siap. Besar
0: kumak. Tengok tau dia punya ukuran belakang tu. Kalau jenis gitu sebab mungkin atas sifat sendiri. Ada jenis hak pula, jenis sabotaj. Macam order buah ke apa-apa.
1: Siapa-siapa
0: boleh siapa-siapa je. Bukan buah siapa, kulit je siapa.
1: Macam mana gitu eh?
0: Tu lah kata, kadang mikir juga sama ada daripada penjual tu sendiri ke.
2: Tak tiku duduk dalam tu kok makan.
1: Jauh memikir.
2: Tiku palitang.
0: Tak ada, kadang tiku tu gemuk dalam kepala tu.
1: Sebab tu aku kalau barang-barang berharga aku duduk order online make nak air, takut aku barang-barang berharga ni macam mah-mah ada juga jual kan, tak berani aku.
0: Kadang-kadang tu jadi gitu kan orang salahkan kurier pula, kata kurier lah pula buka makan lah benda
1: lah. Susah juga bagi kita tak tahu macam mana boleh ada gitu. Nak salahkan siapa?
0: Kadang-kadang itulah kata ralat bila kita order online ni. Kadang bukan benda dapat tu betul. Macam aku dulu order pelekat untuk bagi tak bagi bising lah kereta. Aku dapat benda lain pula. Aku dapat ubat kuat. Tak pasal-pasal kata buat apa guna. Aku order betul dah. Aku tengok dengan tarik
2: power, dia. Power.
1: Power Rangers.
0: Dapatnya ubat kuat. Aku tu biar betul ni.
1: Tapi nama mu?
0: Nama aku.
2: Mu kawang.
3: Aku sudah kerja.
0: Aku bagi dah ke.
1: Pada lah. Wang baik beri cikgu. Tapi ya, apa jadi? Kadang-kadang. Sebab aku setakat ni, ni lah kena sekali. Yang lain setakat ni buat okey je. Kalau aku ada dua-dua yang siapa orang lain kot.
0: Tu kan kadang penting juga orang kalau kata tengok depan-depan nak beli.
1: Beli.
0: Kadang kedai.
1: Dia semestinya ada hak okey-okey kan.
0: Ya betul.
1: Tak semua. Bahaya sungguhlah. Tapi setakat ni kadang-kadang aku heran juga orang ada jual-jual mah ke apa kan. Macam barang-barang komputer yang barang-barang tu.
0: Mama hari ni aku nak panik kau online. Aku kena tengok betul kat dalam web ni kenapa.
1: Tapi kadang-kadang aku tengok macam pelik-pelik juga kat macam kat jual online ni. Baru ni daun mau jual dia.
3: Daun pandang ada orang jual online juga.
0: Aku serah apa serah bawang putih mau jual juga online. Orang punya malas taranya.
2: Masalahnya jual daun kering.
1: Ada orang beli menak oi daun kering.
3: Dah untuk menakmalah.
1: Dah tahu lah.
0: Dah buat prop untuk drama aku.
1: Ya Allah lah ni. Sebab mereka je jual dalam kat.
2: Dah belakang umum. Kenapa macam jarah saja daun-daun.
3: Dah bayar-bayar ambil.
0: Ambil je.
2: Tak kena balik.

0: Okey, jadi pagi kami kembali lagi 8.41 minit pagi. Temberang daripada Aton de the Gang.
1: Ya, jangan temberang-berang pagi ni, okey? Buat kerja dengan ikhlas. Dan sebenarnya kat kehidupan kita ni kan, senyum ke gembira ke sebaliknya tu semula dengan semuanya dengan izin Allah. Dan berdoalah supaya hari-hari kita ni Allah izinkan rasa gembira, rasa tenang kan. Yang memasukkan rasa gembira, rasa tenang dalam hati kita ialah Allah. Yang menghilangkan rasa sedih, susah hati juga Allah. Jadi kita mintalah kepadanya.
0: InsyaAllah semuanya baik-baik saja, okey. Hari ini hari yang baik, cuaca nampaknya baik hari ini di Kuala Terengganu. InsyaAllah sekejap lagi ada laporan cuaca daripada Encik Nur Hisham. Tapi sebelum tu kami nak ajak anda
2: Cicat Pagi.
1: Baiklah, Cicat Pagi kita, cuba bayangkan masa kecil-kecil dulu semua orang ada impian. Tak pun kalau kita dari golongan kurang berkemampuan, kurang mewah sikit zaman-zaman kecil dulu. Apa satu perkara yang membuatkan kita rasa mewah sangat kalau kita dapat masa kecil dulu?
0: Masa kecil dulu tak ada apa ni, mungkin kita kurang mampu. Lepas tu kita dapat sesuatu, kita rasa bagusnya.
1: Saya kalau dulu kecil, saya suka macam ni. Pergi kedai makanan segera, makan ayam goreng. Kedai tu. Rasa yang best sangat.
0: Rasa macam itulah. Rasa macam T20 lah.
1: Kalau dapat nombor satu dalam kelas, mak bawa makan kedai ini.
0: Dulu kan jadi simbolik kan, untuk sebarang keraian. Saya pula macam ni.
1: Macam mana?
0: Sebelum kita dengar kan reaksi daripada pendengar-pendengar kita ni. Rasa macam kalau dapat makan buah apple dulu. Mewah tu rasa tu.
1: Rasa makan buah apple eh.
0: Makan buah apple dulu. Dulu payah tau nak makan buah apple. Naik bas adalah sejenis nama bas tu. Dari Setiu nak datang ke Kuala Terengganu. Dapat beli buah apple tu dekat sebuah pasar raya kat sini.
1: Kira bangga, satu kebanggaan lah. Banyak benda kita bangga zaman sekolah dulu.
0: Betul.
1: Dapat beli ice cream warna-warni tu pun seronok juga kan.
0: Polipong. Patah dua.
1: Satu untuk kau, satu untuk aku.
0: Okey, boleh salurkan reaksi anda di mana.

0: Tiba-tiba rasa teduh je.
1: Kenapa?
0: Rasa teduh je.
1: Adakah disebabkan nyanyian saya sangat merdu pagi ini?
0: Yang awak ada buat konsert ke tadi?
1: Saya buat konsert. Aduh.
0: Saya tutup telinga tadi.
1: Ya ke?
0: Oh.
1: Tapi awak tutup telinga, awak tu tak dengar kan? Saya tahu. Awak pun nombor satu saya.
0: Okey, cik-cik bagi kita hari ni nak cerita pasal apa benda yang masa kecil-kecil dulu, masa lalu kita lah kan. Kita rasa macam kalau kita
1: masa
0: dapat tu.
1: Masa lalu kita. Macam tu.
0: Masa tu. Masa lalu kita tu rasa
1: masa
0: macam.
1: Masa lalu tu.
0: Sambunglah. Macam tak mendapat ni.
1: Rasa macam benda tu kalau kita dapat rasa macam seronok, mewah sangat. Dan kita rasa bestnya kalau kita ada tu.
0: Z dari Kemaman.
1: Baik.
0: Dia WhatsApp kita, dia bagitahu masa sekolah rendah dulu. Tengok orang bawa basikal pergi sekolah, saya rasa alangkah kayanya dia. Bila mak belikan saya basikal tu, saya rasa paling bahagia dan mewah, bersyukur.
1: Syukur, alhamdulillah, seronok kan. Satu idaman kita, antara idaman zaman kecil-kecil adalah basikal, makan ayam.
0: Betul.
1: Kan, makan ais krim mahal.
0: Buah apple, jangan lupa buah apple tadi tu.
1: Buah apple dari New Zealand.
0: Angkor naik bas.
1: Dulu kan disebabkan iklan saya tengok kat TV tu kan.
0: Ha-ha.
1: Saya ingatkan buah apple yang paling best adalah dari New Zealand.
0: Ha-ha.
1: Sebab dia siap buat iklan, dalam iklan tu dia letak stiker.
0: Ha-ha.
1: Apple dari New Zealand.
0: Rupa-rupanya apple mana sedap?
1: Macam-macam apple lah sedap.
0: Salah satunya apple dari Fuji.
1: Fuji yang kerukan-kerukan tu.
0: Yang rangup
1: besar tu. Yang tu dia jual kat Malaysia.
0: Sedap tu.
1: Ya. Yeah. Kalau pergi kat luar negara, yang awak petik tu makan lagi best.
0: Ni Hafizuddin Muhammad.
1: Ya. Yeah.
0: Dapat makan nasi itu sudah menjadi kemewahan dariku.
1: Oh, Masya Allah.
0: Bagiku dari dulu sampai sekarang.
1: Okey.
0: Awak ada nampak yang tak komen daripada Zulkifli tu?
1: Zulkifli dapat makan sate atau buah apple. Sama macam awak lah. Makan buah apple.
0: Kan saya dah cakap.
1: Dah, saya tak katalah sate sebab jiran sebelah rumah saya tu penjual sate.
0: Aku baru tahu.
1: Hari Jumaat ada jual sate.
0: Awak biasalah makan sate dia.
1: Biasa.
0: Jadi awak tak rasa.
1: Tak
0: awak
1: sempat
0: rasa
1: nak beli, dia bagi.
0: Jadi benda tu biasa untuk awak.
1: Biasa. Okay. Sate tu biasa.
0: Faham. Kalau buah apple saya tak biasa lah.
1: Oh, tahu tak biasa eh? Okey, ni Zulkifli tambah lagi tau.
0: Ya. Yeah.
1: Dapat makan hanya bila sakit. Sebab bila tak selera, mak dia beli sate dengan apple.
0: Jadi disebabkan dia tak selalu sakit, masa sakit je dapat, dia jadi rasa macam tu luar biasa lah.
1: Macam kita pernah dengar ada sahabat kita dulu yang call. Dia kata, oh kak aku ke apa, dia buat bubur sedap tu waktu dia demam je. Tapi dia sendiri yang masak.
0: Itulah.
1: Bersungguh pula time demam dia pergi masak ya.
0: Sebab selera kita kan. Okey. Ada lagi komen yang kita nak baca sebelum kita ke utama 9.
1: Dia kata, sama dengan Farah. Tempat yang paling mewah, dia tunggu sampailah habis SPM. Dia pernah kerja dekat restoran makanan segera tu. Best sangat, hari-hari makan ayam.
0: Yang jual ayam tu.
1: Kan?
0: Faham. Saya rasa saya dapat tangkap dah. Kedai ayam goreng mana satu
1: dapat kan,
0: tu.
1: Dapat kan?
0: Bahagia pergi situ.
1: Ada baju merah kan?
0: Atuk tu. Dapat ke hari jadi bermakna lah untuk saya, Rosmawati bagi tahu. Satu benda yang cukup mewah kalau dulu-dulu orang 80-an, 90-an dapat ke hari jadi.
1: Wah, betul. Itu antara yang betul juga tu. Ini pula Nuraini. Dia kata TV hitam putih dan radio penghibur. Zaman dulu ni. Mungkin 70-an kot ni kan.
0: Yeah.
1: Dia kata TV hitam putih dan radio menghiburkan kami. Sebelah siang cuma dengar radio. TV mulai pukul 6 petang sampai pukul 12 malam. Satu kebanggaan lah kau dapat ni, dia kata.
0: Okey, itu antara beberapa komen yang kita sempat baca sekarang lah ya.
1: Ya. Yeah. Okay. Satu saya baca.
0: Baca apa tu?
1: Fauzi Ahmad.
0: Fauzi.
1: Sebab nama dia macam ayah saya kan.
0: Cepat tangkap.
1: Ya. Yeah. Dia kata dia dapat break game.
0: Apa tu?
1: Break game. Yelah, yang satu kotak tu tekan-tekan tu.
0: Yang itu.
1: Kita susun butter tu.
0: Tahu.
1: Awak pernah main kan?
0: Warna hitam, ada warna kuning.
1: Warna saya tak ingat lah, tapi yang saya ingat kita main. Bila menang susun blok tu.
0: Ingat. Kalau habis.
1: Belum lagi kita cerita kita main Mario Bros tu.
2: Cicet pagi.
0: Jangan ditambah, risau banyak yang
1: main. Awak sempat tak game yang kita beli mahal juga dulu tu, kau dapat tu? Dia macam satu kaset dia tu, kita tekan, kita main game tu kat TV.
0: Oh, tak sempat lah sebab dulu TV pun tak ada.
1: Oh, pula dah.
0: Cerita pagi
1: Terengganu FM. Kita buat konsert, okay? Tengok kat TikTok sekarang. Jom on TikTok Terengganu FM.

0: Pembangunan pelabuhan Midport Deepak Dixon bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan menghadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum 2 penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Sedangkan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi seperah akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balut. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Chit-chat pagi.
1: Kembali temani video wanita anda waktu ini.
2: Yahoo!
1: Kami masih intern untuk video wanita, okey?
2: Kita masih lagi praktikal ya. Banyak benda yang kita kena jaga.
1: Jaga diri, senam diri.
2: Ya, senam diri.
1: Jaga sedia.
2: Okey, hari ini kami nak tanya lagi berkenaan dengan apa perkara atau benda yang anda dulu-dulu ada rasa mewah masa tu.
1: Cuba ceritakan balik.
2: Yeah.
1: Yang ni kan dia kata, siapa nama tadi? Bekok Cobong. Dia kata dia teringat dia dapat basikal chopper. Suka sanang, sangat lah tu. Berat nanang, TV yok. Generasi yang besar era 80-an tak mampu lagi ada TV kan ke saya salah. Ada salah ada betul. Mungkin ada hak ada dah. Ramai dah ada dah tu.
2: Ni dekat TikTok kita. Ada komen daripada Kak Norse. Kak Norse kata, rasa mewah masa sekolah dulu dapat nombor satu kakak sulung bagi beg peti. Suka sangat.
1: Wow.
2: Tapi saya terbayang juga beg peti ni macam mana ya?
1: Beg peti bukan beg roda ke?
2: Boleh jadilah kan?
1: Beg peti. Beg peti adakah beg yang ada zip?
2: Atau adakah mungkin ia luggage?
1: Mungkin lah kan.
2: Okay, ni Arim. Ni orang setiu ni.
1: Ya, Arim kata apa?
2: Sate.
1: Sate? Oh, suka makan sate. Dapat sate, okay.
2: Rasa mewah dah.
1: Oh, rasa mewah. Yang ni pula break game dah bagi tahu kan?
2: Break game, ada dah.
1: Okay, yang ni dikata kau dapat pergi berkelah bawa makanan banyak-banyak. Ini satu aiskrim jenama dia dikata yang jenama datang kat rumah naik motosikal bunyi lagu dia. Dia rasa mewah kalau dapat aiskrim ni, kata Syamila.
2: Aiskrim yang warna-warni tu. Gitu ya. Okay, Kak Abah ni, dia kata, best chit-chat pagi ni. Kalau zaman Kak Abah dulu, kalau dia kenang-kenang balik, menjelma balik, Kak Abah boleh katakan, dia boleh kabak pokok. Kekuk, pokok kekuk apa tu?
1: Pokok kekuk, cherry kecil tu.
2: Oh, pokok kekuk, pokok cherry. Saya kan cherry-cherry lady.
1: Awak panggil cherry
2: Pokok cherry.
1: Kita panggil kekuk-kekuk je. Betul lah sebab cherry ni.
2: Cherry-cherry lady. Dia kata dia pergi dengan kawan-kawan dia lah.
1: Girl in the ring.
2: Janganlah. Dia tak boleh tahu. Dengan sayang-sayang dia. Naik basikal chopper juga. Oh ni dia geng dengan Pok Lee tadi.
1: Basikal chopper. Suka sangat dapat. Kepung-kepung. Dok Soh kata.
2: Apa kepung-kepung?
1: Kita nyanyi lagu tadi tu. Dia duduk kepuk-kepuk.
2: Kepuk-kepuk.
1: Dia ni kita boleh lantik sebagai backup dancer kita.
2: Backup dancer? Penari latar.
1: Dok Soh ni. Tak kisahlah, kekak-kekuk kena nyari, terimalah.
2: Terimalah.
1: Sebab kita pun bukan nyanyi sangat pun.
2: Mana ada?
1: Sesuai lah dengan penari macam ni.
2: Tak ada. Sedap.
1: Awak kadang-kadang kita kena turun ke bumi ya.
2: Amboi. Dandan je setelah saya 2-3 tahun dengan
1: jangan
2: awak.
1: Jangan selalu mendongak ke langit.
2: Awak hari ni baru nak menunduk ke bumi, habis tu selama ni mendongak ke bintang tu.
1: Jangan cakap.
2: Ni Farid Ali bagi tahu ni awak.
1: Time kita insaf ni lah. Dia ingatkan balik cerita lama.
2: Kenapa awak rasa tercelak? Saya nak ambil ni.
1: Apa dia?
2: Ambil nyawa.
1: Okay, ambil lah.
2: Saya nak baca ya Farid Ali ni.
1: Baca dulu Farid Ali.
2: Biar je kacau saya.
1: Tak.
2: Kalau awak tersipu.
1: Saya tutup mulut.
2: Okay. Awak sipu-sipu macam tu kan? Okay. Farid Ali kata, masa dulu-dulu kalau boleh makan sotong banyak, peha ayam, apa tu boleh main balik maghrib, keluar sebelum asar. Itulah kemewahannya.
1: Wow, kaya. Okay, ada seorang lagi lebih kurang cerita dia ni. Hadi Jatil nama dia. Dia kata, waktu mak masak lauk udang, kaya rasa.
2: Makan lauk udang.
1: Yang ni pula Firdaus, dia kata, dia kalau pergi rumah orang, tengok rumah tu ada kotak tisu, sebab rumah saya tak ada kotak tisu, semua guna kain buruk je. Rasa kaya sangat lah tu.
2: Saya nak tanya.
1: Ya, tanya lah.
2: Siapa nama dia tadi tu?
1: Firdaus.
2: Saya nak tanyalah kan Firdaus tu. Kotak
1: Firdaus
2: tisu,
1: dengar tak ni?
2: Kotak tisu tu berbalut tak? Berbalut tak dengan apa ni?
1: Dia typing.
2: Oh, dia typing. Dia jawab apa?
1: Kotak tisu tak ada balut tapi dia pakai baju yang dikait.
2: Oh kelas. Boleh bayang dah tu.
1: Kan? Dulu rumah nenek saya, mak saya yang kaitkan tempat alas TV tu.
2: Oh. Ha.
1: Saya tak faham kenapa zaman dulu.
2: Ya. Yeah.
1: Susah payah letak alas TV. Uh-huh. Bila nak tengok kena selak alas tu.
2: Oh, ya. Yeah. Dia nak elakkan.
1: Sekarang tak ada alas-alas dah.
2: Dia nak elakkan habuk kot. Nak elakkan habuk kot.
1: Sekarang pun elak habuk kita boleh lap je.
2: Tapi kenapa dia tak lap dulu ya?
1: Tapi dulu lagi berhabuk lah kalau macam tu. Kena terpaksa angkat.
2: Uh-huh.
1: Lepas tu letak balik alas tu.
2: Alas tu memerangkap habuk eh?
1: Ya. Yeah. Ya, merangkap habuk satu.
2: Uh-huh.
1: Yang kedua, pemandangan kita nak tengok TV tu.
2: Uh-huh.
1: Kena selakkan itu dulu.
2: Awak tak rasa bersalah ke?
1: Saya rasa bersalah sebabnya sebulan mak saya siapkan tau.
2: Saya rasa bersalah.
1: Sebab saya tak faham.
2: Saya rasa bersalah.
1: Bersungguh-sungguh dia kait. Sekarang dia balik crochet tau.
2: Ni, awak tahu tak?
1: Dan time mak-mak, dia akan...
2: Dia tak habis lagi ni.
1: Tak, time mak-mak, selain dia party satu bekas plastik tu kan, pergi rumah orang buat plastik, apa ni, party. Awak pernah tak join tu?
2: Plastik party macam mana ya?
1: Ya Allah, mak saya masuklah agent ni. Saya ikutlah dia. Pergi rumah orang buat party, jual bekas tak menukar plastik tu.
2: Oh, bekas itu.
1: Yeah.
2: Yang mahal itu.
1: Ya. Yeah. Ada party dulu. Mak-mak tau. Lepas tu mak-mak lagi apa kebanggaan mak-mak dulu saya ingat. Mak kita akan bercerita dengan mak orang lain pula. Saya ni bulan ni dapat siapkan 4 cross stitch.
2: Dapat kait.
1: Yeah.
2: Kotak tisu tadi tu lah.
1: Kotak tisu, crochet semua tu.
2: Alas kaki.
1: Letak kat dinding. Tampal.
2: Saya dah rasa bersalah dah ni.
1: Rasa bersalah?
2: Sebab saya rasa saya dah mengumpat dia orang ni.
0: Chit Chat Pagi.
1: Letih juga ni mak-mak dulu ya.
2: Kenapa tak letih pula?
1: Power lah mak dulu tau.
2: Chit Pagi.
1: Terengganu FM.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Dekdut misi penyokong-penyokong Spanyol yang sah ke pentas akhir tetap merasa debarannya.
1: Ya, yeah, macam tu lah ya. Hari ni kan ada kena kira, hari ni 15 hari bulan kan.
0: Tepat sekali esok ada salik perlawanan pagi ni kan.
1: Kalau pagi tadi, tiga pagi tu lah yang membuatkan kita dah tahu dah siapa yang ke final nanti.
0: Ya, kalau England berjaya kalahkan Argentina, final akan lebih ceria saya rasa.
1: Saya rasa begitulah kot ramalan. Kita akan tahukan ramalan nanti ya. Masing-masing dah sibuk tanya ni, awak bercokong siapa? Awak rasa siapa juara dapat berapa gol?
0: Kalau macam tu saya rasa saya nak berpihak kepada Spain.
1: Awak berpihak pada Spain.
0: Ya. Yeah. Awak macam mana pula?
1: Kita ni kan geng lalang. Biasalah kan hari tu bila dah keluar Portugal. Saya rasa saya kena sorongkan ni lah.
0: Awak nak apa?
1: Argentina boleh?
0: Argentina? Don't cry for me Argentina. Yeah.
1: Tapi kan awak ada dah belajar bahasa Spanyol?
0: Ada. Viva España.
1: Kalau dalam bahasa Spanyol, selamat pagi, buenos dias.
0: Oh, buenos dias.
1: Buenos dias.
0: Buenos dias.
1: Lepas tu kalau selamat petang, buenas tardes.
0: Banyak buenas dia ya.
1: Buenas. Selamat ku maksud dia.
0: Ya, yeah, kalau saya kata rasa selamat. I feel buenas.
1: Kalau apa khabar, como estás?
0: Amboi. Awak kena bahasa ke?
1: Tak, awak kena
0: sebab como estás?
1: Awak kan sokong Spanyol.
0: Okay. Isla awak, Verdish?
1: Isla Verdish. Tak tahu. Itu pasal apa tu?
0: Itu pasal apa? Isla Verdish.
1: Ya, lihat Verdish. Itu pasal sejenis makanan je tu.
0: Tak. Saya tahu. Ada ni. Saya pernah baca ni.
1: Bahasa Perancis
0: Perancis. Yes.
1: Perancis kan. Jadi kalau awak balik nanti sebab awak dengan Sidi dah sokong Spanyol. Awak kena cakap bahasa Spanyol dengan Sidi nanti. Buenas noches.
0: Tak habis lagi buenos dia tu.
1: Sebab pasal bahasa, kami nak kongsikan kepada anda.
0: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ya betul, kita nak cerita pasal fasih bahasa ni.
1: Ya. Yeah.
0: Ini pengayuh beca fasih 16 bahasa.
1: Kat mana ni?
0: Kita baru 5 tadi. Kita dah belajar English, kita dah belajar Indian, kita belajar Tamil, kita belajar Tamil. Kita belajar Chinese. Lepas tu apa lagi kita belajar?
1: Chinese. Mandarin eh?
0: Mandarin lah.
1: Mandarin.
0: Salah. India pun tak ada. Tamil.
1: Tamil.
0: Mandarin.
1: Bahasa Inggeris.
0: Tionghoa.
1: Tionghoa.
0: Itu bangsa.
1: Hokkien.
0: Semua saya sebut bangsa tadi.
1: Bangsa tu. Saya migrain lah pagi ni.
0: Saya akan sebut bangsa, awak akan sebut bahasanya.
1: Oh, senang kerja awak.
0: Kita dah belajar bahasa Spanyol tadi. Tapi itu baru 5 tau. Ini Chico ni.
1: Oh, sedar tak sedar dia sebenarnya duduk di Malaysia je. Pengayuh beca fasih 16 bahasa ini luar biasa ni.
0: Subhanallah, hebatnya dia.
1: Jadinya ceritanya dekat Georgetown, di sebalik kepesatan sistem pengangkutan moden dan dominasi perkhidmatan panggilan, ada seorang individu yang awak nama Chico tu, umur 70 tahun. Dia kata apa ni, bawa-bawa beca ni memang membuatkan dia kena cari nafkah lebih lah. Dan untuk itu yang perlu perlu dia ada adalah dari segi kepandaian berkomunikasi.
0: Hebat. Ini pengayuh beca ni atau Chico ni, profesion dia ceburinya itu pengayuh beca lebih 4 dekad lalu. Katanya bukan sekadar cari nafkah tapi jadi amanah untuk pastikan identiti pelancongan dan pelapinan terus hidup. Hebat. Betul.
1: Antara beberapa bahasa yang dia pandai atau tak apa. Inggeris. Perancis. Arab.
0: Arab lah.
1: Tamil.
0: Tamil macam kita.
1: Greek. Tamil macam kita.
0: Yena deh
1: macam Zubir lah ajar semalam. Dan pandai lagi beberapa bahasa yang ada di situ lah kan. Bagus lah.
0: Hebatnya dia, saya ni kagum lah. Kalau orang walaupun dia usia 70-an boleh belajar macam-macam bahasa. Kita yang tak 70-an lagi rasa malu sikit. Kalau kita masih tipis ilmunya, tak rasa nak belajar mendekati ilmu baru dalam kehidupan kita.
1: Dulu-dulu masa dia bawa kapal, dia belajar lah bahasa ni kan. Tapi bila dia dah bawa apa ni, beca tu, secara tak langsung kepandaian bahasa tu membuatkan dia boleh berkomunikasi lebih banyak lah.
0: Betul. Dia rasa akan lebih confident bila dia jumpa pelancong, contoh dari Greek ke, dari mana, dari Spanyol ke. Dia sekaligus dapat berinteraksi dengan bagus lah, dengan apa ni, rasa lebih mesra kan bila pandai berbahasa dengan negara tersebut.
1: Dia boleh jadi duta. Hebat. Ni.
0: Ya.
1: Duta, memang, duta juga.
0: Memang kita panggil mereka-mereka, mereka-mereka satu je mereka. Okey, mereka tu dah ramai cikgu bahasa Melayu kata Farah. Mereka yang memegang ataupun berkerjaya seperti ini merupakan duta kecil negara.
2: Gempak weh. Gempak di Terengganu FM.

0: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Seronoknya saya bersama Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio.
2: Jangan. Ha. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
1: Tak ambuh. Bagi orang mencuri hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lok biasa dia orang ni. Kena berubat cakap.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Terima kasih kerana FM Asia Masra, ceria di mana jua anda berada, dan kita dah hampir ke penghujung tegasan kami berdua untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih semua yang terus dengarkan kami menerusi radio masing-masing ataupun menonton melalui TikTok Terengganu FM.
2: Jangan lupa kalau ke mana-mana lepas ni ada frekuensi yang kurang sesuai dalam kedalaman anda ataupun bunyi kerok-kerok, betulkanlah kepada RTM Click, betul-betul percuma disediakan untuk anda.
1: Atau lapor terus kepada kami di 0103446632.
2: Okey, dan macam biasa, terima kasih banyaklah screenshot kepada kita.
1: Dah banyak.
2: Banyak, kenapa?
1: Banyak.
2: Tak cukup banyak saya cakap tadi eh.
1: Dia kena penuh mulut ni.
2: Syukur, Alhamdulillah.
1: Ya, rakan kami akan teruskan siaran Terengganu FM sampai pukul 2 petang untuk Anggun Inspirasimu bertemankan DJ Dija.
2: Okey, nak tanya banyak-banyak pasal bintang kecil, bertanya Dija kejap lagi melalui TikTok eh. Uh-huh. Dan semoga tugasan anda berjalan lancar, ikhlas, jangan mengharapkan daripada pada manusia, tapi haraplah pada Allah.
1: Yeah.
2: Syukur dan lihatlah apa yang kita ada. Banyak-banyak bersyukur. Hujung tegasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah SWT. Kelemahan dari kami berdua, salam sifat maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRA. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Bella Astilah bergandingan bersama Danish Sufian, Akhirnya Kamu. Terengganu FM,
2: Mesra Ceria.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kemaman 90.7.
1: 97.7 di Dungun. Terima kasih yang dengarkan kami di mana jua anda berada. Assalamualaikum, selamat pagi. Terus bertemankan Dija waktu ini untuk segmen kedua di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu untuk edisi Rabu 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijrah. Okey, dah di penghujung, betul-betul penghujung bulan Muharram. Semoga dipermudah segala urusan anda semua. Dan terima kasih untuk rakan setugas saya Farah dan juga Azra yang baru selesai tugasannya bersama-sama anda dari 6 hingga 10 pagi menerusi ceria pagi. 10.05 minit pagi dah sekarang ni. Harap semuanya dalam keadaan baik-baik juga dan pastinya untuk

dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulas

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, mesra ceria 10.18 minit pagi waktu ini yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan. Kemana jua destinasi yang anda tuju, saya doakan anda selamat sampai. Okey? Dan seperti biasa, anda yang nak berinteraksi bersama-sama Dija, boleh hantarkan WhatsApp ke 010-344-6632. Dan 10.30 minit pagi nanti kita akan bawakan topik apa itu OKK, Organisasi Keselamatan Kebakaran, untuk JBPM di radio.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
1: Baik, uji bakat Bintang P. Ramlee dan juga uji bakat Bintang Kecil masih lagi dibuka sehingga 17 Julai 2026. Jadi ada masa lagi untuk anda hantarkan video-video seperti yang disebutkan dalam promo dan juga iklan yang telah pun dimainkan. Okey, terima kasih untuk semua masih lagi setia bersama-sama kami untuk seketika kita nak bersama-sama dalam ruangan JBPM di radio dan bersama-sama DJ di konti pagi ini, iaitu Tuan Penguasa Bomber Rafil bin Hairul Richard, Ketua Cawangan Penguatkuasaan Bangunan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu bersama-sama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar pagi ni?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Okey, tuan, hari ini kita nak membicarakan satu topik, iaitu apa itu Organisasi Keselamatan Kebakaran ataupun singkatannya OKK. Jadi mungkin ada yang pertama kali dengar, ada yang dah biasa dengar perkataan ini. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan terlebih dahululah dengan Tuan Rafil. Mungkin boleh perkenalkan asal mana, dah berapa lama berkhidmat di JBPM Terengganu ni.
3: Okey, baik. Terima kasih. Okay, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kesudian RTM Terengganu untuk beri ruang kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu untuk berkongsi ilmu dan atau hebahan pada pagi inilah. Okay, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Saya Penguasa Bomba Rafil bin Hairul Richard, sebagai Ketua Cawangan Penguatkuasaan Bangunan Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu. Untuk makluman semua, saya telah berkhidmat selama 21 tahun dalam Jabatan Bomba. Dan berasal daripada Perak.
1: Yeah. Oh, okey, baik, orang Perak kita utara lah. Okey, baik, tuan, balik kepada apa tu topik yang kita bincangkan, apa itu OKK. Mungkin boleh tuan jelaskan kepada rakan-rakan pendengar kita, apa itu Organisasi Keselamatan Kebakaran.
3: Okey, ramai yang mungkin pertama kali dengar berkenaan tentang OKK ni lah. Dia kalau short form dia panggil OKK. Okey, kalau yang full ni dia panggil Organisasi Keselamatan Kebakaran. Selalunya kita biasa dengar ERT. ERT ni kebiasaannya kita dengar ERT.
1: ERT, ekonomi rumah tangga.
3: Bukan. dia apa? Emergency Response Plan. Team.
1: Baik.
3: ERT lah. Selalunya sekarang kita ada arahan terbaru melibatkan perintah tetap ketua pengarah, dan kita ada tubuhkan untuk Organisasi Keselamatan Kebakaran. Okey, Organisasi Keselamatan Kebakaran ni adalah satu organisasi yang diwajibkan yang ditubuhkan di premier-premier yang tertentu sahaja. Bagi menguruskan keselamatan kebakaran secara sistematik, ia mudah difahami, ia merupakan pasukan dalam satu premis tersebut. Yang bertanggungjawab bagi memastikan bangunan sentiasa berada dalam keadaan bersedia menghadapi sebarang kebakaran atau kecemasan. Ia bukan sekadar untuk memenuhi syarat undang-undang, malah menjadi barisan pertama sebelum ketibaan anggota bomba.
1: Jadi kenapa sebenarnya Bomber memperkenalkan penubuhan OKK ni? Maksudnya di setiap jabatan ataupun macam mana?
3: Okey, untuk makluman untuk OKK ni, dia ada mengikut dalam Akta Perkhidmatan Bomber 1988 di bawah tu Section 27A. Di mana mana-mana premis yang telah premis ditetapkan mengikut saiz penggunaan dan tempat lah. Di mana-mana daripada Seksyen 27A tu, di mana pemunya, penghuni atau orang yang mempunyai pengurusan kesuruhan ke atas premier diletakkan, hendaklah menubuhkan suatu Organisasi Keselamatan Kebakaran. Ini bagaimana maksudnya bangunan-bangunan bukan semuanya premier yang diletakkan. Dia ada jadual diletakkan. Maksudnya contoh hotel, gudang, kilang, tapi dia melibatkan tentang penggunaan dan saiz dia. Mengikut jadual diberikan oleh bomba lah. Bahawa dia boleh untuk layak untuk memohon.
1: Oh, maksudnya bukan semualah.
3: Bukan semua premis.
1: Jadi mungkin ada yang tertanya, bangunan apakah ataupun premis yang diwajibkan untuk menubuhkan OKK ni?
3: Okey, berkenaan tentang untuk bangunan atau premis ditetapkan. Okey, dia hanya untuk premis ditetapkan seperti saya cakap tadi, pendak tadi di bawah pindaan 2020 PUA 289/2020 diwajibkan untuk perakuan bomba. Premis ditetapkan maksudnya dia akan mohon untuk perakuan bomba. Okey, selarang dengan Seksyen 27A saya pernah cakap tadi, dia wajib menubuhkan OKK. Okey, antara kategori premis yang ditetapkan adalah perpustakaan sama ada swasta atau kerajaan, hospital bersama sama ada kerajaan atau swasta melibatkan pusat perubatan, fasiliti kesihatan, okay, hotel termasuk resort, hotel dan mana-mana penginapan yang ditetapkan, asrama dan dom termasuk asrama pelajar, asrama pekerja. Okay, yang kelima adalah pejabat. Bangunan yang punya syarat keluasan, ketinggian dan penggunaan dia. Yang keenam, dia menyebabkan pasar raya atau pusat beli belah. Okay, ketujuh, kilang menyebabkan struktur khas, proses berbahaya, pendasrian, pembuatan dan pemprosesan. Okay, yang kelapan, dia ada menyebabkan tempat perhimpunan. Tempat mana menyebabkan dewan orang ramai, pawagam, stadium, pusat konvensyen, auditorium. Dan kesembilan adalah menyebabkan tempat penyimpanan, storage atau gudang lah. Dikenali sebagai gudang. Okay, walaupun minggu depan, bukan semua kategori dalam kategori ini secara otomatik tertaluk kepada perkara bomba. Ia bergantung kepada kriteria seperti penggunaan, saiz, keluasan atau ketinggian dan tempat serta syarat ditetapkan dalam undang-undang. Oleh itu, pemilik premis hendaklah mendapatkan pengesahan daripada JBPM sekiranya mempunyai sebarang keraguan.
1: Jadi saya kira kalau Tuan sebutkan tadi tu macam premis berkaitan tumpuan orang ramai lah. Betul tak? Macam betul. Hospital, pejabat. Yeah. Kalau sekolah?
3: Sekolah
1: termasuk tak?
3: Ada asrama, tapi dia melibatkan asrama.
1: Sekolah yang melibatkan asrama. Baik. Okey, jelas apa yang Tuan kongsikan ini. Jadi kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam ruangan JBPM di Radio Terengganu FM.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, JBPM di radio. Masih lagi bersama-sama penguasa bomber Rafil bin Hairul Richard, Ketua Cawangan Penguatkuasaan Bangunan JBPM Malaysia, Negeri Terengganu. Baik Tuan, kita nak tahu lagi berkenaan dengan organisasi keselamatan kebakaran ni. Apakah asas undang-undang yang mewajibkan penubuhan OKK ni di setiap jabatan yang Tuan sebutkan sebentar tadi?
1: Okey, undang-undang yang kita gunakan untuk Jabatan Bomba ni Menembak Malaysia. Okey, dia ada Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Okey, dalam OKK ni kita gunakan dalam Seksyen 27 lah. 27A, di mana Akta Perkhidmatan Bomba 1988 untuk penubuhan bagi satu organisasi OKK. Okey, dan satu lagi kita akan gunakan untuk peraturan peraturan tata cara penubuhan organisasi keselamatan kebakaran yang primer diletakkan pada Perintah Tetap Ketua Pengarah Bilangan 5/2005. Dan satu kita yang baru kita gunakan untuk Perintah Tetap Ketua Pengarah Bilangan 4 tahun 2005 berkenaan tentang pelaksanaan perakuan bomba di bawah Seksyen 27 hingga 34. Okey, peruntukan ini jelas menyatakan bahawa pemilik atau pihak yang mempunyai pengurusan keseluruhan premis atau penyewa atau penyewa hendaklah menubuhkan suatu organisasi keselamatan kebakaran.
0: Jadi siapa yang perlu menubuhkan OKK ni?
1: Okey, dia ada tiga dalam akta tu dikatakan. Okey, tanggungjawab ini terletak pada pemunya premis, penghuni atau mana-mana individu yang menguruskan keseluruhan premis tu, dia atau dipanggil JMB lah. Joint Management Body ataupun badan pengurusan bersama untuk satu-satu premis. Dia ada tiga lah kategori. Pemunya, penghuni atau mana-mana orang yang menguruskan keseluruhan OKK itu, bangunan tersebut.
0: Okey, itu yang perlu menubuhkan OKK. Siapa pula yang akan menganggotai OKK ni?
1: Okey, untuk makluman untuk OKK ni, okey, yang menganggotai ni kita ada dua kategori ya. Okey, dalam mana-mana premis akan, okey, kita akan bagi syarat yang minimum, iaitu mana-mana premis yang ada OKK atau organisasi keselamatan kebakaran, dia hendaklah sekurang-kurangnya satu orang untuk pengurus keselamatan ataupun dia kena pakai FSM, Fire Safety Manager, dan tiga orang pegawai keselamatan kebakaran ataupun dia panggil Fire Safety Officer, panggil FSO lah. Di mana dia ada satu FSM dan tiga FSO, di mana-mana premium yang ditetapkan mengikut kategori yang 9 tu, dia kena ada dua jenis jawatan yang patut wujud, iaitu satu FSM dan tiga FSO. Tapi dia akan merangkumi dan dia kena rujuk pada jadual. Di setengah tu dia paling minimum 3 untuk FSO. Tapi mungkin ada jadi 6 atau 9. Dia mengikut kategori premis itu tersebut. Kalau bangunan itu menyebabkan keluasan dia suruhan besar, dia mungkin jadi, kita tengok jadual. Dia perlukan kategori bersama FSO itu ada 3 atau 6. Tapi FSM dia kekal 1. Itu wajib.
0: Okey, bila dah diwujudkan OKK ni, apa pula tugasan utama yang perlu dilakukan oleh setiap anggota tu?
1: Okey, untuk makluman, okay, untuk FSM dan FSO ni dia punya tugas dia. Okey, FSM ni maksudnya tugas dia sebagai pengurusan keselamatan, dan FSO ni sebagai pembantu. Okey, tugas dia antara ialah dia kena menyediakan pelan tindakan kebakaran kecemasan, Fire Emergency Response Plan, FERP, dan menyediakan laporan keselamatan kebakaran, Fire Safety Report atau dikenali sebagai FSR, dan dia memastikan semua sistem kebakaran dalam premier tersebut hendaklah pada keadaan baik. Dia kena menjalankan latihan sekurangnya satu kali dalam setahun dan memberi latihan kepada penghuni bangunan tersebut, dan ia juga untuk menyelaras jika untuk buat latihan fire drill atau pengurusan mock drill lah, bersama bomba ataupun dalaman jika berlaku kecemasan, dan ia sebagai tim respon yang pertama untuk mengawal keadaan sebelum ketibaan pegawai bomba.
0: Contohnya di sesebuah pejabat tu memang adalah pasukan yang akan apa mengetuai OKK ni kan. Betul macam tuan sebut tadi, kalau di RTM sendiri ada pasukan dia yang buat pemeriksaan untuk pemadam api dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya organisasi keselamatan kebakaran. OKK. Baik, betul. Tuan.

0: Baik, nak sambung lagi untuk JBPM di Radio Terengganu FM dan masih lagi bercakap berkenaan OKK, Organisasi Keselamatan Kebakaran. Jadi Tuan, mungkin boleh kongsikan juga kelebihan untuk mereka yang ada pemilik premis ni ada OKK.
1: Okey. Untuk manfaatnya kepada milik premier ni, okay. Pertamanya, matlamat perubahan OKK ni kita nak untuk meningkatkan tahap keselamatan kebakaran. Melalui safe regulatory, ya. Maksudnya pematuhan secara kendiri. Yeah. Maksudnya masa premier tu dia jaga diri sendiri. Premier tersebut maksudnya bukan hanya bomba saja untuk setahun sekali kita ke buat pemeriksa. Maksudnya dia ada pergi premier tersebut untuk pematuhan dia sendiri. Okey, berkenaan tentang manfaat dia, okey, maksudnya premier itu akan lebih selamat lah jika pada pematuhan itu sendiri. Okay, risiko segi kebakaran tu dapat dikurangkan lah. Jadi berlakunya kebakaran ni ada tim dia tersebut boleh bertindak secara pantah lah, proses respon. Dan satu lagi, kerosakan harta benda tu dapat diminimumkan. Dan satu lagi berkenaan tentang keselamatan pekerja lebih terjamin lah. Jadi kita boleh tahu dari segi ilmu, dari segi kemombaan, dan kita dari segi keselamatan pekerja tu lebih terjamin lah. Maksudnya dia selamat dan dia lebih kompeten untuk memadam kebakaran. Okay, seterusnya operasi perniagaan tidak mudah terganggu dan meningkatkan keyakinan pelanggan ada pelabur. Selalunya biasanya kadang macam hotel, kilang, bila kadang-kadang mereka nak melabur, dia akan tengok dari segi fire certificate, perekor bomba. Maksudnya dia aktif ke ataupun tamat. Itu sebagai panduan pada orang pelabur ni lah. Bangunan ni selamat, dia ada perakuan bomba, dia diiktiraf oleh bomba. Jadi mereka akan melabur lah. Itu salah satu lah.
0: Itu dia. Manfaat ataupun kelebihan untuk pemilik premis. Bagaimana pula kalau untuk orang awam, Tuan?
1: Okey, dari segi untuk orang awam tu, apabila satu bangunan mempunyai OKK yang berfungsi dengan baik, okey, penghuni lebih bersedia menghadapi kecemasan, di mana jika ada satu insiden, walaupun kita hadir untuk ada urusan, jadi mungkin sistem tu

0: berfungsi dalam keadaan baik, dan kita dalam dalam premier tersebut dia ada tindakan ERT dan dia mungkin dia boleh buat pengumuman, jadi dia bersedia. Jadi yang pelanggan yang hadir itu maksudnya dia bersedia jugalah berlaku kecemasan, apa tindakan dia akan, maksudnya pengurusan bangunan lah. Okay, seluruhnya proses pengurusan bangunan. Okay, maksudnya pada premier tersebut jika ada pelanggan hadir, jadi dia dengar ada pengumuman, ada kata ada bahaya, ada bahaya apa, ada kebakaran, dia akan turut berserta bersama turun untuk buat pengurusan bangunan. Seluruhnya kebakaran tersebut dapat dikawal pada peringkat awal, dan satu lagi risiko risiko untuk kehilangan nyawa dapat dikurangkan.
1: Ya,
0: begitu.
1: Okey, bila sebut OKK ni, adakah fungsinya hanya berfungsi kepada berlakunya kebakaran sahaja tuan? Apa yang melibatkan perkara lain, adakah sama?
0: Okey, maksudnya dia jawapannya tidak. Maksudnya dia selalunya lebih pada 90% pada OKK. OKK. Soalnya selalunya OKK ni satunya sistem tu dia akan dipertanggungjawab oleh OKK untuk memastikan keadaan baik. Dia itulah yang pertama.
1: Yeah.
0: Jadi yang keduanya maksudnya OKK ni adalah sebagai respon pertama untuk sebelum kebakaran. Tapi apa yang dia kena buat jika untuk berfungsinya OKK ni semasa berlaku kebakaran, dia hendaklah memeriksa sistem kebakaran keadaan baik. Semua sistem lah, apa yang dalam bangunan tersebut. Contoh dia ada hose reel, dia ada sprinkler, dia ada wet riser, alam dapi, air keluasan. Dia banyak. Dia kena tengok sentiasa. Okay, satu lagi mengenal pasti risiko tu dan memberi latihan kepada pegawai-pegawai tersebut dalam bangunan, dan menjalankan latihan dari segi pengurusan bangunan sama ada dia buat cahaya dalaman ataupun bersama dengan bomba. Okay, memastikan laluan. Laluan kesentiasa selamat. Di mana mana premis selalunya banyak pasar raya lah. Bila berlakunya mengadakan jamaah apa nama hari raya, raya bercina atau raya puasa, di mana kita ada masanya premier tersebut ada muat order terlalu banyak untuk simpanan untuk penjualan produk masing-masing lah. Banyak laluan tu mereka ni semua dihalang atau dijadikan sebagai store. Jadi pihak bomba selalunya pada musim perayaan kita akan buat task force lah, pergi mana-mana premier yang menyebabkan pusat menuju belah ni, kita akan buat task force dan memastikan laluan ni menjaga keselamatan dan langkah keselamatan. Dan satu lagi kita mengadakan program kesedaran. Maksudnya kita akan selalunya akan bersama dengan premis dan kita akan join bersama, dan kita akan buat macam program bersama community, dan kita ada buat pada baru ni, pada bulan 7 baru ni, bulan lepas juga lah. Bulan 6 kita akan ada buat pada program bermas menurut kita dibuat di Akademi Bomba Wakat Tapai. Setiap tahun kita akan buat. Tahun ni pun ada, tahun ni kita ada buat program bersama komuniti amat menjayakan lah. Lebih kurang setahari kan, kita buat 3 hari program tersebut bersama komuniti, dan kita akan panggil semua pasukan-pasukan daripada ERT ataupun OKK daripada premis untuk join bersama.
1: Yang ni untuk jabatan-jabatan kerajaan pun ada juga ke?
0: Ada juga. Kita akan buat juga.
1: Lepas ni boleh panggil RTM pula lah.
0: Boleh.
1: Kan?
0: InsyaAllah boleh. Nanti datang kita, tahun apa kita panggil.
1: Boleh. Setuju. Baik, sekiranya premis gagal menubuhkan OKK ni bagaimana pula, tuan?
0: Ini satunya itulah dia akan menyebabkan denda lah. Okay, di mana-mana premis yang gagal menubuhkan OKK ni, okay, minggu ke Seksyen 27A-2 atau Pengadilan Bomba 1988, pemilik atau pihak pengurusan yang gagal mematuhi kewajipan ataupun menubuhkan OKK ini boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Di mana daripada Seksyen 27 ni, jika OKK ni tidak tubuh, dia ada satu lagi kesalahan di bawah Seksyen 33, dia jika OKK tidak ada, dia akan jatuh kesalahan pada satu lagi kesalahan Seksyen 3, kesalahan sama juga RM50,000 dan 5 tahun penjara. Jadi keseluruhannya RM100,000 jika tidak OKK dan jatuh kesalahan tiada pekat bomba. Jadi keseluruhannya RM50,000 RM100,000. Kalau 5 tahun, 5 tahun tambah jadi 10 tahun penjara. Dia punya denda tu tinggilah RM100,000.
1: Jadi bagaimana pihak bomba mengesan sekiranya sesebuah organisasi itu tidak ada OKK ni?
0: Okey, kita mengesan sebab dia untuk premier letakkan ke dalam negeri Terengganu kita ada 116 mengikut 9 kategori tersebut tu lah. Okey, mana-mana premier ni kena sentiasa renew, maksud tu pembaharuan bersama bomba. Dia kena hantar borang tu 30 hari ke bomba melalui sistem e-premise. Dia kena hantar. Jadi maksudnya kita akan pantau situ lah. Jika mana-mana premise dia tidak hantar maklumat tersebut mengikut apa yang kehendak-kehendak bomba tu, maksudnya maksudnya dia kena hantar OKK, borang-borang pembaharuan.
1: Setiap tahun ke?
0: Setiap tahun dia, setiap tahun. Dia ada bayaran fee yang dikenakan. Jika mana-mana payment dia tidak hantar, dia kena dengan denda ataupun kita akan kenakan denda sama ada penalti ataupun kita akan bagi kena denda yang tiada pada kebomba yang macam 33 dengan 27 je lah.
1: Okey. Jadi mana-mana yang mendengar ni mungkin kena buat persediaan lah. Jadi nak tahu juga persediaan yang perlu dilakukan oleh setiap premis bermula sekarang lah. Kita nak elakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini kan.
0: Ya, betul-betul. Okey, untuk makluman okey untuk penubah OKK ni ada benda-benda yang yang dia perlu buat persediaan. Yang pertama, dia premi itu kena pasti sama ada premi tu bangunan tersebut perlu perekat bomba ke tidak. Jadi rasanya kalau dia rasa was-was, dia boleh berhubung dengan bahagian keselamatan kebakaran, ibu jabat. Jangan boleh contact lah dengan pegawai person, dia boleh berhubung dengan pegawai tersebut. Tapi saya lah, masalah saya seorang lah, saya sebagai ketua bercanggung untuk perangkap bomba. Boleh berhubung dengan ataupun pegawai saya. Okay, sama ada premier dia perlukan perangkap bomba ke tidak. Okay, yang kedua, jika premier tersebut ada perangkap bomba, dia kena melantik FSM FFSO, iaitu OKK lah. Okay, organisasi keselamatan di mana kita kena ada satu FSM dan tiga FSO. Itu satu lagi, yang satu lagi menghadiri khusus yang diiktiraf oleh JPPM, di mana pada tahun ni bermulanya kita akan ada hantar nama-nama OKK untuk hadir khusus bersama training provider yang dilantik oleh bomber lah. Okey, pada tahun ni maksudnya dia akan hadir khusus, dia ada level, dia level 1, level 2. Dia akan hadir khusus yang mengikutkan kategori lah, FSM dan FSO lain-lain.
1: Baik.
0: Okay, semuanya dia akan menyediakan fire emergency response plan, pelan tindakan kebakaran, dan satu lagi laporan keselamatan kebakaran FSR, fire safety report, dan satu lagi dia kena memastikan semua sistem pepasangan keselamatan kebakaran sentiasa langganan baik dan diselenggara.
1: Baik, kita dah di hujung-hujung ni. Mungkin tuan boleh kongsikan pesanan lah kepada semua pemilik-pemilik premis.
0: Okey, pesanan saya terakhir ni untuk dari segi untuk pemilik premis ni. Okey, keselamatan kebakaran bukan hanya tanggungjawab Jabatan Bomba. Okey, ia merupakan tanggungjawab bersama, self regulatory lah. Okey, ni bukan diwujudkan semata-mata untuk memenuhi kehendak undang-undang, tetapi bagi memastikan setiap penghuni mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri sekiranya berlaku kecemasan. Keselamatan bukan bermula apabila bomba tiba, tetapi bermula daripada persediaan yang dibuat sebelum sesuatu kebakaran berlaku. Untuk makluman juga, kami hendak buat macam promosi, bukan promosi, macam kami nak buat hebahan.
1: Boleh.
0: Di mana tentang OKK ni, kita adakan seminar bagi program hub kemahiran kebombaan. Okay, di mana kita akan offer kepada semua premis-premis diletakkan ataupun mana-mana premis yang bukan diletakkan juga boleh hadir bersama. Di mana kita akan adakan pada 24 Ogos 2026 pada hari Isnin, jam 7 pagi ke 5.30 petang di lokasi dia di Terengganu Equestrian Resort Kuala Ibai. Okay, di mana siapa yang perlu hadir ni adalah pemilik premis, pengurus premis, pegawai keselamatan bangunan, kontraktor atau pernah panggil FireCon, pekerja industri atau orang utama yang mengemukakan pelan, maksudnya PSP lah, personal submitting person. Dan ada beberapa titik-titik kita adakan, dan kita ada buat ada kelayakan, kita akan bagi prize kelayakan bagi CJ SKM lah, CJ Kemahiran Malaysia tahap 3, kelayakan mata CCD, CPD, CIDB, MBOT, LAM dengan IEM lah. Satu lagi kita akan bagi dua mata ganjaran CPD dalam pasport OKK. Okay, dan satu lagi kita mengenakan yuran penyertaan dia sebanyak RM1,680 bagi setiap peserta. Dan boleh berhubungi mana-mana balai bomba berdekatan, zon atau pejabat untuk mengetahui tentang seminar tersebut lah. lain-lain tu, itu saja kalau saya jemput lah ramai-ramai kan untuk bahan pada mana-mana premis untuk hadir pada program Hub Kemahiran Kebombaan.
1: Baik. Okay, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pagi ini tuan, bersama-sama di Terengganu FM, membicarakan apa itu OKK, Organisasi Keselamatan Kebakaran. Semoga memberi manfaatlah kepada semua yang mendengar waktu ini. Apapun, terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.
1: Okey, sama-sama. Dan kita baru saja bersama-sama penguasa bomber Tuan Rafil bin Hairul Richard, Ketua Cawangan Penguatkuasaan Bangunan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, dalam JBPM di Radio.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: kan di Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat pagi, kembali bersama-sama untuk jam kedua di Terengganu FM. 11.11 minit pagi, cantik time ataupun masa yang saya sebutkan ni. Apapun, moga tugasan-tugasan yang anda laksanakan sekarang ni dipermudah segalanya lah. Okey, keadaan cuaca di Kuala Terengganu cukup baik pagi ni. Harap di daerah Kemaman, Dungun, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Setiu, Besut juga dalam keadaan baik-baik untuk hari ini. Okey, dan kepada peminat Perancis untuk Piala Dunia FIFA 2026, tengah kecewa ke tu? Samalah kita kan. Sanggup bangun awal pagi tadi nak tonton perlawanan separuh akhir yang pertama. Tapi apakan daya, tengok-tengok dah 0-1. Apapun, tahniah untuk pasukan Spanyol melayakkan diri untuk ke peringkat akhir ataupun pentas akhir Piala Dunia. Apapun, itulah adat pertandingan kan. Kalau semua nak menang, tak seronok lah. Bukan namanya sukan, bukan namanya pertandingan lah. Kan? Menang kalah, kita raikan dengan hati yang terbuka. Yang penting, Perancis sudah memberikan saingan yang hebat sepanjang kejohanan dan terus memberi sokongan untuk pasukan kesayangan kita, kerana masih ada satu lagi misi menanti untuk perebutan tempat ketiga kan. Moga bangkit semula insyaAllah, dan perlawanan separuh akhir yang kedua pula akan berlangsung esok 16 Julai 2026 antara Argentina dan juga England. Okey, 3 pagi juga boleh tonton dan beri sokongan anda. Pastinya di RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Baik, teka lagu berganda hari ini, anda kena teka lagi dua judul lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi ini. Berikan fokus dan juga peka dengan keratan lagu untuk teka lagu berganda. Dapat ke tidak? Sekali lagi saya mainkan teaser ataupun keratannya. Tahu jawapan, boleh terus hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. 11.30 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan 15 minit di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Okey, hari ini 15 Julai 2026, hari Rabu. Ada satu info ni, peringatan untuk pembukaan baskul atau penutupan jalan Kuala Terengganu Drawbridge di Jambatan Angkat pada pukul 11.30 pagi hingga 12.30 hari. Setengah jam penutupan jalan akan dilaksanakan sepanjang proses pembukaan baskul. Jadi para pengguna jalan raya di Kuala Terengganu ni, di sekitar Jambatan Angkat, dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif untuk mengelakkan sebarang kesulitan. Okey, untuk jam ini, teka lagu berganda yang saya mainkan tadi, jom kita dengarkan kembali untuk keratan yang telah pun dimainkan.
1: Teka lagu berganda.
0: Itu dua judul lagu, dua tajuk yang dinyanyikan oleh penyanyi ini. Jom saya berikan jawapannya.
2: Mengapa tak dapat aku memadamkan kenangan manis?
0: Penyanyi Fauziah Latif, Yang Lebih Kau Cinta, lagu tahun 2001, dan lagu yang kedua pula. Setia Ku Korbankan tajuknya. Okey, terima kasih untuk Kimi hantarkan jawapan lagu nyanyian mana tadi. Kimi mana dah hilang. Okey, Kimi jawab betul. Okey, untuk teka lagu berganda, Yang Lebih Kau Cinta, dan lagu kedua Setia Ku Korbankan Fauziah Latif. Kemudian Kak Ba dari Dungun pun sama juga. Mekna Bukit Diman sama. Farah Farhana, dia tertukar. Lagu pertama Setia Ku Korbankan, lagu yang kedua Yang Lebih Kau Cinta. Dia bertukar je. Okey. Ayin Tinted pula, dia jawab Fauziah Latif, Setia Ku Korbankan. Saya WhatsApp dia. Ada dua lagu kena teka. Dia kata, alamak, dengar satu je. Aha, kena dua judul lagu. Okey, untuk teka lagu berganda ni, nama pun berganda, anda kena teka untuk dua judul lagu. Jadi saya dah pilih pemenangnya untuk hari ini. Tahniah untuk Kak Ba dari Dungun. Paling cepatlah hantarkan jawapannya. Tahniah untuk Kak Ba. Dia saling berebut lah, tau. Kimi, Kak Ba, Farah Farhana. Okey, Kak Ba nak dengarkan lagu daripada Rahimah Rahim, Bebas. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria yang masih lagi dengarkan kami di mana jua anda berada. Semoga dipermudah segala urusan anda. Dan seketika ini kita nak bersama-sama dalam 15 minit untuk rancangan tajaan di Terengganu FM bersama-sama yang berusaha Encik Syaiful Azhari bin Abdul Manan, Ketua Seksyen Pengambilan Pusat Pembangunan dan Pengurusan Akademik PPPA Universiti Malaysia Terengganu UMT. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar? Selamat pagi.
1: Baik, ya.
0: Okey, dan hari ini kita nak bercakap satu topik berkenaan jom masuk UMT. Sebelum tu, selamat datang diucapkan ke Terengganu FM. Mungkin Cik Saiful boleh perkenalkan diri terlebih dahulu untuk siaran kita hari ini.
1: Okay, terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasihlah kerana Terengganu FM membuka ruang ni untuk saya mewakili UMT menjelaskan tentang proses pengambilan pelajar ke UMT lah. That's why kita punya tajuk pun jom masuk U. Saya selaku ketua untuk sesi pengambilan PPPA, insyaAllah hari ini kita akan berkongsi tentang peluang untuk melanjutkan pelajaran ke UMT, terutama kepada calon lepasan STPM setaraf lah. Kerana untuk program Sarjana Muda ni, pengambilan dia akan bermula bulan 8 ni. Untuk diploma dan asasi kita dah lepas dah, alhamdulillah kita catatkan peningkatan untuk UMT tahun ni. Dan selain tu, saya juga mungkin boleh berkongsi berkenaan dengan program yang kami tawarkan lah untuk pelajar lepasan STPM setaraf, dan diharapkan maklumat tu akan sampai ke pendengar, terutama kepada bakal pelajar dan ibu bapa lah, untuk membantu mereka buat pilihan nanti.
0: Okey, dan ibu bapa yang mendengar ni, kenapa Encik Saiful boleh kongsikan kenapa anak-anak mereka ni perlu memilih UMT sebagai pilihan?
1: Okey, sebenarnya banyaklah faktor-faktor yang boleh saya highlight dekat sini kan. Terutamanya kepada kami adalah salah satu daripada 20 universiti awam yang ada. Okey, apa-apa beza universiti awam ni adalah kerana kami turut diberikan subsidi lah untuk yuran tadi, yuran pengajian. So sekarang ni kita dalam fasa penawaran ni, yuran yang kami tawarkan tu saya rasa antara yang paling kompetitif lah, antara yang rendah juga kalau nak dibandingkan dengan universiti-universiti lain. Jadi itu antara faktor yang boleh dipertimbangkan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak untuk belajar di UMT, selain daripada status kami yang saban tahun kalau kita lihat kepada ranking universiti ini sentiasa meningkat lah, alhamdulillah, saban tahun, ya.
0: Okey, selain tu apa bidang yang ditawarkan oleh pelajar-pelajar yang nak masuk ke UMT ni?
1: Okey, macam ni je. Dia kalau orang kalau sebut Universiti Malaysia Terengganu ni yang diingat
0: Marine
1: laut
0: saja.
1: Marine kan. Tapi sebenarnya kita membuka ruang kemasukan kepada pelajar dalam pelbagai bidang sebenarnya. Bukan setakat kelautan, tapi kita juga ada program berasaskan selain pada laut tu, kita ada macam contoh program yang sentiasa dapat sambutan tiap tahun. Kita tengok saja nama dia, perakaunan, kewangan, ekonomi sumber alam. Itu program kompetitif yang memang saban tahun kita tengok angka yang memohon pun sangat tinggi. Dan yang berkaitan dengan niche kami, kita ada program yang sentiasa dapat sambutan juga, program biomarine kita, di samping program sains nautika dan pengetahuan maritim lah. Dan selain itu, kita juga ada program sains komputer. Ada tiga program sains komputer di UMT ni. Kita ada kemudahan perisian, kemudahan mudah halih, dan sains komputer dengan informatik maritim. Dan kita ada data analitik. Kita ada RE, renewal energy, ataupun tenaga boleh diperbarui. Dan yang terkini tahun ni kita ada OSH, program keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Itu program terbaru yang kami tawarkan pada sesi 2026-2027.
0: Okey, ada program yang baru jugalah ditawarkan untuk mereka ni. Baik, kita ada banyak lagi nak bertanya berkenaan dengan kemasukan ke UMT ni. Tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Terengganu FM.

0: nak sambung kembali untuk rancangan tajaan di Terengganu FM. Mesra ceria untuk jom masuk UMT bersama-sama Encik Saiful Azhari bin Abdul Manan. Jadi kita nak tahu lagi lah, selain daripada kelebihan anak-anak Terengganu yang berada dekat lah dengan UMT, nak masuk ke UMT ni, apa lagi kelebihan-kelebihan ditawarkan untuk mereka ni?
1: Okey, lagi sekali apa sebenarnya yang saya maklumkan tadi, kita pelbagai faktor lah sebenarnya untuk kita jadikan UMT ini sebagai pilihan utama anda. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan, sekarang ni dalam fasa kemaskini UPU online. Jadi pihak UPU sedang buka sistem UPU online ni bermula 13 sampai 19 hari bulan ni. Jadi mana-mana calon yang telah memohon sehingga fasa 2 baru ni, untuk lepasan SPM Matrik Asasi, masih boleh buat pilihan program lah. Untuk lepasan diploma dan bukan tahun semasa, diorang hanya dibenarkan untuk mengemaskini dokumen masing-masing. Jadi kalau ada antara pendengar kita ni yang menjadikan UMT ni sebagai salah satu daripada program yang dipilih dalam UPU online, kenapa tidak utamakan pilihan UMT tu, masukkan ke pilihan pertama untuk memberikan peluang kemasukan ke UMT itu lebih tinggi lah. Kemudian untuk lepasan diploma pula, walaupun diorang dah tak boleh nak ubah pilihan, tapi penting untuk pelajar diploma, lepasan diploma ni tahu dalam fasa sekarang ni, fasa yang membolehkan mereka memaskini dokumen, terutama pengesahan bahawa mereka telah bergraduat. Sebab yalah, saya antara pegawai yang terlibat dalam proses pemilihan pelajar baru. Jadi di dalam mesyuarat pemilihan tu, perwakilan hanya dibenarkan untuk menawarkan program atau menawarkan tempat kepada pelajar yang dah selesai ataupun menamatkan pelajaran mereka. Kalau kata status masih aktif, kita tak boleh nak offer. Jadi pastikan adik-adik yang juga lepasan diploma ni dapatkan surat pengesahan bergraduat atau surat pengesahan tamat belajar daripada bahagian akademik masing-masing lah. Sebab dalam sistem, kalau anda masih pelajar aktif yang membuktikan bahawa anda telah bergraduat adalah surat tadi. Jadi lampirkan dalam sistem UPU online. Jadi bila perwakilan UA tengok, okey, pelajar ni walaupun dalam sistem dia masih aktif, tapi dia sebenarnya dah habis. Jadi kita bolehlah kita bolehlah offer untuk dia ke program yang dia mohon tadi. Dan lagi satu, saya rasa saya perlu highlight untuk kemaskini keputusan MUET lah. MUET adalah syarat wajib untuk semua universiti awam kecuali MTUN, empat teknologi teknikal, universiti teknikal lah. Jadi orang tak apa, tak ada MUET, masih dibenarkan untuk mohon. Tapi untuk universiti awam termasuk Universiti Malaysia Terengganu, wajib untuk memenuhi syarat MUET. Maksudnya kena ada lah CJ MUET tu. Itu je dulu.
0: Baik, untuk cara permohonan pula seperti yang Cik Saiful sebut tadi, hanya di UPU online saja ataupun ada link yang tertentu untuk
1: kemasukan? Macam ni je, dia punya kemasukan ke UMT ni adalah sepenuhnya melalui UPU online. So kami sama macam universiti awam lain. So sekarang ni sehingga proses pemilihan UPU online berlangsung, nanti akan ada ambilan perdana, kemudian akan ada ambilan rayuan sehingga selesai proses tersebut. Kemasukan hanya melalui UPU online lah. Tapi kalau selepas selesai kesemuanya, masih ada program-program yang mempunyai baki tempat, macam tahun lepas kita ada offer untuk saluran terus UMT lah, kita panggil saluran UMT, di mana kita akan buat ambilan secara secara berfokus untuk program yang masih belum penuh lah. Yang tu maksudnya adik-adik anak-anak pelajar ni kena sentiasa merujuk kepada media sosial kami lah, untuk melihat hebahan sama ada kami ada buka tak untuk saluran UMT tahun ni. Kalau ada, kita akan maklumkan apa program yang kita buka. Maksudnya boleh mohon terus ke UMT, tapi hanya selepas UPU online selesai sahaja.
0: Baik, apa yang menarik dan juga unik tentang kehidupan, kalau kata di UMT ni, kehidupan kampus kita faham lah. Pastinya kalau di UMT sendiri ni, di tepi pantai, apa yang menariknya? Kan?
1: Okey, kalau di UMT ni memang macam yang dia cakap tadi tu, kami, universiti kami menariknya sebab berada di tepi pantai kan. Itu yang mahal tu. Kalau kita tengok tiap petang pun pelajar kita habis kelas masing-masing berjalan tepi pantai,
0: boleh healing.
1: Kan, anak-anak muda sekarang kan. Tapi yang saya nak highlightkan adalah kelebihan kami dari segi kemudahan kampus dan pusat penyelidikan alami kami. Selain daripada Kuang Badak, kami ada lagi satu kampus di Bukit Kor. Ya, tu kampus kedua kami. Dan kita ada juga stesen penyelidikan alami Pulau Bidong. Kita ada Tasik Kenyir, kita ada Cagar Hutang Redang dan ada Setiu Wetland. Okey. Tidak semualah industri awam ni ada makmal semula jadilah, kita panggil makmal semula jadi, yang membolehkan pelajar mendapat pengalaman mengaplikasikan ilmu yang diorang belajar di kelas tu.

yang baru saja dengarkan kami di dalam kereta baru je masuk, buka Tion Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Walau di mana juga anda laksanakan tugasan waktu ini, dengarkan Terengganu FM di klinik-klinik kesihatan, di sekolah, ramai cikgu-cikgu juga dengarkan Terengganu FM. Terima kasih di kedai makan, di hospital dan sebagainya lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Saya nak bacakan sedikit ni WhatsApp daripada rakan-rakan kita di Terengganu FM. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Cik Mi sentiasa ada temani Dija waktu ini. Alhamdulillah cuaca baik. Untuk motivasi pagi, tersenyumlah meskipun ada tangisan yang disembunyikan. Terkawal mesti meski banyak beban yang dirasakan, dan berbahagialah meski ada yang terluka yang harus ditutupi dengan kebencian. Jika hari ini aku mampu berdiri, aku ingin berdiri dengan ketaatan, bukan mengejar kemegahan dunia tetapi mencari keredaan Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Mi. Panjang lagi tu. Itu saja yang sempat saya baca. Lagi Kak Lina dari Johor. Assalamualaikum Dija. Ada dari Kemaman ni nak dengar lagu sambil menjahit. Kejap lagi untuk lagu seleksi 90-an. Seterusnya ramai lagi ni. Yati Padang Midin. Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan 12 tengah hari sama-sama ikuti buletin tengah hari bersama-sama Salimin Kesah Ahmad. Sebentar sahaja lagi. Sampai bertemu untuk ruangan ketiga nanti, Anggun Inspirasimu, untuk seleksi 90-an. Terengganu FM, mesra ceria.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin hari ini, YPU salur dana bantu 39 usahawan kembang perniagaan dan hubungan erat Papa Angkat Jabatan Angkat suntik semangat pasukan bola sepak Terengganu hadapi Sukma Selangor.

0: Hayati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Imam Muda Azhar Ghazali dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Program Syukur di Terengganu FM. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, kita membicarakan soal kerja yang amanah. Tuan-tuan, kita semua bekerjaya. Saya bekerja, tuan-tuan bekerja, semuanya bekerja. Kan bezanya ada kerja yang ada gaji, ada kerja yang tak ada gaji. Biasanya kerjanya ada gaji lah kan. Dengan Allah pun kita bekerja, Allah bagi gaji. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang, akhirat tempat kita menerima hasil. Kan kita tak terima hasil di dunia, dunia ni buat kita tanam, kita semai, semai solat kita, kita baca zikir kita, kan kita apa ni, kita bersihkan tanaman, tanaman Al-Quran kita, kita semai semai semai benih ni, nanti di akhirat tempat kita memungut hasil. Tuan-tuan, siapa yang tak tanam dekat akhirat nanti tak adalah hasilnya. Baik, itu kerja dengan Allah. Kerja dengan manusia pun sama juga. Sekarang isunya adalah kerja yang tidak amanah. Amanah ni ada banyak benda, tuan-tuan. Dia mestilah yang pertama sekali amanah dari sudut masa. Perjanjian dalam pekerjaan, bekerja dari pukul 9 hingga pukul 5. Tengah hari rehat 1 jam dan 60 minit rehat. Adakah dia amanah dengan masa? Kena amanah. Sekarang ni masalahnya kadang-kadang kita tak amanah. Kan sepatutnya masuk pukul 9. Aha, kalau kena ada tempat institusi pekerjaan yang menggunakan punch card tu, telefon kawan dia. Hello, macam biasa lah. Macam biasa lah. Apa macam biasa tu? Tolong punch cardkan untuk akulah tu. Kan? Ha, tu makna tu tak amanah lah tu. Dia menipu. Kan? Dia menipu tak boleh. Habis dah terbuat sebelum ni Ustaz. Ha, ada cara je. Sekejap lagi saya cerita. Kita cerita dulu buat kerja amanah ni. Jadi kena amanah kan. Datang tepat pada masanya. Pulang pun kena tepat pada masanya. Ha, itu antaranya. Lagi, kerja kita mestilah ikhlas. Cantik, baik. Gaji ciput je tak. Masalah kita dah berjanji. Kita bekerja dengan sekian-sekian gaji. Dan kita akan memberikan pulangan kerja yang sebegitu rupa. Jangan berkira. Kadang-kadang kita pelik tak? Kita dapat gaji RM3,000 tapi dalam RM3,000 tu kadang-kadang cermin kereta pecah, dah habis dah RM500. Kan? Handset kita hilang, dah hilang dah RM400.50. Lepas tu apa nama ni, duit kita jatuh pula, dah hilang lagi RM300. Mana pergi duit tu? Kita kena beranggapan barangkali rezeki yang aku dapat itu tercemar, kotor dia kerana aku tak amanah. Maka Allah cuci dengan cara yang sebegitu rupa. Patutnya kita ni gaji kita ni RM3,000 tapi cara kita kerja ni kerja untuk RM2,000 saja. Maka Allah ambil balik RM1,000 tu. Kita hanya layak terima RM2,000 saja. Itu antaranya. Lagi, yalah, tapi kadang-kadang kita ni manusia kan, dhaif. Dalam masa yang singkat ni saya bagi satu clue. Kadang-kadang ialah kita ni terlajak sikit masa kita ataupun terpulang awal sikit kan, terpulang kan, bukan saja-saja pulang, terpulang. Kan kita terbalik awal. Baik, lepas tu habis tu nampak macam mana? Minta halal. Sebab rezeki yang kita dapat tu akan kita jamukan ke dalam mulut isteri dan anak-anak kita. Minta halal. Nak minta maaf, nak minta halal dengan siapa ni? Ha, kalau kita ketua kerajaan, kena jumpa yang di Pertuan Agong lah, beratur depan istana negara. Begitu ke? Tak. Kan agung dah wakilkan dah kepada ketua-ketua jabatan. Macam kita dalam ofis kita, siapa ketua? Siapa ro'if? Ha, siapa yang lead? Jumpa dia tuan. Minta maaf, saya nak minta halal. Barangkali ada terkurang, terlebih apa. Kan minta halal lah, saya punya gaji saya tu. Minta halal. InsyaAllah akan dihalalkan. Kita pun lemah, manusia insan yang lemah. Ha, tapi janganlah setiap bulan minta halal. Tuan, minta halal je terkurang ke, datang lambat kerja ke, minta halal ya. Ha, setiap bulan muka yang sama aje minta halal, jenuh lagi tu tuan-tuan. Jadi itu antaranya. InsyaAllah sama-sama kita mencapai rezeki yang halal dengan

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga di Terengganu FM. Masih lagi bertemankan Dija waktu ini. Dan untuk jam ketiga ni Dija tak keseorangan kerana saya nak bersama-sama dengan adik praktikal di Terengganu FM ni menghabiskan minggu ni. Dia kata nak habiskan latihan industrinya lah di Terengganu FM. Okey, bersama-sama dengan adik Aiman kita. Aiman, apa khabar?
1: Khabar baik. Apa khabar semua pendengar Terengganu FM?
0: Apa khabar semua? Dia kata okay, tengah hari ini harap semuanya masih lagi bersemangat lah meneruskan tugasan masing-masing. Ya, Zana Abbas tanya, Aiman asal mana?
1: Saya asal Dungun.
0: Aiman asal Dungun eh? Ni ada tanya juga ni, Aiman ambil kos apa, jurusan apa dan juga kata tahun berapa dah ni? Dalam di universiti mana?
1: Mungkin boleh kongsi. Saya ambil MESCOM di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Ni sem ke-8 saya, kira final sem dah. Kira
0: sem saya intern ni lah.
1: Saya intern di final sem ni.
0: Okey, banyak jugalah pengalaman. Berapa lama Aiman praktikal kat sini?
1: Rasanya kalau minggu last ni minggu ke-16 dah.
0: Minggu ke-16.
1: 4 bulan lah.
0: 4 bulan lebih kurang. Okey, bagus budak ni eh. Orang kata kalau kita bagi tugasan kat dia tu adalah dapat selesaikan dengan baik, insyaAllah. Okey, Farah Farhana, Aiman tak kisah ke? Baik, saya sedang bersiaran langsung juga di live TikTok ni. Terima kasih untuk Farah Farhana. Cah Kuih Tiau, Sedi Serama pun ada ni. Terima kasih Jamba dari Indonesia, Sumatera. Okey, kita ada Yusfa juga. Apa kata-kata terakhir pada hari ini, dek? Kejap lagi, jangan kongsi lagi. Sebabnya kita nak dengarkan lagu dalam seleksi 90-an dulu eh. Aiman, kita nak tunaikan tiga lagu dulu eh. Untuk tengah hari ini, kita ada lagu pilihan Iron Tinted di Terengganu FM. Nak dengarkan dari lagu Exist, Alasanmu. Kemudian kita ada lagu persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ini Purnama Merindu pilihan IK Rebus. Dan kita ada pilihan daripada siapa tadi?
1: Daripada Kak Lina Johor.
0: Kak Lina Johor untuk yang lagu pertama ni. Lagu apa tu?
1: Lagu Kerana Cinta oleh Medicine.
0: Okey, jom layan Terengganu FM seleksi 90-an. Jom.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Masih lagi setia bersama-sama di Terengganu FM Seleksi 90-an bersama-sama DJ dan juga Aiman. Aiman, kita sekarang di TikTok live ni kita bercakap berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 berkenaan dengan kekalahan Perancis. Aiman tengok ke pagi tadi?
1: Tak kak, sebab dalam pukul 2 pagi eh.
0: Saya pukul 3 pagi.
1: Tidur lah
0: tengok. Tidur. Kiranya Aiman bukan peminat bola sepak setia lah.
1: Saya setia.
0: Setia.
1: Tapi setia kena ada tempat dia lah.
0: Sebabnya nak kerja hari ni dah. Kalau tengok bola kata pagi ngatuk lah hari ni dah. Okey, apa pun untuk Caja. Salam. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Pok D ni. Char Kway Teow sedih serama. Dia kata Piala Dunia 2030 luncur.
1: Luncur.
0: Malaysia. Malaysia layak ke Piala Dunia? Boleh ke ni?
1: Boleh lah dalam hati.
0: Boleh ke? Dalam hati je.
1: Dalam hati boleh.
0: Okey, M. Razali itu dia, selamat tengah hari DJ Tengah FM. Selamat tengah hari kembali. Okey, mungkin ada sekarang ni yang baru je masuk dapur tu, selamat memasak. Okey, yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera lah. Okey, Semi Jati dia kata ulang tayang pula dalam final World Cup 2026. Spanyol bertemu England katanya. Yus, saya sebab Malaysia kalah je tu yang saya sokong Perancis tu. Macam mana ni? Ada yang berpaling tadah ke macam mana? Okey, apapun perlawanan kan, adat lah tu. Kalah menang dalam perlawanan bola sepak tu, semestinya lah ada yang kalah, ada yang menang semestinya. Itu apa tu DJ dah sebut tadi. Baik, apapun kita nak tunaikan lagi lagu-lagu seterusnya. Kita ada lagu pilihan dari pada rakan kita di WhatsApp. Kita ada pilihan daripada Pok Jo PJ nak dengarkan lagu daripada kumpulan Desire, Bias Cinta. Kemudian ada lagu persembahan Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Ini pilihan Udeng 81. Kemudian Pok D. Pok D minta lagu Pawana daripada Search. Okey, jom terus dengarkan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Okey, itu dia lagu Biasan, nyanyian Tok Ki, pilihan Farah Farhana yang nak dengarkan menerusi TikTok Terengganu FM. Terima kasih semuanya masih lagi setia bersama-sama Dija dan juga adik praktika kita Aiman. Hari ini hari terakhir Aiman di
2: esok hari terakhir minggu terakhir.
1: Jadi Aiman mungkin nak kongsikan dengan para pendengar kita apa perancangan Aiman selepas habis latihan industri praktika ni di RTM.
2: Okey.
1: Kongsilah sikit.
2: Kalau perancangan tu kan. Sebelum kena grad lah dulu dalam bulan 11 nanti. Tapi sementara nak tunggu grad tu, saya akan cari kerja dulu kot. Part time mana-mana. Sebab takkan ada rumah je kan. Tak buat apa. Mak marah nanti.
1: Okey, nak tolong mak ayah lah eh. Sementara menunggu tu, nanti cari kerja dulu eh. Tak milih kerja lah. Buat je kerja apa pun eh. Janji halal. Okey, untuk ucapan kepada mungkin pengalaman Aiman di RTM selama 4 bulan ni, nak bagi ucapan terakhir lah untuk kawan-kawan di RTM khususnya.
2: Ucapan ni saya sekadar berterima kasih je lah kepada semua warga-warga RTM, termasuk Kak Dija, DJ-DJ lain yang banyak tolong saya tiap hari. Sebab diorang lah saya tahu macam mana apa era pekerjaan ni macam mana. Macam suasana dia macam mana. Lepas tu diorang banyak tunjuk ajar saya macam mana cara apa radio ni berfungsi. Betul macam mana nak buat apa, buat kawan kat sini.
1: Jadi fenomena bekerja tu, situasi kan, menghadapi ragam dan semualah. Semua pengalaman tu ada dan manfaatkanlah sebaik mungkin. InsyaAllah di luar nanti pekerjaan tu lagi besar lah untuk Aiman nanti. Okay?
2: InsyaAllah.
1: Okay, kami di Terengganu FM juga ni, rakan-rakan di TikTok juga doakan semoga Aiman selamat maju jaya dan juga berjaya lah. Kata Yus ucapan selamat tinggal Aiman, semoga berjaya di luar sana. Amin. InsyaAllah. Okay? Dan kita nak tunaikan lagu terakhir untuk seleksi 90-an ni daripada siapa Aiman?
2: Daripada Shima.
1: Lagunya?
2: Luka Dilukai.
1: Okey, ni dia lagu pilihan siapa? Rihani di WhatsApp Terengganu FM. Seperti biasa, satu tengah hari ikuti utama, satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. InsyaAllah jumpa lagi Aiman.
2: Jumpa lagi Kak.
1: Okey, Assalamualaikum. Terus setia di Terengganu FM.

0: Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ron 95

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Ada dua penyakit yang berada dalam hati orang tua. Allahu Akbar. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? Qalbus syaikh syabun ala hubbis nasai. Allah kata, dalam hati seorang lelaki ke perempuan ke yang dewasa, yang tua. Macam kita ni dah dengar cakap ni. Dalam hati, orang dewasa, orang tua, hati dia muda sebenarnya. Qalbus syaikh syabun. Hati orang tua sebenarnya muda dalam dua perkara. Ala hubbis nasain. Di dalam menyukai dua perkara. Suka dua perkara ni. Dia dua perkara ni menyebabkan hati kita jadi suka. Jadi comel. Jadi muda sama. Kata Allah tua dah tapi kau muda dia. Ha, nampak? Itu kaedah. Rupanya Nabi sebut dah mula. Apa katanya? Apa sebab dia begini? Oh lil haya. Manusia ini dia akan menjadi muda bila disuka dua perkara. Yang pertamanya oh lil haya. Umur yang panjang. Yang pertama. Yang keduanya. Hubbil mal. Cinta kepada harta benda yang paling paruh. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berfikir nanti bila aku pesteng esok sekarang, aku nak buat benda ni. Pasal apa? Nak kumpul harta lah sikit, jauh di kanan, tinggal sikit, buat sebab mewah. Okey, tidak menjadi kesalahan kalau kita berfikir untuk kebersangan dan kemudahan hidup kita. Mungkin kita ada okey jeda. Tetapi janganlah perbuatan itu nanti menyebabkan kita hilang fokus kita pada akhirat. Sebab kita sebut tadi, bagaimana kita semakin tua, semakin dogok, tulang semakin dogok, gigi semakin dogok, nafas semakin mengah-mengah. Allahu Akbar, mata pun kau dah nampak, daripada dah pakai spek, jadi pakai spek. Daripada rambut jauh, jadi rambut dekat. Daripada Quran dekat, jadi baca jauh dan sebagainya. Wallahu alam. Bawa kereta daripada waktu malam siap, waktu siang je leni. Kepung sampai garik, mata jadi bela dah, kena berhenti dah. Subhanallahilazim. Isyarat-isyarat ini sepatutnya sudah menjadi tanda pada kita bahawa jangan kita terlalu memikirkan pantang pokok. Jangan kita terlalu memikirkan tentang pengumpulan harta yang sampai macam Allahu Akbar. Boleh membuat harta tersebut. Boleh. Tetapi janganlah pengumpulan harta kita itu buat harta kita itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Saya banyak dengar cerita Wallahu'alam berlaku pada, tidak berlaku lagi pada saya ni. Moga tak pecah lagi kita. Bila lepas pecah ni, saya nak buat benda ni. Dan dia buat sungguh. Punya mereka terluka. Hasil daripada pecah tersebut, hasil daripada gratuiti dan sebagainya. Dan kita boleh terbawa tu sepatu. Gunalah kita. Hak tak pergi mekoh lagi, pergi mekoh lagi. Hak dah rajin buat kerbang, buatlah kerbang. Hak jaga-jaga sedekoh. Masa-masa muda dulu sedekohlah. Duit hak ada. Contoh. Kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa andaran diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.

Alhamdulillah dah di hujung-hujung pertemuan bersama-sama saya dalam Anggun Inspirasimu dari 10 pagi hinggalah sekarang ni nak memberi laluan pula untuk sambungan hidayah bahagian kedua yang bertajuk Contohi Akhlak Nabi disampaikan oleh Ustaz Abdul Rashid bin Mustafa. Dan selepas rancangan hidayah nanti terus bertemankan rakan setugas Ayuh Teh dan juga Kak Teh dalam segmen Jijik Okey Guan Agama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang untuk segmen ketiga di Terengganu FM. Okey, insyaAllah jumpa lagi Dija pada hari Jumaat, hujung minggu pula. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami Terengganu FM. Jaga diri, jaga keselamatan anda walau di mana jua anda berada. Dan ikhlaskan diri dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Assalamualaikum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلاة وسلاما دائما على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Tebakan Nabi semua. Nabi kata kamu semua tidak akan masuk syurga dengan mudah dan senang, sehinggalah kamu berkasih sayang, saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Ala adulluka, tidakkah kamu suka aku tunjukkan satu perkara? Idza fa'altumuhu tahabbtu, apabila mu buat benda aku suruh ajar ni, mu akan berkasih sayang. Yang pertama Nabi kata ifsahus salam, biasakan beri salam. Beri salam dengan ikhlas hati. Yang kedua, beri hadiah. Kadang-kadang hadiah tu bukan seorang nilai ni, cik. Contoh-contoh je kita pergi dekat mana? Dekat majlis akikah. Majlis akikah, kalau janggi tu boleh telur. Tiba-tiba seorang tak boleh. Tak ada telur tu. Apa kalau boleh saya tak boleh? Padahal telur murah. Jadi dia rasa dihargai. Dengan hadiah yang kecil dia rasa dihargai. Maksudnya penting ya. Hadiah. Walaupun kecil, dia memberi kesan yang sangat bermakna kepada kedua-dua pihak. Sama ada pihak yang memberi ataupun pihak yang menerima. Dan Nabi ni antara sifat seorang Nabi. Nabi, Allah Ta'ala harangkan kepada dia menerima sedekah. Nabi dan keturunan dia. Nabi dihalalkan menerima hadiah. Tapi Nabi tak boleh terima sedekah. Tak boleh terima zakat. Sebab tu, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah ni berjiran dengan masyarakat ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Kristian. Puak-puak ni selalu sebut, kami ni tunggu Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Orang Aus dan Khazraj tak tahu Nabi itu apa. Itu Nabi, dia tanya Nabi itu apa. Ada kata Nabi ni manusia pilihan Tuhan, yang Tuhan lantik dia untuk ajar manusia lain. Dia sebutlah sifat-sifat seorang Nabi. Jadi orang masyarakat Madinah ni tahu tanda-tanda seorang Nabi. Jadi antaranya Salman Al-Farsi. Salman ni dia asalnya orang Iran, orang Parsi. Dia ni asalnya menganut agama Majusi, agama sembuh api. Dan ayah dia agak sangat, satu hari nanti dia boleh ganti ayah dia jadi tokoh agama Majusi. Tapi Salman ni tak minat. Dia berjalan, dia jumpa gereja. Dia tanya, ni apa? Orang kata, ni gereja rumah ibadat. Rumah ibadat. Dia kata, tak sama ayah aku. Kuat ibadat tu tak sama. Dia kata, lalu orang tu tanya, ayahmu buat ibadat macam mana? Dia kata, ayah aku semayang sembuh api. Dia kata, tu agama Majusi. Ni agama Kristian, agama Nasara. Jadi, dia minat pada agama Kristian. Sehingga habis dah orang alim Kristian di Parsi tu dia belajar. Dia tanya orang, aku nak belajar mana pula? Lalu orang kata, mu kena pergi belajar di negeri Arab. Di negeri Arab ramai orang yang pandai dalam agama Nasrani. Dia pun cari orang Arab yang berniaga di Parsi. Dia jumpa, tiba-tiba orang Arab tu tipu dia. Orang Arab tu jual dia jadi hamba. Dan dibeli oleh bapak Yahudi. Dia tengok, ni Yahudi lebih bagus daripada Kristian. Dia pun selalu dengar orang Yahudi sebut tentang Nabi akhir zaman. Jadi bila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, antara orang yang pergi Salman. Dia nak terak tengok. Tu dok Nabi dia ada sifat-sifat seorang Nabi. Dia uji. Ha, jadi antaranya bila dia pergi dekat Nabi, dia kata, "Tuan, saya sedekahkan buah-buah ini kepada tuan." Ada buah, buah limau, buah kurma, buah macam mana, buah. Nabi tengok je. Nabi tak ambil, Nabi tak makan. Bila Nabi tak usik, esok dia ambil balik, esok dia pergi pula bawa buah yang sama. Dia kata, "Tuan, saya hadiahkan buah ini untuk tuan." Lalu Nabi ambil, Nabi bismillah, Nabi makan. Jadi Salman kata, ini satu tanda. Kerana Nabi akhir zaman dia tak makan sedekah. Apa bagi sedekah dengan dia? Sedekah kita buat kerana nak dapat pahala, semata-mata ibadat. Hadiah satu kemuliaan, kita beri kerana kita memuliakan dia. Boleh pahala juga, tapi kalau ni kita beri atas dasar hormat, kasih. Hormat pada dia, kasih pada dia, kita beri. Jadi Nabi ambil, Nabi makan. Dan begitu juga ketika Nabi dia kemas barang-barang zakat, menyusul barang-barang zakat, Nabi bawa cucu dia Hasan Husin. Nabi tak berasan, cucu dia makan. Makan buah tamar zakat, buah mas dekoh. Saudara Nabi budak tu kunyak makan. Dia kata, "Wahai anak, makan apa?" Dia tunjuk buah tamar. Lalu Nabi kata, "Wahai anak, wahai budak, makanan ini tidak halal untuk kita." Lalu Nabi keluarkan buah tamar daripada mulut cucu dia. Dan Nabi ganti buah tamar lain. Itu Nabi, ketegasan Nabi. Nabi seorang yang lemah lembut tetapi tegah dengan prinsip dia. Seterusnya, Nawas bin Syam'an radhiyallahu anhu qal, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism, فقال البر حسن الخلق والإثم ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Dari Nawas bin Syam'an radhiyallahu anhu, kata Nawas, aku telah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kebaikan dan kejahatan. Apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Nabi kata kebaikan itu ialah husnul khuluq, tingkah laku yang baik, budi pekerti yang baik, perangai yang baik. Dan dosa itu benda yang sentiasa meragu-ragu kamu, mudah stresu, mudah teringat-ingat. Kalau mu ada iman dalam hati, mu teringat benda tu salah, benda tu tak baik, benda tu satu kesalahan, dan mu sendiri pun tak suka orang tahu apa yang mu buat. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kata dia, "Lam yakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan mutafakhishan, wa kana yakulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan." Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kata Abdullah bin Amr, dia kata Rasulullah ni bukanlah seorang yang bersifat keji. Sejak daripada kecil sampailah dia mati, tak ada sifat-sifat keji, sifat-sifat buruk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan seorang yang kejam. Nabi bukan seorang yang zalim. Nabi bukan seorang pembohong. Dia bukan seorang penipu. Tetapi Nabi adalah seorang yang mempunyai akhlak yang mulia,
0: yang mempunyai akhlak yang terpuji, yang sentiasa mengajak manusia kepada kemuliaan akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahir di Mekah, besar di Mekah, dan dilantik jadi rasul pun di Mekah. Dan Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Dalam tempoh 13 tahun di Mekah, antara perkara yang diberi penekanan ialah tentang iman, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, serta akhlak yang baik. Beza setelah berhijrah Madinah, mulalah Allah Ta'ala turun perintah-perintah ibadah, perintah puasa, perintah zakat. Di Madinah lah mula-mula dilakukan.

bukan sembahyang Jumaat. Beza dengan di Mekah. 13 tahun di Mekah, Nabi lebih mementingkan dakwah, mengajak manusia kepada kemuliaan akhlak. Jadi semua Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah mempunyai pribadi yang sangat mulia, tingkah laku yang sangat mulia, budi peti dia sangat mulia. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq. Wa inna Allah yubghidul fakhishal bazi." Rawahu Tirmidzi. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni dia asal orang Mekah, berhijrah ke Madinah, dan Nabi telah mempersaudarakan dia dengan Salman Al-Farsi. Jadi adik-beradik akak dia. Jadi kata Abu Darda, Nabi pernah sebut akhirat ni kita akan ditimbang amalan. Semua orang amalan dia akan ditimbang. Dibicara di hadapan Allah. Dan masa itu manusia sangat cemas, sangat takut. Sebab penimbang yang diguna pada masa itu dia sangat adil. Walaupun timbang sebiji habuk yang halus, walaupun besar kumang timbang, dia ada nilai dia. Kalau baik, dia akan nampak balasan baik. Kalau jahat, nampaklah balasan jahat. Dah ketika timbang amalan ni, disebut satu hadir-hadir manusia, badan hebat, segar, sihat. Tapi malangnya, pahala yang dia ada lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dia buat kebajikan, hilang pahala. Antara sebab ni dia banyak buat zalim korang, banyak deki korang. Jadi pahala boleh korang hari deki, buat zalim korang, pahala boleh korang buat zalim. Sebab tu Nabi sebut ramai orang muflis. Nabi tanya, "Mu tahu tak apa makna muflis?" Sahabat kata, "Muflis ni orang tak ada harta, hutang banyak, harta tak ada." Nabi kata, "Muflis dah akhirat, seseorang tu mari mengadap Allah, bawa pahala semayang, bawa pahala puasa, bawa macam-macam pahala. Tiba-tiba orang mari menuntut hak. Orang ni kata, "Wahai Tuhan, dia ni dulu pernah buat zalim saya. Saya nak lawan dia tak berani. Hari ni saya nak hak saya." Lalu dia bicara. Dan masa tu orang kena zalim tu, dia nak pahala, tak mahu, dia nak balas. Mari bila orang lain, "Ya Allah, dia ni pernah berhutang dengan saya, tapi tak payah. Hari ni saya nak hak saya." Masa tu tak payah dengan duit dah, payah dengan pahala. Dan begitulah ramai orang mari menuntut hak sehingga habis pahala yang ada pada dia. Jadi kata Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut masa manusia berada di tempat timbang amalan, masa tu manusia sangat cemas. Aisyah pernah tanya Nabi, ketika Nabi tidur tengah hari, anak Aisyah akak kepada Nabi, dia buang batal itu tak riba. Lepas tu dia menangis, jatuh air mata dia atas pipi Nabi. Lalu Nabi tanya, "Ma yubkiki?" Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Aisyah? Aisyah kata, "Saya fikir tentang akhirat. Kalau hari ini kita boleh duduk sekali tinggal serumah, kita boleh bercakap, boleh kenal antara satu sama lain. Bila sampai di akhirat, Rasulullah kenal dok saya. Rasulullah ingat dok saya.

buku catatan amalan daripada malaikat. Ramai manusia tak boleh ambil dengan tangan kanan, nak akak tangan kanan tak boleh, terpaksa dia ambil ke tangan kiri. Siapa yang ambil ke tangan kanan itu orang yang selamat. Bukan sekadar selamat, dia tunjuklah buku ni, nak baca-baca je. Baik tahu dah, dalam tu pahala saja. Dah ada manusia tak boleh akak tangan kanan, dia terpaksa akak tangan kiri. Bahkan ada yang berat pada tu, terpaksa ditunduk, mereka tok tak belakang. Masa tidak fikir dah boleh ambil dah tangan kanan, dia fikir dah keluarga dia, tak fikir dah orang yang paling rapat dia, suami tak fikir dah isteri dia, isteri dah ingat dah suami dia, mak ayah dah ingat dah anak-anak dia. Jadi fikir selamat dah aku. Yang kedua Nabi sebut ketika timbang amalan, semua yang kita buat dalam dunia dia berlaku, malaikat rakam, malaikat tulis. Dan masa bicara tu saksi terlalu banyak. Saksi, pakaian kita jadi saksi, tempat yang kita duduk mana, kita duduk dalam rumah, rumah tu jadi saksi. Kita duduk kat mana, kita duduk wakok-wakok jadi saksi. Dan akhir sekali anggota, daripada rambut pada kaki, mulut dia jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu kami kunci mulut, kami tutup mulut dia, dan kami jadikan anggota lain cakap tangan, cakap kaki, cakap kulit, cakap beri keterangan kepada Tuhan. Jadi masa itu manusia dah ingat lah. Dia ingat dah kepada keluarga dia dan siapa-siapa dah ingat. Jadi fikir dia sama tu aku ni. Nabi kata yang ketiga, ketika nak jemerah jambatan, jemerah titi dan atas kodoh masing-masing. Titi ni hak paling laju lalu jemerah Nabi-Nabi, laju seperti kilat. Ada yang boleh berlari, ada yang boleh berjalan, ada yang mengambil masa sangat lama nak jemerah titi. Dia bukan sekadar jemerah, dia ada penyakut, ada galuh, sakup peti bawah tu neraka, ramai yang jatuh. Kadang-kadang dia baru nak mula lakuh, sudah disambar oleh neraka. Itu dahsyatnya suasana yang masa nak jemerah. Jadi tiga tempat, masa nak ambil buku catatan amalan, masa nak timbang, masa nak jemerah. Ini manusia dia ingat tau, kepada sesiapa, walaupun orang yang dikasih dalam dunia ni, masa lain dia ingat lah. Jadi Nabi sebut, Abu Darda kata Nabi sebut kau paling berat masa timbang. Pahala yang paling berat mari dari mana? Pahala paling berat tu dia mari daripada perangai yang baik, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni dia menyebabkan berat timbangan amal soleh. Pahala berat datang daripada akhlak yang baik, tingkah laku yang baik. Nabi sebut ma min syai'in asqalu fi mizani mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat ketika ditimbang di akhirat pada timbangan orang mukmin selain daripada akhlak dan budi pekerti yang baik. Dan Nabi kata wa innallaha yubghidul fahishal bazi, dan Allah sangat benci kepada orang yang cakap kotor, suka maki hamu, suka tekeng menekeng, suka mencaruk, suka benda-benda keji. Wa innallaha yubghidul fahishal bazi, Allah sangat tidak suka kepada orang yang selalu menutup kata dengan kata-kata yang keji.

一样不dan Allah sangat suka terhadap hamba yang berakhlak mulia. Banyak kisah-kisah orang yang orang biasa, bukan orang alim, bukan orang mati syahid, tapi dia orang biasa, tapi dia sangat mulia di sisi Tuhan. Banyak antara kisah yang terkenal, kisah Was Al-Qarni. Nabi kata seorang manusia, malaikat kenal dia, sahur nama dia di kalangan malaikat. Tiga lalu dia berdoa, malaikat berebut nama Amin kau doa dia. Dia bukan ulama, dia bukan dermawan, dia bukan ahli ibadah, tapi dia mempunyai hati yang sangat ikhlas. Dia mempunyai pribadi yang sangat baik. Dia mempunyai tingkah laku yang sangat baik. Sebab tu akhlak ni perkara yang sangat penting. Dan akhlak ni dia mari dari iman. Dan Nabi sebut akmalul mu'mini imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna iman ialah yang paling baik pergi perangai. Macam kita jalan-jalan jumpa bitih, banyak bitih nak ambil boleh, kata nak ambil orang dah nampak dah iman kita ada, nak ambil orang. Kita tak curi bukan kerana takut boleh, tapi kerana iman kita kata nak ambil orang, kita dah ambil. Atau apa-apa siapa saja, iman menghalang kita daripada kita buat perkara yang tak baik. Jadi kadang-kadang kalau kita nak cakap bohong boleh, tapi kita tak cakap bohong. Sebab apa? Sebab kita yakin aku bohong tak lah. Jadi iman tu melahirkan perangai yang baik. Sebab tu Nabi sebut orang yang paling sempurna iman ialah yang paling sempurna akhlak. Jadi mudah-mudahan termasuk dalam kalangan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Wallahu a'lam.

0: susunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk sebab dia
2: kan?
3: Wah, baru kelembu semua. Kegian nak pun nak kahwin dan bini, nak boleh lembu juga.
4: Aku tahu dah, meh. Lembu mu ilah. Bapa mu nak marah orangnya.
3: Benda kau mu bolak, mu tak boleh lembu. Mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu? Tahu benda pulak? Kok emang? Ha, lembu ni kelemahan orang pun. Kat sekandang.
6: Oh, mana kau mama itu? Oh, mana kau? Bulak pun jatuh. Allah, eh.

0: Okey, Gigi, okey. Guana gamuk dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guana kat Tai.
1: Katai. Tak betul belaka.
0: Hari ni dengan Katai hari ni.
1: Ini ayah teh dengan Kak Teh.
0: Katai hari ni. Kena sihat Kak Teh lama dah apa. Gimana jalan?
1: Hawa apa pula ada. Magan je.
0: Bukan balik ulu baru ni. Jauh.
1: Oh, balik ulu dia hari minggu teh. Hari biasa jarang-jarang je.
0: Magan kau tiap magan Kak Teh.
1: Magan off.
0: Oh, off.
1: Hari ni. Tak ingat dah ya teh.
0: Dah magan. Magan patutnya. Hari ni Kak Teh dengan awang patutnya.
1: Kita ni gati.
0: Oh, gati.
1: Macam dia gati patut kacik dengan awang ini ya teh. Tapi.
0: Hari ni kau tengok jadual. Kak Teh dengan awang.
1: Ya, betul. Pada asal jadawasa, Kak Cik dengan awang.
0: Lepas tu?
1: Lepas tu, Kak Cik dia pergi kusu.
0: Oh, ingat lagi pergi kedai.
1: Oh, awang
0: kedai buat jarum.
1: Ha, awang pula, dia MC dok sehat.
0: Oh, ya, bukan dia jadi MC?
1: Bukan.
0: Ya, MC dok sehat lah.
1: Ha, dia dok sehat. Siang pulak kawan.
0: Dah kalau ikut jadual, hamba petang ni.
1: Apa kena? Oleh kerana awang tak ada, jadi... Ayah masuk teh lah. Kena masuk. Tapi persediaan tu tak tahulah.
0: Persediaan dia ke betul lah.
1: Sebab last minute kan.
0: Last minute. Kita ni macam gini lah.
1: Macam bomber lah. Kan bomber dia stand-stand bas semua.
0: Tapi nak tahu tak yang kelakonya.
1: Siapa yang
0: petang ni?
1: Nak tahu lah.
0: Siapa yang ganti petang ni?
1: Nak tahu lah. Sebab tak tahu lagi.
0: Tapi ya?
1: Pia.
0: Kaci.
1: Ya tak? Dah kaci kusuh. Habis pukul 5 kan ke pukul 4.
0: Ya mari musim.
1: Ia panggil bulatan macam bulatan setahun umur bawah tu lah. Pusi-pusi hak tu dia.
0: Hari ni dah jadi. Kita tak ada. Jadi ku apa ya? Siapa ya kat dia konti ni?
1: Itu Dija kan konti.
0: Apa ya? Siapa kat tangan Dija?
1: Patutnya kat hati hari ni anggung. Jadi ambil ambil tapuk Dija esok lah.
0: Dija kat tangan Dija. Terima kasih lah Dija.
1: Kan ya teh kan siap penyedia siap.
0: Dija hari ni Dija, terima kasih Dija . Siapa Dija ambil tadi dalam anggung pukul 10 pagi. Siapa ke 2 petang.
1: Gitulah.
0: Dija kan pun nak pergi makan nasi ayam lagi tadi dapur dulu.
1: Amba duduk tengok dua beradik luar ni. Bicang dia tau.
0: Bicang jadi pasukan gitulah. Benda masuk final.
1: Tapi Ayateh.
0: Pagi esok.
1: Ayateh, hari ni kita ada jemputan Ayateh.
0: Jemputan
1: dia? Tapi minta maaf kita dah nak pergi.
0: Jemputan dia pula.
1: Kita dah nak pergi pasal kita duduk sini.
0: Betul.
1: Kita dah nak tubik dah Ayateh.
0: Yelah. Sakuk dah lekat.
1: Sakuk.
0: Benda letak gang dah di kursi.
1: Kalau ayah teh bangun lagi jaga.
0: Dah letakkan lah. Jadi kita sampai pukul 6 petang lah.
1: 6 petang lah hari ni untuk edisi Rabu.
0: Kursi hari ni berapa bulan?
1: Hari ni?
0: 15 Julan.
1: Hari ni 15 dah. Tengah bulan Julan.
0: 29 dah. Muharram. Esok Muharram Safar. Hari ni bulan ni berapa Muharram?
1: Tengok takwi lah ayah teh. Takwi ada belah kanang tu ayah teh.
0: Mana? Mana?
1: Itu ada bawah buku tu ayah teh.
0: Bawah buku?
1: Ke depan tu. Kata dah.
0: Hari ni 29 esok satu sapa dah esok.
1: Tapi hari ni ayo teh dikebal lah dok.
0: Ayo teh dikebal hari ni.
1: Sebabnya Kak Tim menjadi konduktor. gitu lah.
0: Jadi ayo teh dikebal hari ni guna-guna pun kita nak apa benda ni. Tajuk kita hari ni pasal
1: persediaan ada tadi. Lepas tunya peribahasa kita tu lah.
0: Lepas kita peribahasa ni. Tajuk dia garang jatuh.
1: Garang jatuh.
0: Bukan gerang jatuh, garang jatuh.
1: Garang jatuh, gerang tu dah jatuh. Gi.
0: Kejap lagi. Kita dalam GG okey, guna gamuk kita.
2: Satu hari, satu peribahasa. Garam jatuh ke air. Maksudnya, nasihat yang diterima dengan baik atau dipatuhi. Contoh ayat, nasihat guru itu ibarat garam jatuh ke air kerana semua murid mematuhinya dengan baik. Satu hari, satu peribahasa.

rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Kelas akhir, saksikan pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Kamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okey, jadi okey, Guana Gamuk orang kita pukul 2.40 minit petang dah kat teh weh. Tak boleh.
1: Guana. Ha,
0: tekang.
1: Ha, itulah dia kalau naik kapal terbang kau. Dia tekan satu button ke, jeng ke?
0: Itu kata persediaan tu perlu.
1: Persediaan tu perlu.
0: Tapi nak cakap pasal malam kat gang, adakah kita sudah bersedia malam nak tengok pukul 3 pagi esok?
1: 3 pagi? Bimbang je takutnya tengok pukul 3 pagi, esokkannya mari kerja, ngatu. Ataupun pergi buat kerja kita lah. Contohnya orang tu kerja, tak kisah lah.
0: Okey lah.
1: Tidur awal ya teh, tidur awal.
0: Kena tidur awal.
1: Lepas isa tu, lepas isyak tu, tidur lalu ya teh.
0: Tidur lalu. Lepas tu kejut-kejut.
1: Sebab tadi dalam kursus psikologi tadi Cik Azlan kata kita ni kena tidur 6 hingga 7 jam.
0: 6 hingga 7 jam.
1: Ha. Hari tadi ya kabar. Jadi kena
0: baru,
1: cukup
0: baru,
1: tidur.
0: Baru sihat.
1: Baru segar. Baru segar, molek mata pun duk ngatuk, badan pun kagoh. Sihat. Gitulah.
0: Tapi sebenarnya kalau ikut sebenarnya pukul 9 pukul 10 tu kena tidur dah pukul malam.
1: Pukul 10 habis lambat pukul 11.
0: Lepas tu bangun tak bangun pukul 5. Lepas tu pergi surah.
1: Baguslah kalau ada niat gitu. Dia ada niat pun insya-Allah boleh berhala. Betul-betul Tuhan bagilah kaya teh. Gitu.
0: Yalah,
1: ya waktu aku paling
0: tapi, tapi nak pergi nak buat tu satu benda yang susah tau. Persediaan kita ni kena ada.
1: Betul. Okay. Adalah apa jua lah ya teh.
0: Cik cakap pasal bola esok. Argentina ke England? England ke Argentina?
1: Tak, Amber ni Spanyol.
0: Spanyol maksud dah menang?
1: Malam menang dah. Baju pun beli baju Spanyol.
0: Beli dah? Hot Mego ke putih?
1: Hot Mego.
0: Hot Mego? Migo je beli.
1: Migo lah kami.
0: Sekarang England pakai baju putih.
1: Atau lawan dengan Argentina
0: pakai baju biru.
1: Cik Ham beli baju biru. Baju Argentina tak?
0: Argentina lah. Amber ada ke baju Argentina selah. Tapi Amber nak sokong England malam ni.
1: Mana dah tertulah sekongannya. Kita sokong menang je ni.
0: Takut pasal persediaan semalam. Tidak komen sikit lah pasal semalam.
1: Semalam ke pagi tadi?
0: Pagi tadi.
1: Awal pagi lah.
0: Awal pagi tadi.
1: Apa tu Ayateh?
0: Peraci menang.
1: Peraci menang. Okey, lawan dengan?
0: Peraci kalah. Kalah dengan Spanyol.
1: Molek tu 2-0. Spanyol.
0: Okey. Pasal pengadil malam. Pengadil malam okey.
1: Sebab apa pasal pengadil tu?
0: Dia tak bersedia.
1: Oh, dia tak ada persediaan.
0: Ya, sebab apa ayat IT komen gitu. Pada minit ke 8, Spanyol dia boleh tendangan percuma di luar kotak penalti.
1: Okey.
0: Ya, tiba-tiba perlawanan jadi macam senyap, jadi hanging gitu. Apa tahu, rupa-rupanya pengadil dia tak bersedia, dia tak bawa dia punya nyembur. Sengih. Nyembur kan, ada nyembur.
1: Spray macam spray gitu.
0: Dia terpaksa berlari pergi luar padang. Benda tu kita nampak remeh je.
1: Benda kecil je.
0: Benda kecil tetapi dalam kejohanan besar macam tu.
1: Tidak boleh lah.
0: Mu boleh tinggal barang.
1: Bukan dalam kapung.
0: Bukan dalam kapung.
1: Pekat dunia.
0: Pekat dunia. Mu boleh tinggal barang. Apa?
1: Patut apa?
0: Beza. Contoh lah. Kita main jadi pengadil sekolah ke. Pengadil kapung ke. Tinggal. Ada masalah so.
1: Ya, ada masalah macam orang tak ada lah nampak sangat ataupun cara lah benda gitu. Tapi pekat dunia tak boleh lah.
0: Pekat dunia.
1: Dia kena TikTok dan persediaan tu kena rapi.
0: TikTok?
1: Bukan.
0: Top TikTok.
1: Gitu. Top TikTok.
0: TikTok buka lagi TikTok.
1: Buka lagi tu. Jadi dari segi persediaan hari ni dah.
0: Kenapa boleh jadi gitu? Malu lah dia. Tapi, satu benda yang memalukan lah. Sebab tak bersedia macam seolah-olah.
1: Ada orang komplain? Ada dia orang komplain ke?
0: Dia tak komplain. Tapi benda tu jadi viral. Kejap lah jadi viral. Netizen. Pun main peranan.
1: Ya betul. Ada yang tak puas hati kan. Sebab mesti. ada penyokong-penyokong ke ataupun peminat-peminat bola sepak dunia. Memanglah dia orang akan
0: tengok lah benda tu. Gini lah. Kita jadi pengadil. Duduklah padang. Duduk ingat buat visa.
1: Jeng teruk. Teruk langak tu.
0: Betul lah.
1: Tapi lah tak ada orang peringat clear kot.
0: Tak tahulah benda ni sebenarnya benda yang
1: biasa.
0: Common sense.
1: Maknanya yang biasa sama-sama mudah buat kerja. Kerja mudah tu maksudnya.
0: Kerja mudah tau. Kerja mu hari-hari.
1: Tapi boleh kata je teh. Walaupun kerja hari-hari. Ia mari kadang-kadang kala otak kita ni fikir banyak benda. Kadang ia mari kot ya teh. Wah dah ingat.
0: Betul kot. Banyak benda kot.
1: Banyak benda lah masuk sama.
0: Mungkin
1: tu
0: pengadil,
1: fikir banyak.
0: Pengadil tu dah tahu lah. Ia teringat kanok ini. Pengadil El Salvador. Kita ingat anak bini kapung tu.
1: Sebab jauh kan.
0: Dah tahu. Anak aku makan dia. Bini aku makan dia. Tak ingat apa-apa.
1: Ya kalau bak keluarga ni. Dok leh setok. Dok leh seleh orang kata. Mesti kita akan satu perasaan lain lah.
0: Yelah.
1: Jadi hari ni kita nak bincang pasal ni tak?
0: Persediaan.
1: Persediaan.
0: Pernah tak kita
1: pengalaman demo?
0: Satu benda yang besar berlaku pada diri kita, kita tak bersedia. Benda yang satu benda yang besar berlaku pada kita, kita tak bersedia. Pernah tak? Katanya pernah tak?
1: Persediaan.
0: Contohlah nak pergi periksa. Tu ingat bawa pesa. Nak jawab.
1: Kalau nak periksa, rasa tak ada lagi. Persediaan memang awal-awal.
0: Nak pergi interview, lupa bawa IC.
1: Tu tak ada pengalaman lagi.
0: Ada tak orang nak pergi luar negara, pasport dia ingat bawa, tinggal rumah?
1: Ada.
0: Tu macam tu apa persediaan?
1: Selagi kes kuci ni, Yati. Kuci rumah. Maknanya kita duduk ke Lupa. Lepas tu kita nak balik kampung. Siapa kita tinggal, duk alik nak kuci contoh. Ataupun kita nak tinggal nak kuci ke contoh ke macam contoh kan. Kalau musim hujan banjir kan, kawasan kita tu kena banjir, kita nak tinggal.
0: Itu pernah berlaku. Waktu tinggal tu, bukan persediaan tu, tinggal. Nak pergi candak. Kita bawa jadi kereta tu ayah kita tinggal ke orang keluarga lah. Tapi anak kucing tu ayah kita bawa sampai ke tengah laut. Anak kucing kereta.
1: Maknanya patutnya kena tinggal.
0: Kena tinggal lah tadi nak pakai kereta. Anak kucing kita bawa sampai ke tengah laut.
1: Jeng lah. Lepas tu balik mula.
0: Dah lah, tunggu kita balik darat lah. Esok kang.
1: Persediaan ni banyak kita boleh bagi cutuh lah. Banyak benarnya. Tapi kejap lagi lah. Yang boleh hantar WhatsApp di
0: 0103446632. Dan lepas ni kita akan live menerusi TikTok Terengganu FM.

0: Baiklah, kita pergi ke Penang kali ni.
1: Buat apa pergi Penang?
0: Kita nak berlakon lah.
1: Oh, nak berlakon, ingat cari markah.
0: Kita kan artis, nak buat apa lagi markahnya?
1: Markah kat rumah nak kena nampuk.
0: Saya pasal lah.
1: Ingat kena cari nasi kandar aku kan?
0: Nasi kandar beratus sedap dekat sini.
1: Pasembok, pasembok tak ada kat Terengganu.
0: Pasembok tak ada kat Terengganu tapi tak

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, Gigi, okey, kau dengan Mak. Kita 2:47 minit petang. Kita nak kongsi benda dah ni.
1: Boleh kongsi?
0: Boleh kita kongsi?
1: Berkenaan dengan hari ni, program hari ni kan?

0: Iguana dikata?
1: Aitin dan Katin,
0: yeah.
1: Waalaikumsalam. Selamat salam Gigi. Okey, Iguana Gamuk orang kita. Kampung Darat Sungai Ulu ni hari zaman jarak tadi selalu juga terlupa nak buat persediaan. Bila hamba teringat semula, termengoh-mengoh sambil tersenyum diri sendiri. Contohnya, yeah, tak bawa kepek pisang buat persediaan makan dalam kereta bila pergi jalan.
0: Yelah, sebab gini, kadang yang mari wah ngatuk. Kalau ada kepek tu, boleh lah ngunyah-ngunyah.
1: Ngunyah. Ngak. Tapi tak boleh makan benda lain ke?
0: Boleh, beli ya. Tapi kalau bolehnya, kalau ada dua rumah, bawa lah dari rumah.
1: Betul lah.
0: Tu panggil persediaan awal-awal.
1: Tak ada benda ni, Katih. Tidur kita terganggu lah pukul 12 sampai pukul 6 pagi.
0: Sebab apa tu?
1: Orang nak tepik go.
0: Dia nak buat guana, musim dia dah.
1: Musim dia.
0: Dia ada musim.
1: Pak makan durian tidur. Pak tidur go.
0: Itu lah. Musim durian, musim buah. Lain ni musim buah rambutan masuk dah. Wah, mesti masuk dah.
1: Tapi yang bernampak ni, Leni, kalau kita tengok orang jual durian, mesti ada buah semeta. Buah rambutan ada.
0: Tapi katang lah tu.
1: Ni, buah pulasang.
0: Kalau kat rumah kat atas tu ada sepohon buah kami, kalau kami panggil kapur kami panggil buah pahit.
1: Buah benda?
0: Buah pahit.
1: Buah pahit, buah setu ke?
0: Tak. Pulasang tu kami panggil buah pahit.
1: Ada buah setu ada kot? Ada buah makan tadi?
0: Buah setu dia ada semua kadang tu. Kalau kadang tu dok tu masa tu. Cumanya kalau musim dia banyak sikit lah kat pasar. Tapi kalau buah pulasang, kalau kat rumah kat atas tu, dia muda lagi.
1: Muda?
0: Dia putih dia masuk lagi. Kalau kat lain dia pekak-pekak kot ya. Macam kot buah-buah ni ya teh.
1: Buah
0: binjai.
1: Buah binjai.
0: Ada sungguh pokok je putih dah. Ada sungguh pokok baru bunga. Dia macam dia pekak pertama, kedua, ketiga. Hari tu Tok Mi Kualibar ke Tok Mi Cendering ke mana eh? Dia kata kat umur dia ada buah binjai.
1: Buah binjai?
0: Jadi kita buat buah binjai ni. Ada orang manis, ada orang masam. Tapi ya teh, nak cari ke orang manis tu payah.
1: Payah sangat-sangat.
0: Jadi susah kita nak buat persediaan. Kalau contoh orang kata, Amang Ida nak makan hak obinja, hak manis. Dan kalau gitu kita nak sedia mana sebabnya, payah nak cari obinja manis.
1: Payah ke?
0: Payah. Kadang kalau pergi pasar tu.
1: Kampung-kampung kalau berang ada banyak.
0: Hari tu ada sekali pergi kat pasar Gilirang, beli dua teh.
1: Kuasa benda? Lerang.
0: Pasok Gilirang satu Rabu kan.
1: Oh, ingat pasok Gilirang ni.
0: Dah, Gilirang ni pasok tani. Lepas tu, beli dua utih. Hak sebuah utih tu manis je teh. Hak besar tu, hak kecil tu masang.
1: Masang lah.
0: Maknanya kita tak boleh nak tahu. Kena beli dulu baru tahu sebab kena rasa. Kalau dia kata, dek boleh rasa. Tak apa, kita rasa dulu sendiri.
1: Ni mocik pelausa ni kabur.
0: Ni
1: tu? Dah buat persediaan nak simpan barang-barang yang penting. Musim banjir dah nak mari. Ni angin kuat sangat, kapung je kabur.
0: Kalau duduk tepi biga patah ataupun biga macam sungai Kuala tu, memanglah angin kuat lah ya teh.
1: Yelah. Dekat TikTok ni, Waalaikumsalam juga Udang 81, Kak Teh dan sahabat-sahabat Terengganu FM. Lepas pada pukul 3 petang lagi, kita akan buka talian lah. Ayat kita persediaan lah. Tajuk kita hari ni. Ni Rohananana. Nama ye Rohananana.
0: Nama. Nama panjang nama.
1: Ayat Teh TFM Mesra Ceria. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sekarang ni tengah live melalui TikTok dengan FM. Kita ada Izani Muhammad.
0: Okay.
1: Salam DJ dia kata. Udang Haslinda. Udang 81 sebenarnya, bukan udang. Udang.
0: Udang.
1: Udang ke udang?
0: Udang.
1: Udang. Bukan udang lah. Ani Rish ada. Terima kasih sebab join kita. Manis DJ je kabar. Kak Teh tak masuk lagi.
0: Nanti sekejap. Tak masuk ni.
1: Okey lah. Kita duduk dengan lagu dulu. Kita mari dalam pukul 3 kat kan.
0: Buki pengidapan ni. Persediaan untuk pergi khusus. Persediaan untuk pergi khusus ya Teh di depan.
1: Guna-guna pun segalanya pasti.

Dan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Okey, guna-guna orang kita 3-4 minit petang. Guna-guna pun persediaan kita nak telefon tu sedia lagi nak telefon.
1: Kena bersedia dulu nak telefon. Kalau cuba boleh, biarlah setiap daerah tu ada wakil.
0: Setiap daerah?
1: Betul tak, Ayati?
0: Patut Ayati nak tanya. Sokong basikal mana?
1: Betul?
0: Dah. Okeylah, persediaan kita untuk apa ni, Malang Kat Agang lah.
1: Malang Kat Agang antara?
0: England lawan dengan nak tengok tu guana. Sebelum nak tengok bola tu guana.
1: Persediaan guana. Sama ada nak tidur dulu lepas tu bangun ke?
0: Tidur dulu ke lepas tu buat air kopi ke?
1: Tapi setengah orang tu kata kalau tidur dulu jawab dia pakai subuh lah. Kadang nak tengok bulan.
0: Pagi tadi tu anak yatih. Dia bangun nak pergi sekolah kan. Kondang dia bangun. Dia buka TV. Kata, tapi dia menang dia tanya. Habis lah kondang.
1: Aduh, Juli ingat nak tepu kota pula dah cukup. Jadi ni, kita setiap daerah satu dah.
0: Kita cuba ni ya.
1: Kita cuba terah.
0: Halo, salam. Oh, putus. 6235330 ataupun 6238330. Waalaikumsalam, Miza. Lagi siapa lagi? Okey, ataupun menerusi WhatsApp dengan FM 0103-44-9632. Apa pulak?
1: Daniel tak
0: sini
1: lah.
0: Ada telefon buat ibu dia. Ya, sungguh. Tak situ. Ni, kita cuba ni, Katai. Katai, kita cuba naik.
1: Naik.
0: Hello.
1: Apa dia tengok,
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya?
2: Orang Kemamang.
0: Orang Kemamang, Idamang. Abi.
1: Tokek ni.
0: Ya ke?
2: Katil toke.
0: Toke madu.
1: Toke segala toke.
2: Toke madu kau ke.
0: Toke madu. Tak apa. Mana sihat kita hari ni?
2: Saya amal teh minum madu dua kali sehari. Semua tidur, bangun tidur.
0: Kata dah. Itu
1: dia. Dia kena buat amalan gitu.
0: Itu dia.
1: Kalau ada saja, dok amal. Tahu? Abi ya?
0: Cakap pasal persediaan. Penuh dok Abi ni ya? Nak pergi satu program yang besar tapi kita tak bersedia.
2: Ada?
0: Bila?
1: Masa contoh,
0: bila?
1: Contoh.
2: Masa tu tak sibuk mana lah. Masa tu dalam persiapan kita nak pergi kursus pengurusan pedagogi, guru lah, guru. Abi kerja gitu kan, nak contoh. Siapa tengah jalan, laptop tinggal, ya Allah.
1: Allah.
0: Itu yang kita nak present tu.
2: Kita nak present lah tu. Contohnya kita pun masa tu kan, contoh kita nak buat, nak ubah soalan percubaan UPKK, ujian penilaian kelas kapal.
1: Lepas tu
2: jadi kita bawa dah lah kertas-kertas, dah bawa kertas nak taip warna tu. Letak sadok Allah, dah kan nak tupang hak orang. Kuna balik lah weh.
1: Kuna lipik lah.
0: Jauh mana Kuna?
2: Jauh dia tu lebih kurang dalam sejam setengah gitu lah.
0: Pergi balik setiga jam lah jadi.
2: Dah apa ada senang sikit lagi. Gini Ayati. Bagi kita lah, walaupun setengah jam, satu penyesalan di atas persiapan, tidak ada persiapan awal. Penyesalan dah.
0: Betul dah.
2: Sebab bagi kita, kalau orang Arab ni masa tu pedang. Orang Melayu masa tu mah. Orang Arab istilah dia masa tu pedang, silap-silap. Kalau orang dah potong kita potong orang. Jadi nyesal. Lepas pada tu nak pergi Langkawi ke, nak pergi Melaka ke, sehari sebelum tak ada orang ni. Sebelum naik bas. Kalau dah naik bas ke, takkan nak beli laptop baru.
1: Betul tu.
2: Jadi nak pesan ke adik-adik ni, maknanya berhati-hati sebelum buat kerja tu kena. Lepas pada tu, Amba pun buat checklist barang yang nak dibawa.
0: Ada checklist lah.
2: Kalau tinggal baju singlet, boleh beli kedai. Tinggal buku nota boleh beli kedai. Kalau tinggal soalan kita garak dah, kita boleh buat semula. Tinggal laptop gawe. Kalau tinggal charger, tak apa lagi. Boleh pinjam orang sekejap. Jadi
0: tapi kita tak ada bawa macam pendrive ke apa ke?
2: Pendrive bawa. Bila bawa pendrive, masalah sekarang ni kita nak guna ke mana? Sebab kita satu geruk tu ada 8 orang yang tih pengubah soalan. Awak kena buat bahagian ni, kita bahagian ni.
1: Bagi tu.
2: Lepas tu kita pun ambil, baru kita buat pembetangan.
0: Kita patut Malang tu, kita susung setepak.
1: Patutlah.
0: Patutnya gitu.
1: Persediaan dia.
2: Lepas pada tu memang patut gitu dah. Lepas pada tu gitu dah.
0: Tapi pernah berlaku ni, siapa Abi? Dia susung dah setepak tu. Lepas tu dia pun bawa barang-barang tu pergi kereta. Lepas tu ia
1: susu sapa
0: susu
1: tepat tu dok ambil.
0: Dok yang ambil dok.
1: Lepas tu
0: tinggal atas bumbung kereta pula.
1: Oh sudah.
2: Ya satu yang kedua kita peranan suami isteri lah. Sebab habis dengan umi kalau kita nak di mana biasa kita bersama. Kita kerja se-department dengan dia. Dia tak pergi, kalau dia tak pergi dia akan beringat tahipai bang. Barang-barang pastikan cukup. Alhamdulillah.
0: Itu isteri
2: sekali tu beringat lah.
0: Itu orang panggil isteri merangkap PA.
2: Ada memang dia PA sikit lah. Macam kaya yatih lah. Yatih katih di rumah. Muatih di rumah jadi PA. Yatih.
1: Aman dia dah cukup. Ni dah cukup.
2: Macam hari ni kan. Habis tengok. Oh semak yatih. Dengan misalnya. Dengan bojengnya. Waktu maknanya. Muatih di rumah kata abang. Maksud kau hati hari ni. Nak masih. Kena kemah lah sikit.
1: Rambut tu kena kemah.
0: Ada madu ada ke?
1: Terima kasih banyak lah.
0: Kita jambit pemanggil ni dulu.
1: Okey. Daerah mana pula eh?
0: Okay. Hello.
1: Hello, siapa tu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Daerah Kuala Terengganu.
1: Wow. Wih.
0: Guana tu lah. Ayu.
3: Saya penuh sekali lah. Orang kata dalam selama hidup. Masa tu saya belajar lah.
1: Okey.
3: Masa tu balik cuti. Jadi nak balik ke kampus balik tu. Saya pagi tu memang saya letak barang-barang semua dalam beg semua tu. Jadi duit tambang saya dah suhati sebab masa tu bah kampus, bah UITM ambil saya depan SA ni. Dia ingat lah semua tu. Kita dah keluar lah duit tambang apa semua kan. Sampai di kampus tu, bila check tu dalam beg saya, wallet saya, matric card saya semua tinggal. Dalam tu pula duit saya nak kena bayar ke lecturer hari tu. Kuliah saya. Memang masa tu nak kata kan duit belanja kita semua dalam tu. Biasa saya nak turun kalau saya balik kan, saya nak balik ke kampus balik, saya akan cek sebab dulu dah bawa beg tangan ayote kalau zaman orang belanja ni beg kain galah tu dalam tu lah tak ambil duitnya.
1: Situ belaka.
3: Zaman dulu dengan buku dengan apanya. Masa tu kata tertinggal ni memang tak ada sesen duit. Masa tu pogak pula dia memang jenis, dia tahu dah you mai kita kan, tak ada matric card, tak boleh nak masuk dalam pagar, tapi dia mai. Tak apa nunggu situ. Masa tu ada public phone, telefon ke mak saya. Dia kata nak buat guana. Betul sepupu saya, dia ada nak naik ke Dungung. Bawa lah, nunggulah. Hama dah sebaik kot kelas. Tak ada pagi tu. Kelas pukul 10. Kalau kata kelas pagi tu, kot ngewal lah hama dengan matrik. Tak ada lah tu. Matrik tu boleh tangkir lagi duit nak bayar tu. Sebab janji dengan lecturer memang nak suruh pagi masa kelas dia tu. Tapi memanglah kata bila kita fikir gini. Selepas pada tarikh tu, saya buka beg. Kalau apa-apa hal, saya check dulu semua. Okay. Jatuh hari tu mungkinlah saya buat keluar masa saya nak sumbat buku masa tu. Jadi tak ingat nak sumbat balik. Jadi orang kata kelalaian kita ni kot membawa padah lah untuk saya. Lepas pada tu ingat sama. Bila siapa dekat depan kolej je, check dia matric card ada. Buka beg semua tu ada belakang sebab cari nak orang panggil. Bukan dekat-dekat orang pergi atur tu, nasib baik kot sepupu tu ada usang ke arah sana. Jadi kalau tak ada usang pun memang pergi unjuk kot lah. Saya nak belanja guana gitu. Habis kata masalah kata ni. Kata cari masalah sangat.
1: Persediaan tu penting.
3: Bila kita orang kata dok cek betul kan nak turun. Lah betul-betul naik bah dok bertambang hari tu kononnya. Bila bah dok bertambang ni, kau kita dok teringat lah ke kan? Duit ni naik bah berhenti ambil. Student dia naik je. Siapa tahu sampai di college. Lepas tu bila time kita nak guna tu tengok. Biasa dah masuk pagut lah. Segak kan tanya. Matrik? Matrik ke? Masa tu lah gabra cek. Tinggal ada. Sebab matrik tu memang ada dalam wallet lagi tu. Tak ada apa.
1: Maknanya belajar dari kesilapan lah. Persediaan tu penting.
3: Belajar daripada kesilapan sendiri. Lepas tu orang kata. Lepas tu mak saya kalau saya ada benda balik ke benda, dia akan tanya. Cukup belaka dah tu dalam beg tu. Cek dulu. Itu ayat dia. Cek dulu. Faham dia kata. Nak nyusun-nyusun orang ni bukan dekat dia tu. Cek dulu kita ni. Ada lah. Baru boleh tunggu. Lagi dah cek lagi tu lagi tunggu.
0: Baik. Okay, itu lah kisah-kisah you. Terima kasih.
3: You.
0: Ya. Terima kasih banyak Ayu.
3: Sama-sama Ayu okay. Teh. Ada misal sungguh ke ni?
0: Ha? Eh lama
3: dah. Misal sungguh bamba kena Ayu Teh ni apa ada semak di Bukit Papi.
1: Ya, dia berkumis ha, gitulah.
0: Hey, kumis ni Ayu, malam ni mana menang? England lawan dengan Argentina.
3: Saya rasa England.
0: England. Okey. Okey Ayu, mula deh. Assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Itu dia.
0: Ha. Okey, kita pukul 3.14 minit petang. Kita sambung mula deh.
1: Sambung mula lagi
0: dengan pasal persediaan deh.
1: Persediaan kita.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Okey, jadi okey, guna agama orang kita.
1: Ya, guna agama Terengganu kita, persediaan kita.
0: 3.20, 3.21 dah. Persediaan kita.
1: Persediaan kita sama ada kerja buat kita ataupun macam mana ya tiap persediaan kita ke alam sana.
0: Tak sedia lagi yang berasa.
1: Itulah. Jadi
0: katakan ni, Sia.
1: Rasa banyak lagi dah benda.
0: Banyak lagi dah, betul tak. Ni siapa ni? Ni siapa Pak Alang ni kabo? Waalaikumsalam. Hari ni Sarding duduk kat mana waktu buruk tu jam berapa? Kopak sampai kau 5:30 kan eh. Dia kabo dah tadi. Kabo kali lagi.
1: Kali lagi apa?
0: Kali lagi awak. Mana
1: tapi. Ayat teh blok kabo.
0: kejap.
1: Tadi kat teh kabo. Ayat teh blok lah kabo. Tadi kat teh kabo dah sekali. Sebab ia kena kabo dua kali dalam satu segmen ya teh.
0: Kabo. Nak buka balik.
1: Okey.
0: Ya kabo. Temui penyampai-penyampai Terengganu FM di dataran Batu Buruk 4 hingga 5 setengah petang hari ini dengan kata laluang ikan sardin.
1: Ikan sardin.
0: Sardin. Hadiah menarik menanti anda. Kongsi itu saja eh.
1: Itu saja ya teh.
0: Okey.
1: Kongsi dah ya teh.
0: Kongsi dah. Ada lagi ke yang nak telefon kita cakap pasal persediaan?
1: Boleh dan lagi sebelum kita pergi kedai kopi ya teh.
0: Kedai kopi ya.
1: Dan
0: lagi kita pergi kedai kopi kejap lagi.
1: Ya.
0: Boleh telefon.
1: Boleh.
0: 6235330.
1: 6238330.
0: Boleh telefon deh. Lalu sambil-sambil kita menanti tadi Abi jadi kabar dah pasal kerjaan. Siapa nama? Apa nama? Ayu tadi pun. Zek kabo. Rambut ayu teh macam Yami Kamar.
1: Ya. Yeah.
0: Macam-macam. Zek buka, baca buka suka dah. Lagi siapa lagi? Yami Yamal. Yami Yamal bukan Kamar. Ting kat teh hidup lagi semifinal di kabo.
1: InsyaAllah lah.
0: Kat teh je ni.
1: Spanyol
0: apa? Algeria tau.
1: Ni sepanjang akhir ke benda? Ayat teh?
0: Tak lah. Ting yang daripada awal.
1: Daripada awal? Spanyol lah.
0: Spanyol? Daripada awal? Ke masuk final ke masuk final?
1: Wow, jo, daripada awal. Dah tengok ke kat timu pakai baju warna merah dah.
0: Warna merah tu.
1: Warna merah.
0: Lepas masuk final baru ngaku ada gaul kan gitu.
1: Ada gak gini kalau setengah tu kita nak hok menang je. Gitu.
0: Menang je. Masuk menang sokong lalu.
1: Dia mau belah tawasak juga di 0103-4-4-6-3-2. Apa dari segi persediaan.
0: Kita. Persediaan deh. Kalau tak ada kita nak tu dah.
1: Nak pergi minum air kejap kedai kopi.
0: Mak Jaroh minum kopi kejap. Okay, sekali lagi 6235-330.
1: 6238-330.
0: Persediaan. Tak ada deh. Tak ada apa lah. Kita pergi kopak kan. Kopak kan kita ada tu kan tau.
1: Mana?
0: Sekarang kita ada air tangan mok tau.
1: Air tangan mok.
0: Tak apalah. Kita mari sebulan kat kan. Lepas kita kopi kat kan deh. Jadi okay. Guna kamu.
1: Orang kita.

0: Ngeluh lagi. Apa pula lagi?
1: Ada kes benda pula. Dia pun suka nak marah pun nak marah main air saya. Aku order besar. Sapanya kecil tinggi. Oh, kecil tuik lah. Ni aku ni stiker ni. Ni benda macam bismillah ni kan. Aku apa? Tapi kecil besar ni. Besar ni nak tapak aku.
2: Tengok, tengok.
0: Tapak aku ikut.
2: Oh, ni stiker ni tepek dekat dalam kereta dashboard ni.
1: Asalnya aku tengok. Aku tengok masa dia jual gitu besar main air. Tapi aku dah tanya lah. Aku tengok besar. Ke yuk dalam gambar lain.
0: Aku beri mana?
1: Biasalah dekat tu.
2: Nak naik ni.
0: Nak cerita ke berapa sentimeter, berapa sentimeter. Dalam gambar memang dia
1: buat gitu. Memang nampak besar.
0: Dia cerita dah berapa sentimeter panjang, lebar, tinggi.
2: Haa, muka tu tengok.
0: Haa, muka tengok.
1: Tengok macam besar je.
0: Haa, itu masalahnya orang jual
2: ni.
1: Aku silap. Patutnya aku kena tengok orang komen-komen review bang. Kadakah orang, tapi benda gitu kadang-kadang dia boleh cair dong.
0: Haa, dia ceritanya orang kata bahana nak online shopping ni. Kadang-kadang kena tengok detail. Kerana kita tengok dalam gambar tu memang nak bagi nak tarik perhatian kita. Tapi dia akan khabar tinggi berapa, panjang berapa,
1: pendek
0: ukuran dia belakang dia akan beritahu. So kita kena pandai-pandai lah orang kata fikir sendiri gitu. Bila tengok review sampai kecil dah bahangat pun tak cana benda gitu.
1: Patut
0: tak sampai berbesar dia kecil.
2: Dia memang nak ada pengalaman tau.
1: Bukan adik aku. Dia nak beli kuda. Taruh ke kuda tak orang duduk.
2: Kuda.
1: Orang duduk. Orang duduk kat tempat orang macam orang nak mesenyo tau. Orang duduk atas tu. Boleh beli ke online yang gitu eh?
3: Boleh.
2: Ada juga dia.
1: Lepas tu dia beli punya dia tengok siapa kecil alusia ada besar benda ni nak musang benda. Dia nampak
2: ke depan tu.
1: Orang panggil berapa ici kat dia?
0: Ici yang seici je kok.
1: Tapi main nak siapa kuda juga. Kuda juga sampai alus siap. Besar kumak.
0: Boleh tengok tau dia punya ukuran belakang tu. Kalau jenis gitu sebab mungkin atas simpan sini. Ada jenis hak pula, jenis sabotage. Macam order buah ke kenapa-napa. Sampai-sampai. Bila sampai-sampai je, bukan buah sampai, kulit je sampai.
1: Macam mana gitu eh?
0: Tu lah kata, kadang mikir juga sama ada daripada penjual tu sendiri ke.
2: Tiku duduk dalam tu kok makan.
1: Jauh memikir.
2: Tiku paling hitam.
0: Tak ada, kadang tiku tu gemuk dalam
1: kepala
0: tu.
1: Sebab tu aku, kalau barang-barang berharga aku duduk order online, makna air takut aku. Barang-barang berharga ni macam mah-mah ada juga jual kan. Tak berani aku.
0: Kadang-kadang jadi bila jadi gitu, kau salahkan courier pula. Kata courier lah pula buka makan lah.
1: Susah juga sebab kita tak tahu macam mana bila jadi gitu. Nak salahkan siapa.
0: Kadang itulah kata ralat bila kita order online ni. Kadang bukan benda dapat tu betul. Macam aku dulu order pelekat untuk bagi tak bagi bising dalam kereta. Aku dapat benda lain pula. Aku dapat ubat kuat. Tak pasal-pasal kata buat apa nak berguna.

0: dia betul dah aku tengok dengan tangan
1: power,
0: dia.
1: Power lah, power. Ha,
2: power Power Rangers.
0: Power Rangers. Dapatnya ubat kuat. Aku tu biar betul ni.
2: Tapi nama mu?
0: Ha, nama aku.
1: Mu kawan, mu kawan.
2: Aku sudah kerja.
0: Aku bagi dah ke.
2: Pada lah, orang baik bercakap go. Tapi awak apa jadi kadang-kadang sebab aku setakat ni ni lah kena sekali. Awak lain setakat ni buat okey je. Kalau aku ada dua-dua yang siapa orang lain kot awak.
0: Tu kan kadang penting juga awak kalau kata tengok depan-depan nak beli.
2: Ah, beli.
0: Kan kedai.
2: Dia semestinya ada hak okey-okey kan.
0: Ya, betul.
2: Tak sesuai. Bahaya sungguhlah. Tapi setakat ni kadang-kadang aku heran juga orang hak dua-dua jual-jual mah ke apa kan. Macam barang-barang komputer hak yang barang-barang tu.
0: Barang-barang mama hari ni aku nak berani kau online. Betul betul kat dalam web dia kenapa?
2: Tapi kadang-kadang aku tengok macam pelik-pelik juga kat macam kat jual online ni. Baru ni daun mau jual dia.
3: Daun pandan ada orang jual online juga.
0: Serah apa-apa serah bawang putih pun jual juga online. Orang punya malah taranya.
1: Masalahnya jual daun kering.
2: Ada orang beli minyak oi daun kering.
3: Daun untuk menapa
2: dah. Dah tahu lah.
0: Nak buat prop untuk drama aku.
2: Ya Allah ni. Sebab mereka je jual dalam
1: kat orang. Dah belakang umum. Macam arah saja daun-daun.
3: Oh, bayar-bayar ambil.
0: Ambil je.
1: Tak kena balik. Ya.

0: molek, gedik molek katih dengan lagu Nustan.
1: Lagu Nustan ni awak dia baju lain lah pakai.
0: Dia, dia kia karir. Pak guling-guling.
1: Haya apa? Apa guling-guling mating apa?
0: Okay, kita sambung baliklah dengan Gigi Okey Guana kalau kita. Kat pukul 3.40 dah kita ni.
1: Ha, boleh lagi dari segi persediaan kita.
0: Persediaan kita. Ada telefon ni, ada telefon.
1: Ah, boleh-boleh kita dengar persediaan Guana-Guana.
0: Halo.
1: Halo, siapa tu?
0: Assalamualaikum.
2: Hello. Adik Zakaria.
0: Oh, Cik Zakaria. Cik Zakaria dengan maconya.
1: Abaya. Ya, lagu
0: Abaya.
1: Mana?
0: Lagu mana Abaya? Persediaan Abaya. Ha, Guana.
2: Persediaan itu lah.
0: Ada penuh ke? Ada program besar-besar ke Abaya? Dok bersedia ada tak?
2: Program. Tembak tengok bola TV lah.
0: Apa?
1: Oh, tengok bola.
2: Piala Dunia.
1: Piala Dunia. Penyokong mana? Sokong mana?
2: Ha. Sokong Argentina lah. Kalau boleh pindah Argentina. Kau pula tak
1: kena. Oh, Argentina.
0: Bisa kan?
1: Kelah, bisa, bisa. Lebih, bisa dia pula pada ayat teh.
0: Jadi, malah kan pagi esok Argentina lah menang ni kau?
2: Argentina menang. Argentina menang.
0: Okey, okey. Terima kasih banyak deh.
2: Sama-sama.
0: Okey. Assalamualaikum.
1: Itu dia. Abeja kita.
0: Tapi gini yo, kalau kita tengok bola lah ni yo, orang duk viral ke ni? Haaland, Haaland. Erling Haaland. Siapa buat lagu ke dia? Haaland.
1: Gak ada lagu dia, Ayati. Cengang ni sikit nak
0: dengar. Gitu lah.
1: Jangan aku pakai hati nak dengar.
0: Ayati suka ada satu konten ni buat YouTuber ni lah. Dia buat kisah pasal Haaland ni. Jalan macam Haaland lah. Dia tekuk tak tepang gitu. Haaland, Haaland.
1: Gitu je lah.
0: Lepas tu dia kata, berapa budak cakap Haaland lah? Kawan dia tanya. Dia jawab. Ni nak jual halal makan nasi. Kan halal tanya kan, halal ke tak? Halal dan toyibah je tu.
1: Aduh, pesing wah.
0: Dan kalau mari Malaysia nak ajak gimana? Genting halal.
1: Dekat dah dengan halal-halal tu.
0: Dan kita ni mengumpat ke halal ni lah. Itu panggil apa ni, bawang halal.
1: Allah, sama skrik ayat teh.
0: Itulah jadi.
1: Jadi teh, tobat.
0: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sudah hukumnya lah kata.
0: Hukumnya
1: no anda.
0: Nak bola lani tu.
3: Siasa dia. Kita bola peti senang. Nak masih dagang ke. Nak masih rumah ke. Bola ke.
1: Allah. Bila kasih dagang rumah kat lehan. Hamba dah terlupa lah.
3: Dah siap sedia,
1: rasa senang
3: kata
1: mak siap
3: sedia, nak ambil
1: nak. Dah majlis makan sidang. Umur kalah bila?
3: Dah hari tu lah orang panggil dah lagi.
1: Itulah. Astaga.
0: Jadi Kak Leha memang kalau nak
1: Kak Leha bagusnya.
0: Kak Leha ni memang persediaan Kak Leha ni kalau nak masuk apa-apa pun letak apa dia, letak nyo dalam tu dalam peti.
3: Tetap belaka lah. Siap-siap bawang-bawang. Mesin bawang.
0: Belaka
3: semua
0: kan. Bawang halen.
1: Dah kisah lah bawang benda pun kan.
3: Bawang
1: besar.
3: Bawang besar lah.
0: Memang bersedia.
3: Ni kalau
1: dah siap-siap
3: waktu nak.
1: Waktu tu tak ada. Ni tak ada.
3: Waktu tak ada.
1: Dah bersedia amdi gitu.
3: Belaka senang.
1: Ya.
3: Hati-hati kita dok serabu.
1: Ha, tenang aja nak buat si dagang pun.
0: Tapi bagus ni.
3: Tak ada hari tu.
1: Allah.
0: Mana? Hidup kamu kita cakap dua orang ni.
1: Tak ada urusan Kak Leha. Minta maaf banyak.
0: Itu lah Kak Leha. Katih ajok, ayo teh tak apa ajok.
3: Kalau ajok ayo teh pun ayo teh dok giga.
1: Tengok. Ajok katih pun katih dok gi.
3: Lama dok gi panggil.
0: Apa dia buat hari orang kerja? Cuba pada hari ini.
1: Hari cuti dah. Tapi Kak Ati ada urusan juga. Lain ni Kak Ati busy sikit Kak Leha. Minta maaf Kak Leha.
3: Sama.
0: Tapi bagus. Persediaan Kak Leha tu memang bagus. Jadi Kak Leha kena beli 3-4. Kak Leha kena beli lagi 3-4 otik peti.
1: Sia Kak Leha. Bagi macam benda. bagi pendapat suruh beli peti roti-roti tu ada kat lehai.
0: Persediaan dia banyak nak masuk esok orang nak mari rumah.
3: Masuk banyak lah peti
1: besar. Oh, peti besar tu ada lagi beli
3: siap beli. Oh,
1: muka dia hamso bapak kau.
0: Boleh muat orang, empat orang dalam
3: tu. Kalau nak cari mari lah beli.
1: Oh.
0: Okey, okey lah. Betul.
1: Kena pergi sekali tengok peti muka dia hamso ni.
3: Nak beli mari ya.
1: Aulah.
3: Jangan saja pun apa.
0: Kali yang kena beli peti 18 tekak tau. Okey lah, kalian ada.
1: Ya, kalian hangin nak.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Okey, kalian habis dah.
3: Assalamualaikum, Kak Pia dengan Yotin.
1: Waalaikumsalam. Kalian sentiasa happy semua.
0: Kalian seorang yang mempunyai bahasa logat Terengganu yang klasik.
1: Oh, memang betul. Dia punya slang tu. Hei, bijuk lah. Atuk duk tanya pasal persediaan. Oh, ya, Atuk. Atuk berjawab lah. Persediaan Atuk macam mana dalam kehidupan.
0: Dalam menghadapi program-program besar ke apa ke.
1: Program besar.
0: Tadi macam Yotin kan buat awal tadi lah. Macam pengadil Malang. Dia dah ingat bawa nyembur tu. Jadi malulah satu benda yang memalukan lah.
1: Jadi jeng juga lah.
0: Satu program yang sangat besar tau. Satu program yang pada pelu dunia tu kan. Program yang besar. Separuh akhir pula tu, dia ingat bawa nyembur.
1: Betul.
0: Jadi tak bersedia tu orang kata.
1: Yelah.
0: Ni Kaabah dulu. Kita sebelum dengar lagu, Kaabah nak kata benda.
1: Kaabah? Mana Kaabah?
0: Tu.
1: Oh, Kaabah. Dia kata panas lagi kat Dungu ni. Hari ni Kaabah makan mie aluh je.
0: Oh, mie aluh.
1: Mie aluh. Ha, Al-Kisah. Kita orang Terengganu kan? Mie kasar, mie aluh. Tak? Zaman dulu Kaabah buat persediaan nak pergi jalan lah. Ya, teheh. Kat teheh. Awal-awal ubuh dulu dalam ambil barang semua. Persediaan ambil macam tas tangan ubuh-ubuh. Ubuh suku. Takut selalu ambil. Esok pagi bangun persediaan buat belakang semua lah. Jom lah kita start kereta terus ke destinasi yang dituju.
0: Jangan ya patung. Adik jatuh pijak dahan pokok. Debuk jatuh atas bumbu kereta. Buat awal persediaan dok sakok. Baru orang dok marah ke kita.
1: Betul. Tengok Kaabah punya persediaan macam mana.
0: Kita dengar lagu dulu kita main mula. Kalau buat patung kat gitu lah je.

0: Okey, jadi okey, kau dengar mak kita. Kita duduk sembang dengan orang TikTok ni. Ada orang macam kita cakap dia, kita sembang dengan TikTok tu. Dia memang dah bersedia dah kat teh weh.
1: Persediaan
0: dia lah. Dia buat persediaan awal. Tetapi ada benda lain yang orang kata
1: yang menjadi faktor
0: membatalkan dia. Ada juga gitu sebenarnya. Contoh Faktor usia. Macam kat teh kabo. Dia training main bola jaring berapa hari.
1: Ya, lepas tu kena wakil zone pula. Tu atas kapasiti. Sebab apa ayat teh jadi ketua pasukan? Tidak kata dia ikut go. Tapi bila kita lawan dengan orang muda, orang muda laju. Main bola jaring. Tapi kat teh memujur sebab kat teh menjadi shooter je. Bila jadi shooter, dia duduk setepat dok berlari gaduh ngak. Tapi nasib baik masuk bola tu. Adalah juga go.
0: Bola jari
1: dia banyak undang-undang. Dia beralih semua. Berubah semua undang-undang bola jari ni.
0: Masuk Piala Dunia kat teh. Kalau bola jari Piala Dunia.
1: Allah boleh kau rasanya. Rasa boleh rasa. Tapi persediaan kena rapi lah teh.
0: Tak boleh. Patut usia kita tak lagi.
1: Patut usia tu masalah.
0: Macam api Ronaldo 41 boleh gagah lagi.
1: Tapi dah kat teh baru 31.
0: Itu cuba ni.
1: Tak habis-habis kau ni.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa ha. Dia ni?
1: Tok Ma.
0: Tok Ma.
2: Bukan Tok Ma.
0: Tok Ma ni dulu bukan shooter kan? Dah. Center.
2: Center hari. Center laju ramai.
0: Masa muda-muda.
2: Dia ada kawasan D dia tak boleh masuk.
0: Ha. Betul ke?
2: Betul. Si
0: center. Kan Tok Ma tak main bola jaring dulu?
2: Tak
1: minat.
2: Tak
0: minat.
2: Salah orang. Tok Ma persediaan. Kita cerita buat persediaan ni Tok Ma.
1: Persediaan nak pergi buat umrah.
2: Umrah. Oh, bila tu Tok Ma nak pergi?
1: Dengar.
2: Oh, pergi dengar.
1: Jaga kesihatan gitu.
2: Bila tu nak pergi Tok Ma?
1: Dah tahu lagi.
2: Oh, dah tahu lagi.
1: Ya, awal-awal.
2: Yelah, maknanya kalau kita dipanggil, dapat lagi kan?
0: Siap lagi? Siap belaka tau?
1: Siap. Kau nak siap ni maknanya
2: Kita kita tak
1: tahu
2: pun dia
1: ada.
2: Oh, betul. Persediaan
0: yalah.
2: Tu penting. Mungkin durian.
1: Yang
2: makan
0: banyak
1: durian naik
0: semangat. Katih dengar tu.
2: Oh, dengar dah.
0: Oh, Pak Muzangki Blackton. Pak Blackton
2: Udah lah. Patut IOI. Mungkin
1: dia berharga pergi-pergi pun banyak.
0: Oh. Kalau pergi tu bawa mari sini sikit.
1: Ada
0: sama
1: masih
0: pampeti bukan bekas. Oh, bukan gitu. Awak gitu lah dia.
2: Taklah bekas beku. Tain awak pengak ke apa boleh je.
1: Dia kata tak kau tak ada makan.
2: Ha, dia tahan.
1: Memang
2: dia tak tahan gitu. Au. Main dah habis durian lah beti kok. Sudah kerja boleh bedoh ya awak dia.
1: Baik. Buah-buah mak tahu banyak macam-macam boleh.
2: Kita tak pergi kawan-kawan beri. Orang pergi dah lenny banyak tu. Benda Tok Mi nak makan dah habis, nak jual dah laku.
1: Kan dah tahu.
2: Jadi kau kita wui je lah.
1: Kita tanggung
2: kau makan orang ni tak. Kita pakat-pakat bagilah kau orang eh. Kau tak ada.
1: Kau orang tak ambil.
2: Kita bagi orang nak Tok Mi ni.
1: Dah siapa
2: nak. Kat tangan.
0: Dah apalah Tok Mi. Terima kasih banyak Tok Mi kita dah. Selamat pergi umrah tu deh.
2: Kita doakan.
0: Kita doa sama-sama deh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Betul dah dia kalau
2: betul buat buah ni ayat teh. Ada orang yang nak, ada orang yang tak ambil.
0: Buah apa?
2: Buah kamu si buah dek ke orang mutang ke orang manggis ke megosting ke. Pulasan ni payoh kat kita ni.
0: Tak ada pokok kat
2: pokok kat kita ada tapi dak banyak. Dak banyak macam durian. Kan dak sebelum ni orang kata tanah durian, pakak tanah durian belaka.
0: Tu harga
2: dak ada orang tanah apa kado?
0: Ada mana ada?
2: Ada.
0: Kana?
2: Kat bukan bukit.
0: Tapi ia ada, cuaca kena jaga.
2: Ada lah. Doktor tu yang tanah avocado.
0: Ada kot tanah pokok wasting.
2: Kat Villa Buniang. Ayah dah percaya. Okay. Wasting. Wasting ada di Bukit Tunggal se.
0: Ada.
2: Abu nak tengok TV satu di ashram buat cerita.
0: Besar-besar.
2: Wasting dia macam ladang macam iwak kelambu gitu lah.
0: Betul lah. Cuaca kena kontrol. Cuaca dia kena jaga. Air kena cukup. Begitulah.
2: Bak rumah yatim pun ada kau. Kita aku cara nak jaga.
0: Baik. Itu saja ni. Sebab kita kat kopak dah. Kopak lagi kita bersama dalam apa?
2: Air tangan mo. Hari ni bak gula dah.
0: Gula.
2: Bak gula. Gula daging ke, gula ayam ke, gula itik ke. Gila lah. Bak gula dah. Okay.

0: Muim apa ni bang?
1: Allah, weh gini dah kena hang.
0: Oh, dah ni pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je lah.
1: Allah, paruk ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa dah kena kita.
1: Hmm. Ni, ni mungkin aku ingin apa ni?
0: Mana ni?
1: Ha.
0: Macam kebal lembak ubi je.
1: Ha? Ni buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya kita nak dah kena. Ha
1: ni ni. Ha. Apa bulat bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Hey, kita nak kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Ha, baik. Wani
1: gamuk orang kita.
2: Ha, dengar tu.
3: Ha.
2: Gula, gula.
3: Air tangan mok buat gula.
2: Gula.
3: Ha, macam Juli kata gula daging dengan gula ayam lah biasa.
2: Ya, biasa.
3: Mak Juli masuk jadi sebab kuah duk pekat.
2: Oh. Biasa orang masuk gula ayam.
3: Ha.

0: Gula ikan.
1: Ikan.
0: Lagi gula daging.
1: Gula daging.
0: Lagi gula mendiri.
1: Gula itik.
0: Gula itik. Lagi?
1: Gula ikan sebut dah.
0: Gula sayur tak jumpa.
1: Dah tu sayur bukan gula. You tak bagi gula sayur.
0: Haa, tu kata.
1: Haa.
0: Sayur tak gula. Sebab sayur, contoh sup ayam, sup ikan, ada sup daging.
1: Sup sayur.
0: Sup sayur ada. Tapi kalau gula,
1: gula tak ada.
0: Tak ada sup sayur.
1: Tak ada gula
0: tak
1: sayur.
0: Tak ada gula sayur.
1: Sayur air ada lah.
0: Sayur. Sayur ada.
1: Sayur air, sayur lemur.
0: Jadi benda ni yang ada sekala gula ni.
1: Gula cerai mekabur. Kenapa lagi? Gula daging. Tak kira lah daging lembu ke, daging kubur ke, daging kambing ke.
0: Kubur.
1: Sayur tu mihai. Tapi kita bukan. Hari ni kita cerita buat gula.
0: Gula.
1: Ada gula sayur orang panggil dalca.
0: Dalca?
1: Gula sayur tapi makan orang panggil dalca.
0: Dalca tu makan macam nasi, makan dengan tu ada. Makan nasi, dengan nasi biryani lah.
1: Nasi biryani lah.
0: Lagi?
1: Zek kata gula umuk pisang.
0: Gula telur.
1: Dengan daging.
0: Gula terung. Tu ada tu.
1: Gula ikan puyuh.
0: Gula ikan kering.
1: Gula telur. Gula ikan kering dengan nenah. Gula terung. Pandai awak ni.
0: Maknanya ada juga lah gula sayur.
1: Ada juga. Dia air tangan mak ni kita bak gula dah.
0: Gula.
1: Bak gula.
0: Ada tau nak tanya gula yang payuh kita nak jumpa.
1: Gula gepoh ni lah orang Terengganu. Orang dulu-dulu.
0: Iwak diri tau.
1: Dia ingat ada mi pilot dia mari buat mari gula. Gula ikan sungai tu.
0: Gula ikan sungai.
1: Gula gepoh tu. Orang lama-lama dulu orang Terengganu.
0: Kalau sakit dia boleh bau ke mana?
1: Dia guna gepoh. Gepoh dia guna gepoh yang kata yang orang Terengganu lah.
0: Tu. Orang darat. Orang darat pulak.
1: Baju di nenah tu macam gula agak kan? Mi tanya.
0: Bukan orang darat.
1: Gula darat sedap. Gula darat sedap.
0: Orang
1: Terengganu je gula darat sedap. Gula ikan sungai tu. Dia ingat macam itu zemiok mari.
0: Zemiok ni?
1: Zemi pilot lah.
0: Zemi pilot? Bawa gula dekat kapal kita.
1: Makan nasi tu. Luar. Sedap lah masa tu.
0: Kalau bak makan lah masa tu.
1: Bak makan lah set-set ni.
0: Orang darat teru. Gula daun kek. Gula daun kaduk. Kaduk.
1: Ikan darat. Tu Rudi tahu. Master
0: lagi
1: Rudi. Lagi? Gulam dia air tangan mok ni. Dia orang
0: master
1: dulu-dulu
0: Rudi lah. Jadi master tu Rudi.
1: Katanya Nazri ke Mamang, gula lemak jatuh pisang. Sedap.
0: Gula jatuh ikan keluh.
1: Jatuh pisang bukan setakat gula lemak. Masuk ni, masuk sambal dengan hati ayam. Jadi
0: siapa-siapa yang nak telefon boleh telefon dah.
1: Boleh lah.
0: Boleh telefon 6235330.
1: 6238330. Gula ikan keluh ada tak kata? Ada?
0: Air tangan mok ni, ayu ni.
1: Ayu pula dia kata.
0: Gula nasi dagang.
1: Gepoh gila sendiri.
0: Sapalan ni amba giling sendiri repoh dengan batu giling yang berusia
1: 200 tahun.
0: Sama umur ya.
1: Ayat tiung enak. Ni Muhammad Idris Omar dia kata gula kambing mok kita panggil gula naka tu.
0: Gula naka.
1: Gula kambing meleh kambing.
0: Tapi ramai orang tak boleh makan gula naka sakit orang kata.
1: Gula kulit gambar ada juga sayur gula kulit gambar. Selagi Sarifah dia kata gula siput sedut dengan daun kaduk
0: ni. Ni yang tu orang jangan habis lagi. Itu kau kan.
1: Kau makan. Hello. Hello.
0: Waalaikumsalam. Habis makan orang makan
2: gula tu. Gula pucuk ubi kayu.
1: Gula pucuk ubi kayu? Buat ganda kat ni nak belajar
2: Gula pucuk ubi kayu macam gula ayam. Gula tak.
1: Buat ganda.
2: Dia kena buat ikan lah.
0: Ikan.
2: Ikan layang tu kita kukus.
0: Ikan layang, ikan layang je.
1: Ikan lain? Ikan lain tak boleh.
2: Ikan lain boleh tapi tak sedap macam ikan layang lah.
1: Gana cara buat
2: Cara dia. Kalau nak tumbuk bawah bawah merah, bawah putih. Lepas tu ubur rada, rada cili buh tu. Bunyi sikit. Lepas tu ubur lepas. Tapi pucuk ubi tu kita kena gini. Kalau orang suka sipu, ya sipu. Kita jemur sikit. Kita ambil pokok tu, jemur sikit. Dia layu tu, sipu senang.
1: Tu cara dia, petua.
2: Kalau panggil sanggur, sanggur.
1: Sanggur. Tu memang boleh sanggur. Pada kita gigi gitu.
0: Sanggur mana dia kata?
1: Jok kan pucuk ubi tu. Kita belik-belik.
0: Bukan kita masuk sambil kita bersanggur.
1: Lipat sanggur ni. Belik-belik.
0: Bukan kita yang bersanggur.
1: Aduh.
0: Tak. Okey. Oh, sedap dah kita tengok. Ni. Orang Terengganu kata benda. Ni. Ni kata ni tu. Orang kata ni. Sedap dah wasa.
1: Apa perut-perut dah lapar. Cakap hamnya gula tu.
2: Kami boleh gini. Kami kalau ada kepuk, kami boleh kepuk sikit.
0: Allah Allah.
1: Kepuk keping tu ke?
2: Ya, ya, ya.
0: Lepas tu kanyik kepuk tu biar alu-alu.
2: Oh, tak lah.
0: Dia kerenyik betul-betul tu.
2: Tak apa nak kasi pun.
1: Oh, sungguh. Dah bila kita nak rasa air tangan Kak Ani pula eh?
2: Boleh ha, tapi nak ke anak datang masalah.
1: Rana ada. Bawa denuh nak rasa air tangan Kak Ani, apa rana ada.
0: Okey. Terima kasih banyak Kak Ani.
1: Terima kasih Kak Ani.
0: Terima kasih
1: Kak Ani.
0: Banyak ni pasal gula-gula ni. Okey. Terima kasih Kak Ani eh.
1: Ni, okay. Kamarih Ani kata air tangan mok tiada tandingannya.
0: Betul.
1: Gula kepala lembu kambing.
0: Oh, sedap. Tapi tu kat teh hilang dulu. Sebagai lagi kita ada sekejap nak bersama dengan rakan kita.
1: Oh, sungguh dah sedar.
0: Jangan lupa sebab sedap nak makan tu. Apa?
1: Oh.
0: Kita mari semula.
1: Makan ikan sadim.

0: dengan dengan saya ceria kita pukul 4 suku dah ni.
1: Gana-gana. Alah, sebab dia dah tekan situ dah dengar suara dia.
2: Pak Suku dah ni, kita rancangan, kita bersama dalam rancangan tajaan Pertima Terengganu, iaitu kempen produk Pertima. Pertima Terengganu sedang berhak bersama dengan rakan kita di talian, Sidi.
1: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
1: Wow. Ikan Sari.
4: Ya, terima kasih Katin.
1: Ya.
4: Terima kasih Ayote.
1: Sama. Ini
4: berada dalam keadaan cuaca yang tidak begitu panas, tidak begitu sejuk,
1: berangin.
4: Dan juga dia sedang-sedang begitu.
1: Jadi
2: Jo-on.
4: Menunjukkan suasana yang kalau anda tidak hadir ke kawasan ataupun di lapangan yang di mana sekarang ini Pertima sedang berada untuk menawarkan ada makanan secara percuma. Lepas tu kita ada minuman secara percuma.
1: Seronoknya.
4: Mari.
1: Pergi.
4: Jadi pergi. Mari dulu. Lepas tu pergilah. Jadi
2: mari.
4: Apa yang istimewanya, Pertima sekarang ini berada di Pantai Batu Buruk. Betul-betul kami berada di hadapan pentas utama di dataran Batu Buruk ni, yang mana hari ini adalah edisi yang keseterusnya bagi Pertima Troopers. Jadi kita ada mastermind kita pada hari ini yang nak bercerita apakah promosi yang ada. Kita bersama dengan Fahmi.
1: Fahmi, silakan Fahmi. Waalaikumsalam.
4: Ya. Sehat, Dato'.
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat. Tapi kalau adik Sadin lagi sehat.
4: Jadi hari ini kata kita berada dekat Pantai Batu Buruk. Ini banyak sangat promosi-promosi yang kita nak berikan kepada pengunjung-pengunjung kita pada hari ini. Jadi bukan promosi sahaja, hari ini juga kita ada buat kuis, kita ada buat sepak penalti dan siapa yang join kita bagi hadiah daripada Pertima. Dan hari ini ada kata laluan yang special untuk pendengar-pendengar di Radio Malaysia Terengganu FM. Kata laluannya dengan molek-molek semua. Okay, kata laluannya ikan sarding. Tengok je ikan sarding. Singgah saja sebut ikan sarding, kita bagi lalu hadiah. Tak cakap banyak dah.
1: Gitu. Tapi kena sebut dululah ikan sarding.
4: Sebut dulu. Tapi jangan sebut kat tempat lain, sebut kat tempat kita ni.
1: Batu Buruk tu lah.
4: Lepas tu kita pun ada DJ-DJ daripada Radio Terengganu FM juga hari ni. Ada Kak Ain kita, ada Dija, ada Ayi, ada Abang Sidi kita. Dah banyak lagi yang lepas ni.
1: Belah-belah mana? Belah mana datang Batu Buruk? Belah mana?
4: Gana tu?
1: Belah mana datang Batu Buruk tu? Belah petah
4: kita aku. Kita sekarang dekat berhadapan dengan ni. Orang kata apa? Dataran pentah utama ni.
1: Orang-orang.
4: Di tengah-tengah ni lah. Cantik. Mana memang laluan dia lah. Laluan dia dah. Jadi sekali lagi kita ulang. Siapa-siapa nak mari, mari ke sini sekarang. Kita ada kat sini dari Kopak sampai Konang sahaja.
1: Konang
4: jangan lupa sebut kata laluan kita. Kata laluan kita kenapa? Kata ayah teh?
2: Ikan sardin.
4: Ikan sardin. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pula.
1: InsyaAllah Fahmi.
2: Terima kasih banyak Fahmi.
4: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mana?
1: Tu dia, Sidi. Terima kasih Fahmi, terima kasih Sidi.
2: Terima kasih.
1: Kita ada DJ Ain, kita ada DJ Ayi.
2: Itu
1: dah. Sekejap je ya teh. Lepas pada sebut ikan sade ya teh. Kita letak tadi pun ya teh.
2: Okey, kita nak sambung pula lepas ni dalam
1: air tangan mo.
2: Kejap lagi deh. Air tangan
1: mo.
5: Apa ni wang? Allah, begini dah kena, Heng.
6: Doanya pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je lah.
5: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
6: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena gitu.
5: Pak Neon ni kena kuih apa ni?
6: Mana ni? Macam kepala lemak ubi je.
5: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
6: Tepung buku? Itu? Ya, kita dah kena.
5: Ni. Ha. Bulat-bulat debu ni.
6: Bulat-bulat debu. Bukan kuih mak debu.
5: Mak debu tu jiran aku. Ini apa panggil tepung gomok.
6: Gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
5: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
6: Rancangan benda?
5: Rancangan air tangan mok.
6: Air tangan mok?
5: Air tangan ngamuk.
6: Oh, bila?
5: Hari Rabu, ha? Pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
6: Oh,
5: oh, mari kita pakat, mari dengar. Oh,
6: dalam jejak okey.
5: Ya,
6: baik.
5: Ngamuk orang kita.
2: Ha, dengar tu. Air tangan amuk.
1: Sampai macam Kimi kata ni. Dia kata Yote tepat ramalan Kimi dari awal. Sokong Spanyol dan masuk final. Sama lah kita. Sama Kimi.
2: Air kata sokong lain.
1: Yote tim kalah belaka dah. Gulai kapatin sedap. Biasa patin masuk poyok. Ubah jadi gulai kapatin sedap lah. Siap nambah. Satu lagi gula Kopeh daging.
2: Gula
1: kopeh daging ni macam ogak-ogak itu kan.
2: Ni siapa ni? Sarifah dengan gula siput seduk dengan daun kaduk.
1: Macam dok dia.
2: Okey, siapa-siapa yang nak telefon lagi pasal air tangan amuk, pasal gula ni?
1: 0235330.
2: 0238330 ni.
1: Mak Cijah, Mak Cijah kata mak kita masak acar putih pisang gala. Oh, sedap segala tapi putih lah ya teh. Air teh kenapa segala?
2: Gula juga ke?
1: Segala. Ayatik kena dah pisang gala.
2: Apa dah kena? Aduh. Pisang gala dah kena.
1: Mana tahu. Sebab Ayatik orang bandar kan?
2: Siapa, lagi siapa ni pasal ni?
1: Virus 76.
2: Lagi banyak lagi.
1: Lagi siapa lagi?
2: Banyak lagi pasal-pasal ni. Ikan sardin gula. Ikan sardin yang dia kan.
1: Ikan sardin? Apa dah sedapnya? Taruk ni sikit. Taruk ni. Timung batang. Kulit timung Cina pun sedap.
2: Tapi ginilah kalau nak makan ikan sardin tu, kecil tengok gok tarikh dia tu.
1: Ada tarikh lupuk.
2: Tarikh lupuk tu. Waktu kadang-kadang tu kita duk simpan lama apa ikan sardin tu dalam dia. Dalam mari.
1: Robok. Kita dah panggil mari, kita mari robok.
2: Ada hak tu 5-6 tahun buat
1: ni. Ni Berat Nana kata gula kunyit kuah ikan garam sedap juga tu.
2: Gula kunyit kuah ikan garam.
1: Ikan garam ya teh tahu.
2: Ikan mana ikan garam?
1: Ikan ubur garam lah. Maksudnya diperak dulu.
2: Sedap ya teh gula ikan sardin.
1: Juli kata. Singgang ayam pun sedap. Kita cerita buat gula Fairu. Hari ni tema dia.
2: Gula. Gula. Bukan gula, gula.
1: Gula.
2: Ada lagi siapa yang nak telefon? Boleh telefon.
1: Ada lagi.
2: Tambah pun atas mesej kau.
1: Ada.
2: Tunggu ni. Kucing lagi.
1: Tengok Pak Alang. Ikat pada atas batu buruk.
2: Pak Alang jangan lupa sebut. Ikan sardin. Okey, kalau tak ada, apa kita dengar lagu dulu. Nak wayak dulu. Waktu Bang Sok kejap lagi bagi daerah Kuala Terengganu marang Kuala Negeri. 4:40 minit petang.
1: Nampak gitu kan?
2: Dah lama dah.
1: Dah ni baru 4:22 ni. 4:22
2: bagi daerah Besuk dan Setiu.
1: Okey.
2: 4:42 Hulu Terengganu dan 4:40 Kemaman dan Nur. Dari dah lama dah. Mungkin lepas lagu ni kita ambil dalam
1: kejap ya teh. Ni baca Fairuz ni dulu.
2: Mana?
1: Gula telur itik pun sedap dia kata.
2: Memang sedap. Siapa yang ada sakit kaki boleh makan gula telur itik.
1: Tak apa.
2: Tak boleh kalau ada orang sakit GOUT.
1: Go out. Tak boleh dah.
2: Tak boleh.
1: Dari telur itik tu.
2: Tak boleh telur itik tinggi kandungan benda apa?
1: Protein.
2: Protein ke apa? Kalau kena GOUT.
1: Protein lah. Dia lebih protein kan.
2: Ya tu. Kalau belajar tak boleh.
1: Ayah tu pengalaman mendewasakan kan.
2: Bukan cakap aku.
1: Maaf tanya gula. Maaf bagimu. Gula terung dengan pajeri terung tak sama kat dia lain. Gula terung. Pajeri terung. Dia macam pajeri nenah tu kan. Dia punya resipi dia.
2: Okay lah. Kat dia kita main semula.
1: Yelah. Main lagu.

0: Okey, kita pukul 4.29 nak masuk 4.29.
1: Dah lagi lah cerita Pak Gula dah.
0: Dah lagi lah seorang lagi pemanggil boleh lah.
1: Macam ni abang bersedih. Pok mana? Sedih kita. Mana? Dia kata Gula mok Pok D, dia kata nyayu umbuk nyo hari ni. Oh, sedap. Ya, umbuk nyo sedap, umbuk sawit pun sedap. Tapi beza sikit rasa tu. Manis umbuk sawit lagi bagi Kak Teh lah. Mr. Propa kata gula berempah ikan bau sedap, minyak mulut-mulut.
2: Lagi apa lagi?
1: Kak Angoh kata Ayah Teh tak kenal ke pisang gala? Dah, Ayah Teh kenal lah pisang gala.
0: Pisang digala-gala.
1: Pisang gala hak orang buat acar tu.
0: Hello,
1: siapa tu?
0: Waalaikumsalam.
3: Ah,
1: ya, siapa tu?
3: Kamah ni.
1: Kamah nak gulam dia ni.
0: Gulam dia kita.
3: Gula ikan masin ni kan anak.
1: Sedap.
0: Jauh tu. Buat sama ke?
3: Gula kuning kemasin dengan nanah.
0: Gula kuning kemasin?
3: Dengan nanah.
0: Oh, sedap.
3: Nanah pokok ada. Lepas tu ikan masin pun ada. Ikan masin ikan caruya.
1: Cakap anak dah gula ikan masin dengan nanah.
0: Makan dengan nasi panah-panah.
3: Gula kuning pula. Nanah bobo kunuk masuk tu kan mandi pada dia tu.
1: Betul-betul.
0: Lagi hot tu.
1: Selain ni yuk kita.
0: Patut tak telur masin yuk. Telur masin.
3: Tak benda.
0: Telur masin.
3: Telur masin dalam gula tu.
0: Kira jadi. Kira jadi.
1: Bagi dah je buat Ayah Teh kalau nenah ni biasa.
3: Ayah Teh tak buat ke?
1: Kita gini, kita tengok biar Ayah Teh buat luar kita makan.
3: Biasa kita makan ikan masin dengan tu nanah je.
1: Kan?
3: Tak ada orang gulai ikan masin dengan terung pada kau.
1: Ada. Atas liur kita lah.
3: Kalau gula dacar, gula macam lemuk-lemuk tulang-tulang orang-orang tu.
1: Capur sekali.
3: Tu lagi sedap gula dacar. Daging-daging rempah ada lagi.
1: Sudah kerja dah lah. Telah ini saja dah hari ni.
3: Makan lagi Kak Teh dengan Ayah Teh.
0: Makan dah.
1: Tapi lapar pulak dah lah.
0: Dah buat cerita bak makanan.
1: Tak apalah.
3: Nak habis dah sekat lagi pukul 6.
0: Baik-baik. Terima kasih
1: dah. Okey, terima kasih Kak Mak
3: kita. Assalamualaikum.
1: Ni dalam TikTok nak sulung. Pak Di kata padahal Kak Teh tak kenal segala. Apa belakang muka Kak Teh berlambut segala.
0: Pak Suharu ni titi je gula telur itik.
1: Tu biasa dah. JJ gula kerutuk otak lembu dia kata.
0: Orang ramah gitu.
1: Gula ikan talang capun nenas sedap.
0: Gula ikan talang ikan keras sikit. Isi dia ke
1: mana? Isi dia. Biar lama sikit tak ada pun. Kak regah ngak. Lepas tu terima kasih yang menyertai kita Abang Mamat Johnny. Terima kasih Abang Mamat Johnny ni. Dia bagi rumah mutang lawa manggih kita.
0: Gula kambing mau kita panggil gula naka tu gula kambing.
1: Mana?
0: Meleh kambing ke apa?
1: Baca dah.
0: Ini semua baca dah.
1: Tak
0: dengar pun kata.
1: Kata
0: kita sebenarnya.
1: Dia kalau mikir ke bola.
0: Bukan dia. Bola mah pagi esok.
1: Ni gula telur. Baca dah ni.
0: Pok suaru. Baca belaka dah.
1: Okey.
0: Lagi kita tu lah.
1: Mak dah anggun je. Assalamualaikum.
0: Ada kita mungkin pemanggil tak akhirnya.
1: Okey. Baik. Hello.
4: Hello, assalamualaikum Kak Teh. Ayah Teh.
1: Waalaikumsalam.
4: Betul.
1: Siapa tu?
4: Ni Mas Polo ni.
0: Mas Polo. Okey, Mas nak koyak.
4: Benda ni macam ke ada jak nak kecek radio
1: sikit. Jangan kecek bunuh lagi radio. Jangan nak kecek gitu. Daripada pesan pun kecek.
0: Kalau seluruh boleh kecek.
1: Radio tak boleh kecek. Mahir jangan tebel. Bunuh ganuh habis.
0: Lagi hal.
4: Tak ni cakap hal gula ni. Macam gula ni kalau biasa mah buat tu dengan gula terung putih tu kat tengah.
1: Terung hak kulit putih.
4: Kulit putih tu kita gula.
1: Terung bulat ke hak jenis
4: terung bulat? Sedap hak tu kat tengah tergula dia dengan gula merah sikit ah.
0: Allah.
4: Macam
0: Allah.
4: Gula kari gitu tapi bukan gula kari tapi gitulah. Masak pobe mana gula kari tu tak minat.
0: Dapat
4: biasa gula haji gitu, gula lada gitulah. Bukan pokok-pokok.
1: Biasa buatlah.
4: biasa buat lah awak ikan masin ke Allah. Ikan caru ke ikan layang ke.
1: Kenyang dah eh.
4: Habis tinggal.
1: Macam-macam masuk dalam perut ni. Gola-gola ni.
4: Memang sedap. Tapi lain ni macam susah nak jumpa terung gitu. Tak ada.
1: Payuh ke nak nanang mana dia ni buat terung gitu.
4: Mana orang ada nanang dia ni. Saya tak jumpa. Banyak orang kan biru.
1: Ada-ada sipang awak benih kita nak attack.
4: Boleh jumpa tu.
1: Bila masak buah dia sipang lah.
4: Masa kita duduk dia duduk kapur surat ni. Ada rumah tanah dekat depan tangga tu. Sana buah dua otak di gotik.
1: Sipang lah nak benih.
0: Baiklah mah. Tapi
1: Okey, baik dah.
0: Bagi terkenyang.
4: Okay,
1: terima kasih ni Mamat Johnny. Dia tergulai cili api ikan keli sedap juga kat Teh Hayati.
0: Teh, kita kena tu dah. Sebab dekat-dekat nak asal dah kat gigi. Kata kalau dang kita sambung lepas asal lagi dah.
1: Boleh. Tapi kalau dok dang pukul 5 utama 5 petang.
0: Lepas tu nak atur lagu tu boleh dah. Minta
1: boleh. 0103 44 6 3 2 dah.

Allah Ta'ala mendisiplinkan hamba-Nya dengan waktu-waktu yang tertentu. Dan barang diingat muslimin-muslimat sekalian, Allah Ta'ala tetap waktu semayang ni, dia tak ganggu kerja buat kita, tak usah susah lah. Walaupun waktu semayang yang ditetapkan kepada kita, subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isyak, dah ditetapkan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, 1420 tahun yang lalu, tetapi masih boleh digunapakai waktu itu sampai ke hari ini. Ini yang dikatakan Islam ini sesuai di sepanjang zaman. Islam ini sesuai di mana-mana dan pada bila-bila masa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pak pukul 4:40 petang masa waktu asal bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Ada dua penyakit yang berada dalam hati orang tua. Allahu Akbar. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah SAW? So, qalbu syaikh syabun ala hubbi nasai. Allah kata, dalam hati seorang lelaki ke perempuan ke yang dewasa, yang tua. Macam kita ni dah dengar cakap ni. Dalam hati orang dewasa, orang tua, hati dia muda sebenarnya. Qalbu syaikh syabun. Hati orang tua sebenarnya muda dalam dua perkara. Ala hubbi nasai, di dalam menyukai dua perkara. Suka dua perkara ni. Dia dua perkara ni menyebabkan hati kita disuka. Jadi comel, jadi muda sama. Kata Allah, tua dah tapi kau muda dia. Ha, nampak? Itu kaedah. Rupanya Nabi sebut dah mula. Apa katanya? Apa sebab dia begini? Oh, lil haya. Manusia ini, dia akan menjadi muda bila disuka dua perkara. Yang pertamanya, oh, lil haya. Umur yang panjang. Yang pertama. Yang keduanya, hubbil mal. Cinta kepada harta benda yang melimpah ruah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berfikir nanti bila aku pesteng esok sekarang, aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni. Pasal apa, nak kumpul harta lah sikit, jauh di kanan, tinggal sikit, buat sebab tahu. Okey, tidak menjadi kesalahan kalau kita berfikir untuk kebersangan dan kemudahan hidup kita. Mungkin kita ada okey je dah. Tetapi janganlah perbuatan itu nanti menyebabkan kita hilang fokus kita pada akhirat. Sebab saya sebut tadi, bagaimana kita semakin tua, semakin dorok, tulang semakin dorok, gigi semakin dorok, nafas semakin mengah-mengah. Allahu Akbar. Mata pun kau dah nampak, daripada dah pakai spek, jadi pakai spek. Daripada rambut jauh, jadi rambut dekat. Daripada Quran dekat, jadi baca jauh dan sebagainya. Allah Alam. Bawa kereta tak daripada waktu malam siap, waktu siang je lah ni. Sepung sampai garip, mata jadi bela dah, kena berhenti dah. Subhanallahil Azim. Isyarat-isyarat ini sepatutnya sudah menjadi

jangan-jangan sedekah masa-masa muda dulu, sedekahlah duit yang ada. Contoh, kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa andaran diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: so.
1: Okey, Gigi, okey, gua nak gamuk orang kita.
2: Dan dia cakap
1: 55
2: ini.
1: Dan
2: sikit. Out.
1: Bagi kul 5 lagi, kita nak pergi Kuala Lumpur.
2: Oh, KL kena Lumpur. Dah ayuti KL
1: hari
2: ni.
1: Pasal
2: nak balik bila, Teh?
1: Balik lalu, 10 minit je.
2: Oh, kejap je lah.
1: Lepas tu, kita dah dengar berita. Lepas tu, kita mari semula lah. Untuk pilihan retuk. Jadi, terima kasih banyak sayang-sayang kita tadi.
2: Terima kasih cerita, Bak. Macam-macam air tangan muk Bak Gula ni.
1: Bak Gula.
2: Hak kita dah pernah dengar pun gula ada, ya, Teh?
1: Ada. Tu kata, macam kat Teh Kampung, mana ada gula sayur. Tapi ada lah
2: tapi
1: gula.
2: Ada je gula umbuk. Umbuk sayur lah. Umbuk sawit. Umbuknya
1: gula dia gula terung.
2: Sayur tu.
1: Sayur macam-macam lah. Rupanya ada. Kena masuk je. Malah nak malah.
2: Kalau raja jadi.
1: Jadi biar awak nasi ayam jadi. Gula.
2: Nasi ayam.
1: Nasi ayam tapi gula.
2: Gula. Kuah gula. Jadi, kita boleh je. Tapi aku dah sedap makan.
1: Cuba kali.
2: Nanti yang buat gula mana ya Teh Nuk?
1: Gula ayam lah gula tu.
2: Gula ayam.
1: Gula kuah. Kuah tak dua. Kuah sup se.
2: Gula se.
1: Gula.
2: Ayam tu saya ambil konsep kain tidak. Tapi kita cicang-cicang ada.
1: Cicang-cicang itu jadi.
2: Jadi. Apa dah jadi ya? Kalau kita boleh buat.
1: Terima kasih banyak lah. Kalau apa terlebih cakap terlebih kabur ke. Jangan lupa pagi esok pukul 3 pagi. Pasukan
2: ni.
1: Pasukan England lawan dengan Argentina. Okay. England.
2: Spanyol.
1: Okey, terima kasih banyak yang menonton. Kita juga menerusi TikTok. Terima kasih banyak juga.
2: Terima kasih banyak Anggun, Kak Maria.
1: Assalamualaikum. Jumpa lepas ni. Pilihan retro. Siapa nak minta lagu?
2: Habis lagi.
1: Nak minta lagu.
2: Minta lagu boleh lah.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewah link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah, dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata, fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam, selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu, ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atalanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di GGOK.
1: Buat agama orang kita.
2: Ya, tu ke pilihan retro.
1: Banyak benda ni, pilihan retro ni.
2: Tapi
1: pilihan retro ni kita ni lah. Pilihan sains-sains kita menerusi WhatsApp ni lah.
2: Okay.
1: Dan kita pilih selagu dulu. Sedap. Selagu dulu lah kita ambil. Sebab apa? Lepas. Kita ada pilihan retro, kita pergi ke Lapor Dahweh dulu.
2: Selagu dulu lah.
1: Selagu dulu Lapor Dahweh. Lepas Lapor Dahweh.
2: Lagu lagi.
1: Lagu lagi. Lepas satu, lagu tu kita ada Beast on
2: Air.
1: Hari ni Beast on Air, kita penerbit dia Dijah. Ya, bab-bab ni Ibrahim ko.
2: KK.
1: Ibrahim. Bak guting.
2: Guting rambut.
1: Dah, ayah guting.
2: Guting baju ni. Okay.
1: Pilihan ni Kaabah lah. Dia minta lagu kumpulan Ellie Katz. Dengan lagunya Suratan. Ada sekeping nota.
2: Pandai.
1: Lepas tu kita ikuti.
2: Pulangkan duit kami. Pulangkan duit kami.
1: Lepas tu kita ikuti
2: bayar tiket mahal.
1: Lapor dah ya.
2: Nyanyi dua bagi. Mana boleh.
1: Jadi ikuti Suratan terlebih dahulu.
2: Okay.

0: yang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh. Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Lapor dah weh. Patah dah bawah-bawah dah atas ni.
2: Lapor dah weh.
1: Lapor dah weh.
2: Okay.
1: Hari ni kita pergi, tak cukar saja ni. Ke mama.
2: Tak ke mama. Jalan ketiga patah.
1: Sini ke mama kalau kau highway apa? Kalau highway.
2: Sejam lebih ya.
1: Sejam. Dah apa sejam lebih sejam ya.
2: Raju kau ya teh.
1: Apa? Duk raju eh. Sejam lebih kurang sejam. Kalau kau
2: sejam lebih sikit.
1: Sikit-sikit yang laju kan.
2: Kalau sejam tu memang ya teh laju. Melebih hak laju kesalahan ya teh.
1: Okey, ini kita nak pergi ke Baiduri Kitchen.
2: Ha, mana tu?
1: Baiduri Kitchen di Jalan Geliga.
2: Dah gila dulu hau.
1: Jalan Geliga patah. Cuka ke mamang.
2: Gila dulu ni.
1: Kedai ni dia menjadi dang ke? Kita baca sekejap. Dan ini jadi pilihan penduduk.
2: Baca skrip ya.
1: Menjadi pilihan penduduk tempatan dan pelancong. Kerana lokasi yang mudah orang kunjung lah. Ni nega waktu petang. Boleh lah siapa ke Malang ni kabur.
2: Dah boleh dah.
1: Sesuai untuk pelanggan-pelanggan yang mencari tempat makan bersama keluarga dan rakan-rakan lah.
2: Okay, skrip menyampai dua. Kedai ini terkenal dengan hidangan seafood, ikan bakar dan masakan Thai. Antara menu utama dia itu, dan saya sayang pendengar kita, siap kat tiga rasa.
1: Macam biasa tu.
2: Siap kat steam limau ni kat dia suka. Siap kat bakar. Tom yam. Tom yam lah. Sotong celup tepung. Macam-macam hidangan seafood.
1: Selain itu, selain seafood lah. Baiduri Kitchen ni ada juga masakan panas ni kau bagi tau.
2: Okay.
1: Nasi goreng, mie celup, chicken chop.
2: Ya tu punya menu
1: Masakan kapur dan hidangan sampingan lah. Jadi menu ni pelbagai lah menjadikan ia sesuai untuk pelanggan. Tak kira lah seorang mari seorang ke, dengan dua keluarga orang ke, dengan keluarga ke, dengan kumpulan ke. Boleh belaka.
2: Jadi highlight utamanya Baiduri Kitchen ni ialah hidangan seafood segar dan masakan Thai yang mempunyai cita rasa tempatan. Kedai ni merupakan salah satu lokasi makan yang menarik untuk dikunjungi apabila berada di Kemamang. Tapi Ayati, satu perkara yang Kak Teh tabik spring, cerita benar, Kak Teh order air Milo, tapi kedai ni kedai kawasan Kuala Ganu lah. Order air Milo. Lepas tu not kau kosong.
1: Lepas tu?
2: Kau lepas tu
1: kau dan aku ke?
2: Kau dan aku. Lepas tu benda ni dia bagi dot kau mana ya teh? Lepas tu Kak Teh pun kabar not kau boleh tak tambah Milo saja. Lepas tu dia kata dok boleh, dia kata kita tukar lain. Apa kata tak apa, tambah dah boleh ya teh, jadi toko. Kalau kita letak air batu macam coklat tu kan, toko. Bila toko dah sedap makan, kita utamakan pelanggan, dia kata. Sebab air ni air 3 riyal je segelas ya teh. Pelanggan kena
1: mari harga sama.
2: Bila dah dia sedap macam ni, dia mari pula.
1: Yelah betul tu.
2: Maksudnya tuan kedai tu bagus lah.
1: Gitulah. Customer kita, is always right.
2: Tapi kita tak ambil, kita nak tu je, cuma tambah sikit. Gitu lah.
1: Okey, bagus tu.
2: Bagus.
1: Terima kasih banyak-banyak. Customer is always right and
2: betul dah.
1: Jangan duduk dan duduk di sebelah kanan.
2: Dah duduk belah ni teh.
1: Customer is always right.
2: Dah duduk belah ni,
1: duduk belah. Dah duduk molek-molek lah.
2: Okey. Baik, kita pilih hal seterusnya.
1: Nanti dulu. Kita tengok ni dulu.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
3: Anda sudah bersedia? Biar

0: Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamok Orang Kita.
1: Guana Gamok Orang Kita untuk pilihan retro. Pilihan seterusnya dari Maznah Panji Alang.
2: Maznah datang je bang.
1: Kata.
2: Kenapa ni?
1: Maznah Panji Alang.
2: Nak lagu benda.
1: Dia minta lagu Toki. Selumbar.
2: Selumbar.
1: Kalau kita lekat tangan selumbar tu, kita ambil jarum.
2: Selumbar.
1: Buang gitu.
2: Okay. Ayat dia panggil benda.
1: Selumbar.
2: Selumbar kan? Kita panggil selumbar.
1: Lepas tu, lepas tu kita lepas
2: nombor
1: lagu selumbar.
2: Nombor kita panggil.
1: Ha?
2: Nombor.
1: Selumbar.
2: Nombor.
1: Lepas lagu selumbar tu, kita ikuti pula Bison Air. Lepas Bison Air, satu lagi pilihan.
2: Selagu,
1: dari Zaki Kemamang. Mak Zaki Kemamang diminta lagu Jelmol. Mawar.
2: Tajuk Mawar.
1: Tajuk Mawar. Jadi kita ikuti selumbar dan mawar. Lepas ni dalam pilihan.
2: Alright. Terus.

0: Biz on Air petang ini, kita bawakan salah seorang peniaga ayam gunting.
1: Assalamualaikum dan selamat petang kepada warga Terengganu. Saya Muhammad Fidau bin Hussein. Saya seorang peniaga ayam gunting. Saya niaga di Retak Drawbridge dekat Jambatan Angkat Kuala Terengganu dan juga di Food Festival sekitar negeri Terengganu. Nama kedai saya FH Fried Chicken Ayam Gunting. Saya memulakan perniagaan pada tahun 2022 selepas pandemik COVID-19. Pada masa tu saya tengok ramai orang ni start niaga. Jadi saya ambil peluang juga cari kenapa yang saya nak berniaga. Saya ni penggemar ayam gunting. Semua makan ayam gunting. Di pasar malam ke, di pasar minggu ke, semua beli ayam gunting ni. Dari situlah saya dapat idea nak jual ayam gunting ni. Dari suka makan, berkata saya ni tengah berniaga ayam gunting ni. Alhamdulillah, sekarang dah masuk tahun kelima saya berniaga ayam gunting ni.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.
1: Guana gamuk orang kita.
2: Metah-metah.
1: Okey. Ini bukan benda. Kak Cik lepas ni.
2: Kak Cik lepas ni.
1: Kak Cik lepas ni konti. Pukul
2: Kak
1: 6 petang.
2: Kak Cik lepas ni.
1: Kak Cik konti.
2: Haa, gana?
1: Jadi kita dalam 3
2: dia
1: pilihan.
2: Dia lambat sikit kot. Okey, rock block.
1: Kita dah lagi apa benda ni, 3 lagi pilihan eh.
2: Ya. Yeah.
1: Pilihan yang apa?
2: 3 lagu ya kan?
1: 3 lagu.
2: Ni macam Cik Mi Masjid Haji Kadir.
1: Dia minta lagu
2: Ayatik Labu
1: tu. Penawar Rindu lagu.
2: Gana-gana ya teh.
1: Penawar Rindu lah.
2: Makan duit kami. Okey. Siti Aminah.
1: Siti Aminah.
2: Kemama. Mesuk, kemama.
1: Dia minta lagu Salim.
2: Islam. Maaf.
1: Dan Wani PA.
2: Wani PA.
1: Dia minta lagu.
2: Kenapa PA?
1: Tak tahu. Dia minta lagu Panji Alang kok.
2: Panji Alang ke pembantu?
1: Dia minta lagu Pos Jaratih.
2: Enggan.
1: Jadi kita dalam 3 lagu ni lah. Apa ni, Perawat Rindu, Maaf dan juga Enggan. Jadi itulah, sampai sini sajalah tugasan kita Kak Teh weh.
2: Baik.
1: Kepada gamuk orang kita.
2: Okey, sebabnya Kak Cik kunang kok.
1: Kak Cik
2: kata kejap teh. Ada roadblock bawah. Tolonglah bagi Kak Cik dulu lalu. Nampak Kak Cik dah baca Twitter kun. Bukan Kak Cik baca Twitter.
1: Raya Twitter tak apa. Kita mari semula. Kita jumpa semula lah. Okey, kau ada kampung kita dah.
2: Bila pun tak tahulah ya teh. Hak berduet ni kita ni bila. Jumpa dengan Kak Teh esok anggung.
1: Kalau kita berduet, kita mungkin boleh jumpa.
2: Kak Cik mesti siap bagi gambar dia. Percaya dah teh Kak Cik
1: Okey, kita mari semula lah. Dalam video kita ada kampung kita Kak Teh dan juga Ayah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya, kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu hari ini 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Ayah Teh dan juga Kak Teh. Baru sahaja selesai tugasan mereka menggalas tanggungjawab ya, mengemudi Cici Okey Guan Negamo orang kita 2 hingga 6 petang ya. Jarang-jarang tapi ada waktu ini menemani sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dalam perjalanan di rumah atau mungkin yang sedang bekerja waktu ini. Kak Cici di sini dalam segmen Nurani 69. Dan seperti biasa hari Rabu, di petang Rabu, untuk yang katakan tu yang ingin memperbaiki, melancarkan lagi ya, bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ini waktu yang terbaik kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan yang sudah ada di konti waktu ini untuk bersama-sama dengan teman pendengar kita. Boleh saksikan beliau yang berbahagia Ustaz menerusi Facebook Terengganu FM dan juga TikTok Terengganu FM selepas ini.

0: jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hassan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
1: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.
2: Baik, kita dah pukul 6.16 minit petang sebagaimana yang Kak Cik war-warkan ya, 6 petang tadi. Dah pun bersama-sama dengan kita di Konti yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan untuk mengemudikan rancangan Ikhrok petang ni. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Ustaz sihat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik. Jarang-jarang tapi ada Ustaz eh.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah eh. Cuaca sekarang ni tak menentu.
3: Yeah.
2: Ada hotdog sihat macam-macam lah Ustaz. Semoga diberikan kesihatan yang baik pada semua lah insya-Allah eh. Okey, baik. Jadi kita sambung mungkin mungkin bacaan kita petang ni Ustaz. Okey, silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Cik, seterusnya kepada rakan-rakan pendengar lah untuk petang ni. Alhamdulillah kita masih berpeluang untuk orang kata melaksanakan rutin harian kita.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan untuk slot kita pada petang ni pun tak lain dan tak bukan satu platform lah yang disediakan oleh Radio Malaysia Terengganu khusus berkenaan dengan cara nak baca Quran lah. Lebih mudah ceritanya.
2: Cara nak baca dah. Pandai dah baca mungkin nak betul pula Ustaz.
3: Ya, betul.
2: Okay, baik.
3: Cara nak baca kemudian bacaannya betul lah.
2: Yeah.
3: Kemudian kita nak tengoklah di mana kurang, di mana yang perlu dibaiki dan sebagainya, insyaAllah. Baik, Kak Cik, untuk hari ini kita nak sambung kelas kita pada daripada yang minggu lepas punya. Untuk bacaan Quran, saya bagi tahu dulu, bagaimana saya maklumkan kepada rakan-rakan pendengar lah setiap kali kita bermula slot ni. Untuk ayatnya kita akan baca ayat 69 dan 70.
2: Okey.
3: Daripada surah Al-An'am muka surat 136. 136. Okay, dua ayat je hari ni.
2: Dua ayat je?
3: Okey,
2: dua ayat je. Okay,
3: tapi dua ayat pun boleh tahan jugalah. Separuh muka surat lah. Sebelum saya berikan laluan kepada rakan-rakan kita untuk membaca, izinkan terlebih dahulu saya membuat sedikit perkongsian berkenaan dengan dua ayat yang kita nak baca petang ni, insyaAllah, dari sudut hukum-hukum tajwid yang ada lah yang perlu diberi perhatian. Banyak kalau kita nak bedah siasat ni setiap huruf tu. Kalau betul lah kita nak buat bedah siasat yang detail untuk setiap bacaan ni, atas satu huruf tu dia paling-paling kurang ada empat penilaian yang boleh kita berikan atas setiap huruf yang kita
2: atas
3: baca.
2: Atas setiap huruf eh?
3: Paling-paling kurang.
2: Okay.
3: Ada empat kriteria umum yang akan diberi perhatian. Antaranya kita akan melihat pada sebutan huruf dari segi makhraj lah. Betul ke tak dia sebut ni? Kemudian dari sudut sifat huruf tu sendiri. Betul ke tak? Ada angin ke, ada suara ke, dan sebagainya lah, ciri-ciri huruf. Yang ketiganya kita akan melihat juga pada ketepatan baris. Walaupun nampak simple, tapi kadang-kadang ramai je yang baca baris ni dia tak berapa nak tepat mana. Kalau orang biasa kita sebut B, contoh-contoh dengan B. Ada je yang sebut B.
2: Dia
3: tidak tepat sikit lah.
2: Okay.
3: Dia bukanlah salah secara total kita kata salah, atau cuma dia agak kurang tepat. Dan yang satu lagi kriteria utama yang kita akan tengok adalah pada panjang pendek. Sebab kadang-kadang ada juga yang baca contohnya ja'ala lakum, ada yang baca ja'ala lakum, jadi bacaan tu dia erik.
2: Adakah membawa maksud yang lain?
3: Mungkin boleh jadi pada sebahagian kalimah, mungkin tak pada sebahagian kalimah. Tengoklah kalimah mana yang terlibat. Jadi empat asas kriteria penilaian ini belum masuk pada hukum-hukum tajwid yang lebih detail lah, seperti hukum nun sakinah dan sebagainya. Tapi untuk setiap huruf tadi itu mesti empat perkara ini dinilai. Kalau kita nak bedah siasat betul lah setiap bentuk bacaan yang kita dengar selaku seorang guru umpamanya, ataupun mungkin selaku seorang pelajar untuk juga membuat penilaian kendiri terhadap bacaan dia. So empat asas ni perlu dilihat. Kemudian baru kita akan pergi kepada hukum-hukum yang lebih detail lah, ataupun yang lebih terperinci, yang hanya berlaku pada beberapa tempat dalam ayat. Jadi tak berlaku pada setiap huruf, berlaku pada setengah tempat saja. Okey, baik. So saya tak nak pergi detail lagu tu lah. Kalau detail sangat ni dia, satu dia perlu kepada masa lah. Masa yang agak panjang dan penelitian ni tu, penilaiannya perlu dibuat secara lebih teliti lah. Jadi untuk slot kita ni memandangkan masa pun tidaklah banyak sangat. Jadi kita akan buat secara umum saja. Baik, untuk ayat 69 ni, kalau kita tengok, okay, ayat 69 ni, sama-sama tengok muka-muka surat 136. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Panjang ayat ni. Dan ayat ni tidak ada langsung tanda waqaf, tanda berhenti, tak ada. Jadi saya anggap bila tidak ada, pada sebahagian orang dia akan rasa susah. Lagi-lagi yang berumur,
2: nafas pendek,
3: okay. Dia sempuk, nafas pendek. Dan memang ada yang saya jumpa tu memang dia baca sepatah-sepatah je boleh. Sebab memang ada masalah nafas lah, orang kata memang tak boleh nak pergi lah. Kita suruh dua patah ke tiga patah, lebih sikit pun tak boleh. Memang dia baca wama, petambik nafas pula, ala. Jadi siapa gitu dia punya kemampuan dia. So kalau yang hak jenis gitu tak ada masalah lah. Cuma yang ni kita kata ambil normal punya kebanyakan pembaca lah. So memang saya jangkakan ada yang tak mungkin mampu untuk habiskan dengan satu nafas sehingga akhir ayat. Jadi cadangan saya, kita boleh baca daripada awal ayat, wama 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', berhenti di situ. Kemudian kalau rasa tak cukup dah nafas tu, teruskan sahaja. Walakin dhikra, mula kat situ lah. Walaupun hakikatnya tidaklah comel mana dari segi bahasanya tu, tapi hak tu hak paling boleh sekali lah. Boleh lah orang kata atas dasar darurat nafas yang berlaku pada sesetengah pembaca. Baik, beralih kita pada ayat 70. Okay, ayat 70 ni panjang lah. Cuma ada dah tempat yang boleh wakaf tu, cuma ada juga ayat yang tak ada tanda. Okay, kita pergi daripada awal ayat. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Baik. Perkataan وَغَرَّتْ humul hayatud dunya. Baik, kat sini ada perkataan wagharrat. Okay, huruf ghain, kemudian ra.
2: Yeah.
3: Dua huruf yang adalah sebahagiannya, bukanlah kata ramai, tapi ada sebahagiannya yang ditukar sebut huruf ra dengan huruf ghain.
2: Tukar?
3: Dia ra disebut ra. Ra disebut ra.
2: Ke sebab dia dekat-dekat tu?
3: Mungkin. Ada kesan dia lah. Mungkin lah. Tapi ada yang baca ra dengan ra. Macam contoh surah Fatihah. Ghairi dibaca ghairi. Ataupun ghairi dibaca ra'iri. Dia tukar-tukar. Dia, wallahu'alam apa faktor yang menyebabkan dia bertukar. Mungkin atas juga sebab dialek kita.
2: Mungkin juga.
3: Boleh berlakulah benda tu. Cuma saya nak sebut kat sini, kalau kita dah tengok tulisan tu, bentuk hurufnya ring, ring lah kita baca. Kalau raw, raw lah. Cuma kadang-kadang bila kita baca ralik sangat ni, dia laju lidah daripada laju mata daripada lidah. Ataupun dalam istilah Arab dia sebut sabqul lisan, lidah yang lebih
2: ke depan,
3: berbanding apa yang dia tengok lah. Jadi dia tengok betul dah, betul dah dia tengok. Saya tengok ustaz huruf ring dah, tapi lidah dia baca ra. Itu benda yang kerap jugalah berlaku di kalangan pembaca-pembaca awam kita. So saya nak minta tolong untuk lebih berhati-hatilah. Lebih berhati-hati supaya kita boleh bezakan antara mana satu huruf dengan huruf yang lain lah. Okey. Kemudian wadhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat. Okey, perkataan nafsun. Ini pun banyak kali dah juga kita jumpa dengan perkataan nafsun ni. Ramai yang baca nafsun ni, dia baca nafsun. Nafsun.
2: Oh.
3: Dia huruf fa tu
2: tak bunyi mana?
3: Tak bunyi. Dia macam geriwak masuk ke dalam huruf sin selepas dia.
2: Okay.
3: Nafsun, nafsun. Sepatutnya nafsun. Itu cara bacaan dia. So jangan idrah huruf fa dengan sin, tak ada. Tidak ada satu riwayat yang sahih, bahkan riwayat yang syadzah, yang baca dengan idgham antara huruf fa dan huruf sin. Boleh. Kita kena baca lengkapkan ciri-ciri sifat huruf yang ada pada huruf fa, dan pastikan tempat keluarnya huruf fa itu ditepatilah. So cara baca dia nafsun.
2: Okey.
3: Nafsun.
2: Mesti dibunyikan ni ustaz.
3: Ya, huruf fa tu mesti ada. Jangan nafsun nafsun. Huruf fa hilang.
2: Okey.
3: Okey, baik. Kemudian seterusnya baris yang sama, bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyun. Okay, baik. Perkataan waliyun, kalau Kak Cik boleh tengoklah juga sahabat-sahabat, ada sabdu hujung tu, ada sabdu waliyun. Jadi hari ni saya duk risau takut ada yang baca tak ada sabdu, tak ada sabdu, tak ada tasdid.
2: Oh.
3: Dia baca waliyun, waliyun. Ringan dia bunyi dia lah.
2: Baik.
3: Sepatutnya dibaca waliyun, ada tekanan suara lah kat situ sebab dia ada sabdu ataupun tanda tasdid lah pada penulisan mushaf. So bacanya kena tekan waliyun wala syafi'. Jangan baca waliyun waliyun waliyun. Dia mendata.
2: Ya. Yeah.
3: Dia bacaan yang ringan, kita tak dengar pun dalam melalui pendengaran kita ni ada intonasi suara yang menaik.
2: Okay.
3: Pada perkataan waliyun dan khususnya pada huruf ya tu lah.
2: Baik.
3: Okay, kemudian wala syafi'un wa in ta'dil kulla adlil la yu'khadh minha. Baik. Ta'dil kulla, huruf lam sukun. Huruf lam ni kita tahu dia huruf, salah satu dari huruf yang mempunyai sifat sederhana ataupun disebut dalam istilah Arab ni sebagai sifat at-tawassut ataupun sifat al-bayniyah. Apa maksud sederhana? Sederhana di sini dia merujuk kepada dua sifat yang berada di kiri dan kanannya. Yang dikaitkan dengan sifat syiddah dan juga sifat ar-rakhawah. Sifat syiddah ni juga merujuk kepada bacaan yang apa, yang berkait dengan suara itu ditahan pada sebutan huruf-huruf yang terlibat lah.
2: Yeah.
3: Contoh, kita ambil huruf hamzah. Contoh kita baca yu'minun. Okay, huruf hamzah sukun. Yu'minun. Bila kita sebut yu', huruf hamzah tu sukun, ada tak lagi suara yang boleh kita dengar melalui sebutan tadi? Tak ada.
2: Yeah.
3: Dia suara ditahan kat situ je. Yuk habis. Itu maksud syiddah. Ni saya explain dengan cara orang kampung lah.
2: Mudah faham.
3: Cara mudah faham. So bila kita bersebut yuk tu, tak ada lagi suara. Tak ada bunyi yu'a, tak ada. Dia mati gitu je. Yuk minun, yuk minun. Itu syiddah. Maksudnya memang suara tidak boleh dibenarkan adalah dalam sebutan apa

0: huruf, khususnya huruf lebih lagi pada huruf sukun. Kalau huruf hamzah tu baris, kita tak nampak ketara sangat sebab dia berpegang pada baris tu. Yang saya sebut contoh tadi tu huruf hamzah yang berada dalam keadaan sukun. Baik, itu syiddah. Sebelah dia, lawan dia adalah rakhawah. Rakhawah ni maksudnya apa? Berlaku pengaliran suara. Suara masih ada dalam sebutan. Contohnya huruf fa macam tadi. Huruf sin contohnya. Huruf apa lagi? Huruf sad umpamanya.
1: Ya.
0: As. Ada suara bunyi as. Az. Suara ada.
1: Okay.
0: Dia tak mati. Kalau kita sebut az az, dia mati situ, tak ada suara lebih.
1: Mm-mm.
0: Kalau hak ni az inna az.
1: Okay.
0: Ada suara kan. Itu rakhawah. So sekarang ni huruf lam, dia duduk tengah-tengah antara tahang sepenuhnya, suara sepenuhnya, tengah-tengah. Apa dia orang biasa tanya saya, waktu macam mana ustaz? Nak kira lagu mana?
1: Okay.
0: Hak ni tengah-tengah antara tahang dengan dak tahang. So mudah aje caranya, separuh tahang separuh lepas suara. Okey, kita pergi kepada praktikal. Kalau mungkin teori mungkin tak berapa faham,
1: dah nampak mana, dah nampak mana. Okay.
0: Kita pergi pada praktikal. Kita ambil contoh yang kita sebutkan hari ini pada perkataan wa in ta'dil. Okay, huruf lang sukung tu. So sekarang ni bila kita baca wa in ta'dil, ta'dil ada tu suara tu. Tapi dia tidaklah panjang, dia tidaklah lama suara tu. Tidaklah kita baca wa in ta'dil kullah, itu dah jadi rakhawah sepenuhnya sebab suara mengalir dengan begitu jelas penuh. Dan kita tidaklah menahan suara sepenuhnya, kita tak baca wa in ta'dil kullah, ta'dil kullah, kita tak baca gitu.
1: Okey,
0: kita baca wa in ta'dil kullah, ada suara sikit kemudian terus stop dan beralih kepada huruf selepas dia. Itu sahaja kadar dia. Berapa saat ustaz? Ini dah memang detail lah kalau ada orang tanya kan. Berapa saat tu, berapa lama tempoh ta'dil tu? Okey, dia dalam baca Quran gini ni memang ini antara benda-benda subjektif. Benda-benda yang sangat sukar untuk diukur melalui mana-mana bentuk pengukuran yang ada. Angka-angkanya lah, 2 saat, 3 saat, 4 saat dan sebagainya. Susahlah kita nak tentukan. Sebab kukuh mana pun bacaan Quran ni dia datang melalui riwayat, melalui pendengaran yang dinilai berdasarkan pengalaman-pengalaman guru-guru kita dengan guru-guru mereka dan seterusnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Dia punya pewarisan bacaan itu. Jadi sekadar itu yang saya boleh sebut bagaimana kita nak menyebut huruf lam sukun dengan sifatnya yang ada ataupun yang disebut sebagai tawassut lah. Cuma untuk ayat ni satu lagi last sekali sebelum saya beri ruang untuk rakan-rakan kita. Ayat ni dah agak panjang lah. Kita tengok wadhakir bihi tu sampailah pada perkataan la yu'khadh minha. Tak ada pun satu tanda waqaf yang diletakkan di situ. Jadi di sinilah akan timbul sedikit kesukaran pada masyarakat awam kita lah, khususnya membaca Quran, nak tahu kat mana nak berhenti, kat mana boleh berhenti, kat mana tak boleh, kan salah berhenti kan, makna berubah dan sebagainya.
1: Ya.
0: Jadi clear. Alhamdulillah kita boleh berikan cadangan hari ni. Okey, bagi yang dia baca, contoh dia baca wadhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillah, ataupun dia berhenti pada perkataan wali. Dia berhenti laysa laha min dunillahi wali, ataupun kalau dia boleh lajak sikit wala syafi'.
1: Okey,
0: situ. Kemudian dia kena ulang. Ulang kat mana? Laisa laha. Ambil pada perkataan laisa. Oh tak boleh ustaz, saya habis. Kalau saya ulang juga ustaz, situ juga, situ juga saya boleh berhenti. Tak ada tempat lain dah.
1: Okay.
0: Nafas saya pendek. Okay, kalau tak boleh juga, berhenti dekat wala syafi' dan teruskan mula bacaan pada perkataan wa in ta'dil.
1: Okay.
0: Itu pilihan yang kedua lah.
1: Baik.
0: Bagi orang yang betul-betul tak cukup nafas. Tapi janganlah ambil peluang.
1: Cuba dulu.
0: Cuba dulu.
1: Cuba dulu. Okay.
0: Jadi Itu sahajalah kot Kak Cik.
1: Baik.
0: Untuk penerangan ringkas berkenaan dengan tajwid. Dan kita boleh teruslah.
1: Okey, baik. Kita dah pun ada pemanggil, Ustaz. Kita terus dengan pemanggilan pertama. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, siapa di sana?
2: Ini Mak Ngah dari Penang.
1: Mak Ngah dari Penang. Okey, silakan Mak Ngah.
2: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sila.
2: Okey, Mak Ngah. Ustaz.
0: Awal Mak Ngah ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaqun.

0: ya. Hang le sepatkan apa tau.
1: Boleh. Ha, okey boleh tak apa.
0: Wa zakir bihi an tu basalana pasum bima kasabat laisa laha min dunillah. Laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla adlim. Wa in ta'dil kulla adlim la yu'zab
1: ya'adlilla. Wa in ta'dil kulla adlilla.
0: Wa la ta'dil kulla.
1: Wa in
0: ta'dil kull adlin la yu'khadh minha. Boleh tak?
1: Okey.
0: Ulaikal ladzina absilu. Ulaikal ladzina absilu bima kasabu. Lahum syarabun min hamimin lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakulun.
2: Terima kasih maklum. Waalaikumsalam. Okey, baik itu. Kita ambil seorang lagi ke Ustaz, macam mana?
1: Okey, boleh.
2: Okey, baik. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Ni Cik Noh Liga.
2: Cik Noh, baik, silakan Cik Noh.
3: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama 'alal ladzina yattaquna min hisabihim.

0: لكل عهد ولا شفيع وإن تأدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih Cik Noh.
0: Assalamualaikum.
1: Okey.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita dah dapat 3 orang pemanggil Ustaz eh. Nak seorang lagi ke boleh ke?
2: Boleh.
1: Boleh. Okey baik. Hello, assalamualaikum. Okey, kita ada seorang lagi. Hello. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, siapa di sana tu?
3: Mama
1: Lijah. Siapa?
2: Cik Lijah.
1: Cik Lijah. Cik Lijah. Okey, baik-baik. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Ah, okey.
3: Saya

وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.

0: Mana
1: nak jadi?
0: Walillahi nasta'ul mu'minu wa

أولئك الذين أبصروا بما كسبوا

0: يك
1: Baik, صدق الله.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, cukup ke?
1: Cukup, Ustaz. Bolehlah okay. Untuk hari ini.
2: Masih ada lagi yang telefon tapi masih, kita kesuntukan masih. Ya, okey, baik-baik.
1: Sebab saya nak bagi apa? Komen untuk baik. Bacaan. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada empat pemanggil kita hari ini. Bermula dengan Mak Angah, kemudian berakhir dengan Cik Rijah kita. Tengah-tengah tu kita ada Mok Long dan juga Cik Nong.
2: Ya.
1: Empat orang lah ya. Terima kasih banyak-banyak sebab berani lah. Setengah-setengah orang ni dia malu lah sebab bila nak baca ni orang dengar. Salah
2: punya tengok.
1: Kau malu. Nak baca tu malu dah. Salah. Malu pula. Kena tegur 2-3 kali. Kau malu. Tapi Alhamdulillah.
2: Atas niat nak belajar dah. Nak betul.
1: Atas ya. Dasar kerana nak belajar.
2: Ya,
1: buang sifat malu tadi. Dan insyaAllah. Walau salah cara mana sekalipun. Ia tetap memberi pengajaran jugalah kepada pembaca sendiri. Dan orang yang dengar. Itu tujuan dia. Jadi. Orang yang tak membaca tu. Dia boleh perhati tengok. Bacaan baik. Tu salahnya kat mana kan, kurangnya kat mana, apa teguran-teguran yang saya berikan tu untuk sama-sama perbaikilah bacaan masing-masing. Okey, baik, untuk ayat 2 ni biasanya saya akan tengok baik ayat lah, per ayat nanti tengok lah. Okey, ayat 69. Okey, wa ma 'alal ladzina يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Okay, ayat ni yang saya dengar tadi ada pada perkataan ذِكْرَى, huruf kaf sukun, tidak berbaris di sini.
2: Okey.
1: Okey, huruf kaf ذِكْرَى. Okey, huruf kaf angin ataupun apa benda hams, okay, hams yang ada pada huruf kaf tu dia tidaklah banyak, angin berangin dia tu berangin, huruf berangin, huruf berangin,
2: yeah.
1: Tapi tidaklah banyak zik tidak sampai tahap tu, dan dia langsung juga tak boleh, tak ada langsung zikra. Sebab apa? Sebab orang kata oh dia ni kan huruf syiddah, ustaz, huruf yang perlu ditahan suara. So bila tahan suara, automatik angin juga ditahan. Macam mana angin boleh lepas, suara tahan?
2: Okay.
1: Kita kalau kita cakap, macam mana kita boleh kata kita tahan suara kita tapi kita kata angin ada keluar? Tak boleh. Ha, itu kalau kita fikir secara logik memang betul lah. Tapi dalam bacaan Quran ni dia ada teknikal bacaan dia yang perlu di perhalusi di sini, yang mana ulama menyebut bahawa kedua-dua sifat ini boleh berada di satu huruf namun perlu dibaca secara berurutan, dimulakan dengan syiddah kemudian terus kepada hams. Zikra, kita tahan suara zik itu syiddah, tapi bila kita sebut ada sikit tu, mungkin boleh dengar zik, itu hams. Ha, maksudnya dia perlu datang secara berurutan dan tanpa ada gap lah, dan tanpa ada pemisah di antara sebutan sifat syiddah dan juga sifat hams. Itu cara baca huruf kaf yang sukun dan juga huruf ta lah sebenarnya. Baik, untuk ayat 670, wadharil ladzina. Kisah ni yang saya nak tegur kat sini ialah pada sebutan huruf zal. Okay, huruf zal, huruf zal kita tahu, saya sebut sama huruf zal. Dalam bahasa Arab dia ada zal ataupun kita sebut zakci.

0: Tapi kalau huruf Z kecil ni tak ada. Dalam bahasa Melayu kata ada.
1: Okay.
0: Tidak ada huruf yang boleh di dibandingkan kita kata. Berbeza dengan huruf Z tadi.
1: Okay.
0: Biasa orang akan sebut okay, itu huruf Z. Tapi walaupun begitu tak sama. Z lain cara dia. Z lain cuma nak kabarnya. Biasa orang akan compare gitulah. Nak bagi mudah orang faham. Tapi kalau huruf Z, huruf Zal ada. Itu unik dan specialnya bahasa Arab. Jadi pertama sekali memang kita kena belajar lah. Terutama kita tak boleh nak lari lah cara menyebut setiap huruf tu, supaya kita tidak pertamanya tak bertukar menyebut huruf lain.
1: Baik.
0: Dan yang keduanya kita boleh juga membezakan di antara huruf-huruf yang hampir. Macam tadi huruf Zal dengan Zai.
1: Okay.
0: Lain. Selalu juga orang tanya macam mana Ustaz kita nak sebut huruf Zal kecil ni dengan betul lah, orang kata kan. Kita lidah orang Melayu ni orang Arab.
1: Okay.
0: Okey, jadi cara dia, yang pertama sekali kita kena pastikan dulu makhraj huruf tu, maksudnya tempat keluar huruf. Kedua-dua huruf Zal dan juga huruf Zai melibatkan hujung lidah. Dua-dua ni melibatkan hujung lidah. Peranan utamanya dari hujung lidah. Cuma yang membeza dengan dua huruf ni adalah pada tempat dia menyentuh di mana.
1: Okey.
0: Dia tuju ke mana? Dia pergi ke mana? Dia parking di mana? Okey, kalau huruf Zai, parkingnya di, ada khilaf lah kat sini, tapi yang biasa disebut belakang gigi kaki atas. Ada yang kata tengah-tengah belakang gigi kaki atas. Ada yang kata gigi kaki bawah. Tapi benda tu nak kabarnya di tengah-tengah belakang gigi kaki.
1: Okay.
0: Kita tak kisahlah mana pandangan yang kita nak pilih, itu terpulang. Ada pun huruf Zal, hujung lidah yang kita sentuhkan di penghujung gigi kacip atas. Maknanya kedudukan hujung lidah tu dia bukan berada di belakang gigi.
1: Okey.
0: Tapi dia menyentuh hujung gigi. Itu beza dia. Huruf Zal, kalau kita sebut pun kita boleh tahu dah. Zal. Tahu dah hujung lidah kita memang sentuh. Dia punya apa, hujung gigi kacip atas. Tapi kalau huruf Zal, kita boleh tengok lidah tu dia akan duduk di belakang gigi. Secara umum saya sebut. Jadi itu antara beza. Dan insyaAllah kalau kita boleh nampak perbezaan ni, kita boleh bezakan antara dua huruf tadi lah.
1: Baik.
0: Sebab saya tengok tadi macam ramai yang wazari. Dia tak baca wazari ladhi tu, tak baca huruf zal.
1: Jadi bunyi macam zabzor lah.
0: Zabzor. Ya, itu maksud saya. Okay, baik. Kemudian perkataan kat bawahnya tu, wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Okay. Baris yang kelima kat situ. Wala syafi'un wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Kalimah la yu'khadh. Okay. Kalimah la yu'khadh, huruf hamzah sukun kat situ ada. Kalau tengok betul-betul ada hamzah sukun. Cuma saya dengar dia okey, dia tidaklah orang kata dia membariskan huruf yang sukun, tidaklah sampai ke tahap tu.
1: Okey.
0: Cuma satu lagi masalah yang berlaku, dia punya suara tu dia pergi berhenti sekejap. Dia jadi macam mana? Dia jadi la yu khaz.
1: Okey.
0: La yu khaz.
1: Okey. Menenggelamkan
0: dia macam ada gap, di antara
1: okay,
0: huruf hamzah sukun dengan huruf kha.
1: Okey, baik.
0: Sepatutnya dia sebut la yukhad.
1: Okey.
0: Disambung. Ya, suara masih tak putus. Tapi yang ni dia memutuskan suara. La yukhad. Perasan kan?
1: Yeah.
0: Itu saktah dalam istilah ilmu tajwid ni, kita sebut saktah lah. Jadi kita tak boleh baca begini. Memang huruf hamzah ni memang sebenarnya ada riwayat yang baca begitu, tapi untuk riwayat kita tidak dibaca dengan sedemikian lah. So kita kena baca dalam keadaan suara tetap ada, mengalir lah. Okay, jadi saya nak minta, saya faham biasanya kesilapan ni berlaku atas sebab dia nak jelaskan sukun huruf hamzah tadi.
1: Yeah.
0: Jadi oleh kerana terlalu jelas, jadi saktah pula. Jadi nak mengelak dari berlaku silap, tapi pergi buat silap yang lain. Itulah kata mudahnya.
1: Baik.
0: Okey, kemudian akhir sekali komen saya untuk hari ini ialah pada perkataan alimun. Okey, hak ni pun sama juga. Perkataan alimun bermula dengan huruf hamzah a. Tapi ada dua pembaca yang saya dengar tadi, dia sebut macam huruf ain.
1: Ain. Ali.
0: Ya. Yeah.
1: Wa.

0: kat situ dah.
1: Ya, betul. Dia pergi ke tengah kerongkong.
0: Okey.
1: Wa'adzabun 'alimun. Okey, baik. Kesalahan ni pada saya kesalahan yang besar lah. Sebab dia menukar huruf. Okey, orang kata, oh, sikit je Ustaz. Tak, dia bukan masalah sikit. Masalah kita dengar tu pun memang kita boleh katakan bahawa sudah pun berlaku perubahan huruf daripada huruf hamzah kepada huruf ain. Jelas.
0: Baik.
1: Walahum azabun wa'adzabun. Dan kesalahan ini jadi lebih berat kerana dia melibatkan perubahan makna. Okey. Alim dengan hamzah bermaksud pedih. Okay. Azab yang pedih. Tapi alim dengan hamzah bermakna maha mengetahui.
0: Oh, jauh.
1: Jauh. Allah Allah maha mengetahui. Innahu huwas sami'ul alim, contohnya. Maha mengetahui, maha berilmu. Contoh kan. Jadi kita boleh tengoklah apa perbezaan yang berlaku. Sangat ketara maknanya berubah tu. Jadi sebab tu saya kata jangan kita ambil ringan pada sebutan huruf. Sebab pada setengah contoh dia boleh mengubah makna perkataan tu. Itulah bezanya bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lain mungkin. Bahasa-bahasa yang lain mungkin tidak berapa tekankan sangat. Boleh dengar macam geria tu. Kira ya lah. Ada macam lebih-lebih kurang. Orang boleh faham. Kira lepas. Ha.
0: Okay.
1: Tapi bahasa Arab tak. Lebih-lebih lagi kurang. Hamzah-hamzah. Ain-ain. Dia tak ada. Bolehlah sikit-sikit. Tak ada. Dia tak ada gitu. Hamzah-hamzah. Ain-ain. Jim-jim. Sin-sin.
0: Betul.
1: Gitu. Dia memang solid begitu. Okey, jadi saya haraplah kepada pembaca, sama ada yang membaca petang ni atau yang mendengar sekarang ni, tolong ambil perhatianlah pada contoh-contoh yang begini. Ya. Kita duduk baca kadang-kadang seorang tu, cuba cek jugalah. Walaupun mungkin tak ada orang nilai bacaan kita. Tapi kita boleh buat dari pengajaran kita ambil petang ni, insyaAllah. Okey, itu sajalah daripada baik. Saya, Kak Cik, untuk hari
0: okay,
1: ini.
0: Okey, baik. Terima kasih yang berbahagia, Ustaz. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan pemanggil kita, Ustaz. Ya, yang katakan itu sudi berkongsi bacaan masing-masing. Yeah. Ya. Niat kita tiada yang lain untuk memperbetulkan lagi bacaan kita, insyaAllah, Ustaz. Ya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu depan. Ya. Jadi sebelum kita menutup tirai untuk ikhra' kita petang ni, silakan Ustaz untuk doa penutup kita.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran. وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة ولا حجة علينا يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk perkongsian ilmu daripada yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan untuk rancangan Iqra kita petang ini, insyaAllah. Okay, Ustaz, ada kesempatan kita jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hasan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
2: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hasan dalam segmen Nurani.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

7.8 malam, masih lagi bertemakan Kak Cik waktu ini dalam Menerani 6.9 di Terengganu FM. Tenang-tenang saja di waktu waktu remang senja ya, di ambang sore sebegini, suasana yang kadang-kadang sedikit ada rasa sayu di situ, nostalgia, mungkin kembali terkenang kampung halaman ataupun mereka yang meninggalkan kita. Jadi 1001 rasa bersarang di jiwa ya. Biasalah kita insan yang tak pernah terlepas ya, diulik kenangan cerita yang pelbagai ya. Ada lelah yang hari ini ya, sepanjang hari mungkin hari ini begitu kepenatan. Ada yang masih lagi mampu tersenyum walaupun tak siapa tahu gelora di jiwa ya. Senyumannya untuk sebenarnya bukan untuk menutup keresahan, tapi untuk menampak pakaian dia sebenarnya kuat. Okey, tahniah untuk semua. Okey, baik. Seketika disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan-kawasan di daerah negeri Terengganu. Okey, untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu solat Fardu Maghrib kita hari ini 7.27 malam. Besok dan Setiu 7.29 malam. Manakala daerah Hulu Terengganu 7.28 malam. Dan daerah Kemaman dan Dongun, waktu solat Fardu Maghrib 7.26 malam.

0: Segan FM.
1: Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah, segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa, sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam.
2: Tazkirah di Terengganu FM. Nurani.

0: Saya Khairul Izzuan bin Ramli daripada Kulai Johor. Dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria. Beres.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kW jam dan ke bawah

akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Ada dua penyakit yang berada dalam hati orang tua. Allahu Akbar. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah SAW? Qalbu syaikh syabun ala hubbi ithnatayn. Dia kata, dalam hati seorang lelaki ke perempuan ke yang dewasa, yang tua. Macam kita ni lah, dengar cakap ni. Dalam hati, orang dewasa, orang tua, hati dia muda sebenarnya. Qalbu syaikh syabun. Hati orang tua sebenarnya muda dalam dua perkara. Ala hubbi ithnatayn. Di dalam menyukai dua perkara. Suka dua perkara ni. Dia dua perkara ni menyebabkan hati kita jadi suka. Jadi comel. Jadi muda sama. Kata Allah, tua dah tapi kau muda dia. Ha, nampak? Itu kaedah. Rupanya Nabi sebut dah mula. Apa katanya? Apa sebab dia begini? Oh, lil haya. Manusia ini dia akan menjadi muda bila disuka dua perkara. Yang pertamanya, oh, lil haya. Umur yang panjang. Yang pertama. Yang keduanya, hubbil mal. Cinta kepada harta benda yang paling paruh. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berfikir nanti bila aku pesteng esok sekarang, aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni. Pasal apa? Nak kumpul harta lah sikit, jauh di kanan, tinggal sikit, buat sebab tahu. Okey, tidak menjadi kesalahan kalau kita berfikir untuk kebersangan dan kemudahan hidup kita. Mungkin kita ada okey jeda. Tetapi janganlah perbuatan itu nanti menyebabkan kita hilang fokus kita pada akhirat. Sebab kita sebut tadi, bagaimana kita semakin tua, semakin dorok, tulang semakin dorok, gigi semakin dorok, nafas semakin mengah-mengah. Allahu Akbar. Mata pun kau dah nampak. Daripada dah pakai spek, jadi pakai spek. Daripada rambut jauh, jadi rambut dekat. Daripada Al-Quran dekat, jadi baca jauh dan sebagainya. Allahu Alam. Bawa kereta daripada waktu malam siang, waktu siang je lah ni. Sepung sampai garip, mata jadi bela dah, kena berhenti dah. Subhanallahilazim. Isyarat-isyarat ini sepatutnya sudah menjadi tanda pada kita bahawa jangan kita terlalu memikirkan pantang umur, jangan kita terlalu memikirkan tentang pengumpulan harta yang sampai macam Allahu Akbar. Boleh membuat harta tersebut, boleh. Tetapi janganlah pengumpulan harta kita itu buat harta kita itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Saya banyak dengar cerita Allahu Alam berlaku pada, tidak berlaku lagi pada saya ni. Semoga tak pacar lagi kita. Bila lepas pacar ni, saya nak buat benda ni, nak buat benda ni. Dan dia buat sungguh. Punya mereka perlu hasil daripada pattern tersebut, hasil daripada gratuiti dan sebagainya. Yang kita boleh tebak tu sepatutnya. Gunalah kita. Hak tak pergi mekoh lagi, pergi mekoh lagi. Hak dah rajin buat kurban, buatlah kurban. Hak jaga-jaga sedekah masa-masa muda dulu, sedekah lah. Duit hak ada. Contoh. Kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa kandaran diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلاة وسلاما دائما على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Dibakar Nabi semua. Nabi kata kamu semua tidak akan masuk surga dengan mudah dan senang, sehinggalah kamu berkasih sayang, saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Ala adulluka, tidakkah kamu suka aku tunjukkan satu perkara? Idza fa'altumuhu tahabbtu, bila mu buat benda aku suruh ajar ni, mu akan berkasih sayang. Yang pertama Nabi kata ifsahu salam, biasakan beri salam. Beri salam dengan ikhlas hati. Yang kedua, beri hadiah. Kadang-kadang hadiah tu bukan seorang nilai ni, cik. Contoh-contoh je kita pergi dekat mana? Kat majlis akikah. Majlis akikah, kalau janggi tu boleh telur. Tiba-tiba seorang tak boleh. Tak ada telur tu. Apa orang boleh, saya tak boleh. Padahal telur murah. Jadi dia rasa dihargai. Dengan hadiah yang kecil dia rasa dihargai. Maksudnya penting, hadiah walaupun kecil.

Sebab tu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah ni berjiran dengan masyarakat ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Kristian. Puak-puak ni selalu sebut, kami ni tunggu Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Orang Aus dan Khazraj tak tahu Nabi tu apa, itu Nabi. Dia tanya Nabi tu apa. Ada kata Nabi ni manusia pilihan Tuhan, yang Tuhan lantik dia untuk ajar manusia lain. Dia sebutlah sifat-sifat seorang Nabi. Jadi orang masyarakat Madinah ni tahu tanda-tanda seorang Nabi. Jadi antaranya Salman Al-Farsi. Salman ni dia asalnya orang Iran, orang Parsi. Dia ni asalnya menganut agama Majusi, agama sembuh api. Dan ayuh dia agak sangat. Satu hari nanti dia boleh ganti ayuh dia jadi tokoh agama Majusi. Tapi Salman ni tak minat. Dia berjalan, dia jumpa gereja. Dia tanya, ni apa? Orang kata, ni gereja rumah ibadat. Rumah ibadat. Dia kata, tak sama. Ayuh aku kuat ibadat tu tak sama. Dia kata. Lalu orang tu tanya, ayuhmu buat ibadat macam mana? Dia kata, ayuh aku semayang sembuh api. Dia kata, tu agama Majusi. Ni agama Kristian, agama Nasara. Jadi dia minat pada agama Kristian. Sehingga habis dah orang ahli Kristian di Parsi tu dia belajar. Dia tanya orang, aku nak belajar mana pula? Lalu orang kata, mungkin lagi belajar di negeri Arab. Di negeri Arab ramai orang yang pandai dalam agama Nasrani. Dia pun cari orang Arab yang berniaga di Parsi. Dia jumpa, tiba-tiba orang Arab tu tipu dia. Orang Arab tu jual dia jadi hamba. Dan dibeli oleh bapak Yahudi. Dia tengok, ni Yahudi lebih bagus daripada Kristian. Dia pun selalu dengar orang Yahudi sebut tentang Nabi akhir zaman. Jadi bila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, antara orang yang pergi Salman. Dia nak terak tengok. Tu dah Nabi ada sifat-sifat seorang Nabi. Dia uji. Jadi antaranya dia, bila dia pergi dekat Nabi, dia kata, tuan, saya sedekahkan buah-buah ini kepada tuan. Ada buah limau, buah kema, buah macam-macam buah. Nabi tengok je, Nabi tak ambil, Nabi tak makan. Bila Nabi tak usik, esok dia ambil balik, esok dia pergi pula bawa buah yang sama. Dia kata, tuan, saya hadiahkan buah ini untuk tuan. Lalu Nabi ambil, Nabi bismillah, Nabi makan. Jadi Salman kata, ini satu tanda. Kerana Nabi akhir zaman, dia tak makan sedekah. Apa bagi sedekah dengan dia? Sedekah kita buat kerana nak dapat pahala. Semata-mata ibadat. Hadiah, satu kemuliaan. Kita beri kerana kita memuliakan dia. Boleh pahala juga. Tapi kalau ni kita beri atas dasar hormat, kasih. Hormat pada dia, kasih pada dia, kita beri. Jadi Nabi ambil, Nabi makan. Dan begitu juga ketika Nabi dia kemas barang-barang zakat, menyusul barang-barang zakat, Nabi bawa cucu dia Hasan Husain. Nabi tak berasan, cucu dia makan. Makan buah tamar zakat, buah mas dekoh. Saudara Nabi budak tu kunyak makan. Dia kata, wahai anak, makan apa? Dia tunjuk buah tamar. Lalu Nabi kata, wahai anak, wahai budak, makanan ini tidak halal untuk kita. Lalu Nabi keluarkan buah tamar daripada mulut cucu dia. Dan Nabi ganti buah tamar lain. Itu Nabi, ketegasan Nabi. Nabi seorang yang lemah lembut, tetapi tegah dengan prinsipnya.

sebetulnya Nawas bin Syam'an radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism, faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yatalli'a alayhi an-nas. Dari Nawas bin Syam'an radhiyallahu anhu, kata Nawas, aku telah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kebaikan dan kejahatan. Apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Nabi kata kebaikan itu ialah husnul khuluq, tingkah laku yang baik, budi pekerti yang baik, perangai yang baik. Dan dosa itu benda yang sentiasa meragu-ragu kamu, mudah selesa, mudah teringat-ingat. Kalau mu ada iman dalam hati, mu teringat-ingat benda itu salah, benda itu tak baik, benda itu satu kesalahan, dan mu sendiri pun tak suka orang tahu apa yang mu buat. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kata dia, lam yakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan mutafakhishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kata Abdullah bin Amr, dia kata Rasulullah ni bukanlah seorang yang bersifat keji. Sejak daripada kecil sampailah dia mati, tak ada sifat-sifat keji, sifat-sifat buruk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan seorang yang kejam, Nabi bukan seorang yang zalim, Nabi bukan seorang pembohong, dia bukan seorang penipu. Tetapi Nabi adalah seorang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang mempunyai akhlak yang terpuji, yang sentiasa mengajak manusia kepada kemuliaan akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahir di Mekah, besar di Mekah, dan dilantik jadi rasul pun di Mekah. Dan Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Dalam tempoh 13 tahun di Mekah, antara perkara yang diberi penekanan ialah tentang iman, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, serta akhlak yang baik. Beza setelah berhijrah Madinah, setelah berhijrah Madinah, mulalah Allah Ta'ala turun perintah-perintah ibadah, perintah puasa, perintah zakat. Di Madinah lah mula-mula dilakukan sembahyang Jumaat. Beza dengan di Mekah. 13 tahun di Mekah, Nabi lebih mementingkan dakwah, mengajak manusia kepada kemuliaan akhlak. Jadi semua Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah mempunyai pribadi yang sangat mulia, tingkah laku yang sangat mulia, budi pekerti dia sangat mulia. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq, wa inna Allah yubghidul fakhishal bazig. Rawahu Tirmidhi. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Abi Darda ni dia asal Mekah, berhijrah ke Madinah.
dan Nabi telah mempersaudarakan dia dengan Salman Al-Farsi. Jadi adik-beradik akak dia. Jadi kata Abu Darda, Nabi pernah sebut akhirat ni kita akan ditimbang amalan. Semua orang amalan ni akan ditimbang. Dibicara di hadapan Allah. Dan masa tu manusia sangat cemas, sangat takut. Sebab penimbang yang diguna pada masa itu dia sangat adil. Walaupun timbang sebiji habuk yang halus, walaupun besar kumang timbang, dia ada nilai dia. Kalau baik, dia akan nampak balasan baik. Kalau jahat, nampaklah balasan jahat dia. Dan ketika timbang amalan ni, disebut satu hadir-hadir manusia, badan hebat, segar, sihat, tapi malangnya pahala yang dia ada lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dia buat kebajikan, hilang pahala. Antara sebab dia banyak buat zalim korang, banyak deki korang, jadi pahala boleh korang hari deki. Buat zalim korang, pahala boleh korang buat zalim. Sebab tu Nabi sebut ramai orang muflis. Nabi tanya, tahu tak apa makna muflis? Sahabat kata, muflis ni orang tak ada harta, hutang banyak, harta tak ada. Nabi kata, muflis dah akhirat, seseorang tu mari mengadap Allah, bawa pahala semayang, bawa pahala puasa, bawa macam-macam pahala. Tiba-tiba orang mari menutup hak. Orang ni kata, wahai Tuhan, dia ni dulu pernah buat zalim saya, saya nak lawan dia tak berani, hari ni saya nak hak saya. Lalu dia bicara. Dan masa tu orang kena zalim tu, dia nak pahala, tak mahu, dia nak balas. Mari pula orang lain, ya Allah, dia ni pernah berhutang saya, tidak payah, hari ni saya nak hak saya. Masa tu tak payah dengan duit dah, payah dengan pahala. Dan begitulah ramanya orang mari menutup hak sehingga habis pahala yang ada pada dia. Jadi kata Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut masa manusia berada di tempat timbang amalan, masa tu manusia sangat cemas. Aisyah pernah tanya Nabi, ketika Nabi tidur tengah hari, anak Aisyah akak kepala Nabi, dia buang batai tu tak tiba. Lepas tu dia menangis, jatuh air mata dia atas pipi Nabi. Lalu Nabi tanya, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Aisyah? Aisyah kata, saya fikir tentang akhirat. Kalau hari ini kita boleh duduk sekali tinggal serumah, kita boleh bercakap, boleh kenal antara satu sama lain. Bila siapa di akhirat, Rasulullah kenal dok saya, Rasulullah ingat dok saya. Lalu Nabi kata, wahai Aisyah, manusia akan kenal mana-mana orang yang dia kenal atas dunia. Orang yang dia kenal atas dunia, dia akan kenal di akhirat, dia akan ingat. Kecuali tiga tempat. Tiga tempat ni dia ingat lah, dia fikir diri dia. Yang pertama, ketika nak ambil buku catatan amalan, manusia akan menerima buku catatan amalan daripada malaikat. Ramai manusia tak boleh ambil dengan tangan kanan, nak akak tangan kanan tak boleh, terpaksa dia ambil dengan tangan kiri. Siapa yang ambil dengan tangan kanan itu orang yang selamat. Bukan sekadar selamat, dia tunjuklah buku dia, nak baca-baca je, baik tahu dah dalam tu pahala saja. Dah ada manusia tak boleh akak tangan kanan, dia terpaksa akak tangan kiri. Bahkan ada yang berat pada tu, terpaksa ditunduk, mereka tok tak belakang. Masa tidak fikir dah boleh ambil dah tangan kanan, dia fikir dah keluarga dia, tak fikir dah orang yang paling rapat dengan dia.
Suami tak fikir dah isteri dia. Isteri dia ingat dah suami dia. Mak ayah dia ingat dah anak-anak dia. Jadi fikir selamat dah aku. Yang kedua Nabi sebut ketika timba amalan. Semua yang kita buat dalam dunia dia berlaku. Malaikat rakam. Malaikat tulis. Dan masa bicara tu saksi terlalu banyak. Saksi. Pakaian kita jadi saksi. Tempat yang kita duduk mana? Kita duduk dalam rumah, rumah tu jadi saksi. Kita duduk kat mana? Kita duduk pokok-pokok jadi saksi. Dan akhir sekali anggota. Daripada rambut pada kaki. Mulut dia jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu kami kunci mulut, kami tutup mulut dia. Dan kami jadikan anggota lain cakap tangan, cakap kaki, cakap kulit, cakap beri keterangan kepada Tuhan. Jadi masa itu manusia dah ingat lah. Dia ingat dah pada keluarga dia dan siapa-siapa dah ingat. Jadi fikir dia sama tu aku ni. Nabi kata yang ketiga, ketika nak jemerah jambatan, jemerah titi dan atas kodoh masing-masing. Titi ni yang paling laju lalu jemerah Nabi-Nabi, laju seperti kilat. Ada yang boleh berlari, ada yang boleh berjalan, ada yang mengambil masa sangat lama nak jemerah titi. Dia bukan sekadar jemerah, dia ada penyakup, ada galuh, sakup petih bawah tu neraka. Ramai yang jatuh. Kadang-kadang dia baru nak mula lakuh sudah disambar oleh neraka. Itu dahsyatnya suasana yang masa nak jemerah. Jadi tiga tempat, masa nak ambil buku catatan amalan, masa nak timbang, masa nak nyemerang. Kalau ni manusia dia ingat tau. Kepada sesiapa, walaupun orang yang dikasih dalam dunia ni, masa lain dia ingat lagi. Jadi Nabi sebut, Abu Darda kata, Nabi sebut kau paling berat masa timbang. Pahala yang paling berat mari dari mana? Pahala paling berat tu dia mari daripada perangai yang baik, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni dia menyebabkan berat timbangan amal soleh. Pahala berat datang daripada akhlak yang baik, tikuh laku yang baik. Nabi sebut ma min syai'in athqalu fi mizani mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat ketika ditimbang di akhirat pada timbangan orang mukmin selain daripada akhlak dan budi pekerti yang baik. Dan Nabi kata wa innallaha yubghidul fahishal bazi, dan Allah sangat benci kepada orang yang cakap kotor, suka maki hamun, suka tekan menekan, suka mencaruk, suka benda-benda keji. Wa innallaha yubghidul fahishal bazi, Allah sangat tidak suka kepada orang yang selalu menutup kata dengan kata-kata yang keji, yang buruk. Dan Allah sangat suka terhadap hamba yang berakhlak mulia. Banyak kisah-kisah orang yang orang biasa, bukan orang alim, bukan orang mati syahid, tapi dia orang biasa, tapi dia sangat mulia di sisi Tuhan. Banyak antara kisah yang terkenal, kisah Was Al-Qarni. Nabi kata seorang manusia, malaikat kenal dia, sahur nama dia di kalangan malaikat. Sehingga lalu dia berdoa, malaikat merebut nama, aminkan doa dia.
Dia bukan ulama, dia bukan dermawan, dia bukan ahli ibadah, tapi dia mempunyai hati yang sangat ikhlas. Dia mempunyai pribadi yang sangat baik. Dia mempunyai tingkah laku yang sangat baik. Sebab tu akhlak ni perkara yang sangat penting. Dan akhlak ni dia mari dari iman. Dan Nabi sebut akmalul mu'mini imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna iman ialah yang paling baik baik perangai. Macam kita jalan-jalan jumpa bitih, banyak bitih nak ambil boleh, kata nak ambil orang tak nampak. Dan iman kita ada nak ambil orang, kita tak curi bukan kerana takut boleh, tapi kerana iman kita ada nak ambil orang, kita tak ambil. Atau apa-apa siapa saja, iman menghalang kita daripada kita buat perkara yang tak baik. Jadi kadang-kadang kalau kita nak cakap bohong boleh, tapi kita tak cakap bohong. Sebab apa? Sebab kita yakin aku bohong tak lah. Jadi iman tu melahirkan perangai yang baik. Sebab tu Nabi sebut orang yang paling sempurna iman ialah yang paling sempurna akhlak. Jadi mudah-mudahan termasuk dalam kalangan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Nurani.

0: kasih dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Cicet Pagi. Baiklah, kita pergi ke Penang kali ni.
2: Buat apa pergi Penang?
1: Kita nak berlakon lah.
2: Oh, nak berlakon, ingat cari markah.
1: Kita kan artis, nak buat apa lagi markahnya?
2: Markah kat rumah nanti, nampak.
1: Saya pasal lah.
2: Ingat kena cari nasi kandak aku kan?
1: Nasi kandak beratuk sedap dekat sini.
2: Pasembok lah. Pasembok tak ada kat Terengganu.
1: Pasembok tak ada kat Terengganu tapi tak samalah pasembok kat Penang ni.
3: Okay, baik. 8.19 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang masih lagi kekal setia bersama-sama dengan kami di Terengganu FM Nurani 69. Hujung-hujung pertemuan antara kita. Saya Kak Chi. Okay, akan menghabiskan tugasan tepat pukul 9 malam nanti. Okay, baik. Hari ini 15 Julai 2026 menghampiri bulan kebangsaan. Bulan yang menyemarakkan semangat patriotisme kita, kalau boleh setiap hari, setiap detik sebenarnya ya, kita sentiasa tanamkan rasa cinta pada negara, pada agama, pada tanah air ya. Okey, dan sempena dengan itu juga, ini jangan lupa untuk saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Ipoh, Perak, menerusi stesen penyiar tempatan. Okay? Atau boleh menonton di Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Okay, baik, kita dah pukul 8.20 minit malam.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Next.
2: Di

8.31 minit malam Nurani 6.9. Okey. Dan disampaikan seketika waktu solat Fardu Isyak bagi daerah-daerah di negeri Terengganu untuk hari Rabu hari ini 15 Julai 2026. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, azan Isyak, waktu solat Fardu Isyak kita malam ini 8.41 minit malam. Besok dan setiu 8.44 minit malam. Manakala untuk daerah Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Daerah Kemaman dan juga Dungun 8.40 minit malam. Okey, semoga tenang-tenang sahaja di waktu ini. Kuatkan semangat menghadapi apa jua rintangan. Waktu-waktu sebegini ada yang sibuk mungkin waktu ni. Tadi selepas maghrib ya, nak hantar anak tuition lah ya. Kadang-kadang daripada pagi sampailah ke malam ya. Masing-masing masih lagi kata orang tu bergerak pantas. Masih belum boleh rehat sepenuhnya. Apapun ya, tenang-tenang, sayangi diri. Dalam kita melakukan apa sahaja, kita buat apa sahaja, kita fikirkan apa sahaja, mungkin terlalu banyak kita fikirkan tentang orang lain hingga kita terlupa untuk menyayangi diri sendiri. Okey, jadi muhasabah balik. Okey, tenang-tenang supaya kita dapat cari balik kekuatan insya-Allah untuk meneruskan kehidupan. Okey. Nurani 69 masih lagi bertemankan Kak Cik di hujung pertemuan kita 8.32 minit malam.

0: sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan separuh malam. Dan barang siapa yang solat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Ada dua penyakit yang berada dalam hati orang tua. Allahu Akbar. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? Qalbu syaikh syabun ala hubbis natain. Allah kata, dalam hati seorang lelaki ke perempuan ke yang dewasa, yang tua. Macam kita ni lah, orang tengah cakap ni. Dalam hati, orang dewasa, orang tua, hati dia muda sebenarnya. Qalbu syaikh syabun. Hati orang tua sebenarnya muda dalam dua perkara. Ala hubbis natain. Di dalam menyukai dua perkara. Suka dua perkara ni. Dia dua perkara ni menyebabkan hati kita disuka. Jadi comel. Jadi muda sama. Kata Allah, tua dah tapi kau muda dia. Ha, nampak? Itu kaedah. Rupanya Nabi sebut dah mula. Apa katanya? Apa begini? Apa sebab dia begini? Oh, lil hayah. Manusia ini, dia akan menjadi muda bila disuka dua perkara. Yang pertamanya, oh, lil hayah. Umur yang panjang. Yang pertama. Yang keduanya, hubbil mal. Cinta kepada harta benda yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berfikir nanti bila aku pesteng esok sekarang, aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni. Pasal apa? Nak kumpul harta lah sikit, jauhi kanan, tinggal sikit, buat tu nak bawah. Okey. Tidak menjadi kesalahan kalau kita berfikir untuk kebersangan dan kemudahan hidup kita. Mungkin kita ada okey je dekat. Tetapi janganlah perbuatan itu nanti menyebabkan kita hilang fokus kita pada akhirat. Sebab kita sebut tadi, bagaimana kita semakin tua, semakin dorok, tulang semakin dorok, gigi semakin dorok, nafas semakin mengah-mengah. Allahu Akbar, mata pun kau dah nampak. Daripada dah pakai spek, jadi pakai spek. Daripada rambut jauh, jadi rambut dekat. Daripada Quran dekat, jadi baca jauh dan sebagainya. Allahu Alam. Bawa kereta daripada waktu malam siang, waktu siang je lah ni. Sepung sampai garip, mata jadi bela dah, kena berhenti dah. Subhanallah hilari. Isyarat-isyarat ini sepatutnya sudah menjadi tanda pada kita bahawa jangan kita terlalu memikirkan pantang pokok. Jangan kita terlalu memikirkan tentang pengumpulan harta yang sampai macam Allahu Akbar. Boleh membuat harta tersebut. Boleh. Tetapi janganlah pengumpulan harta kita itu buat harta kita itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Saya banyak dengar cerita Allahu Alam berlaku pada, tidak berlaku lagi pada saya ni. Moga tak pacang lagi kita. Bila lepas pacang ni, saya nak buat benda ni, nak buat benda ni. Dan dia buat sungguh. Rupanya mereka terluka. Hasil daripada pattern tersebut, hasil daripada gratuiti dan sebagainya. Yang kita boleh sebab tu sepatutnya. Gunalah kita. Hak tak pergi mekoh lagi, pergi mekoh lagi. Hak dah rajin buat kerbang, buatlah kerbang. Hak jaga-jaga sedekoh masa-masa muda dulu, sedekoh lah. Duit hak ada. Contoh. Kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa andaran diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Garam jatuh ke air. Maksudnya, nasihat yang diterima dengan baik atau dipatuhi. Contoh ayat, nasihat guru itu ibarat garam jatuh ke air kerana semua murid mematuhinya dengan baik.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: 8.51 minit malam, 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam dan selepas itu anda akan bertemankan DJ Ain. Dan malam ini macam biasa hari Rabu, kita ada cerita Pantai Timur, kolaborasi atau gabungan rakan bersama dengan teman-teman kita di Pahang FM dan juga Kelantan FM.

fasa-fasa dan menempuh ya kehidupan yang ya sabar yang ada turun naiknya. Semoga Allah Ta'ala terus beri kekuatan. Okay, apapun sampai di sini pertemuan kita, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Salam Nurani 69. Okay, selamat malam semua. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam Mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Sri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Dato' Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Cerita Pantai Timur kembali bersama-sama dengan anda setiap hari Rabu pastinya 9.10 minit malam hingga 10 malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua di Serangan FM waktu ini. Ain akan terus temani anda dan seperti biasa kalau Cerita Pantai Timur kita ada 3 stesen, Serangan FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Saya nak menyapalah rakan-rakan saya di sebelah kiri dan juga kanan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh. Ini luar sekali. Ya betul. Yeah. Sebab kita duduk tengah-tengah.
2: Oh, ya betul.
0: Kan? Oh, kumbang malam ini ya.
1: Iya, tak ada hal lah.
0: Abel. Kalau di Pahang, saya rasa saya dah cam suaranya.
2: Cam lah ya.
0: Dia toke panggung.
2: Toke panggung, tidak lah.
0: Kalau di Kelantan pun lebih kurang lah. Dia adik kepada toke panggung.
1: Sikit.
0: Okey, Azidi ya.
1: Iya, betul.
0: Sihat belaka.
1: Alhamdulillah, sihat sejahtera seadanya.
0: Alhamdulillah juga. Dan pastinya masa seperti biasa hari Rabu kita akan bersama-sama 3 suara lah.
1: Betul.
0: Jangan suruh menyanyi eh.
1: Jangan.
0: Hostline tak apa.
1: Hostline tak apa.
0: Nyanyi jangan.
1: Kecek tak apa.
0: Kecek tak apa, janganlah.
2: Kau nyanyi tak jadi,
0: tak jadi. Cuba try dulu. Cuba try test. Macam yang dua minggu lepas saya cuba acu teratas. Okey. Apapun seperti biasa, lebih kurang 50 minit lah ni ya.
2: Ya, betul. Ya,
0: kita akan bersama-sama. Kita nak hello-hello lah dulu. Mungkin pengenalan ID saya tak nak dulu sebab saya dah buka panggung.
1: Nah, tak apa. Tak apa. Bagi jawab siapa-siapa dulu.
0: Siapa dia? Ozula dua orang.
2: Okeylah, kita ke Pahang lah boleh ya. Jom boleh. ID station Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Faham FM. Okey, baik, ruangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM malam ni di Pahang bersama dengan saya, Reef. Macam biasa, kepada orang-orang kita, kalau yang nak masuk nanti, nak buah-buah berkenaan dengan perkataan yang kita akan kongsi kejap lagi nanti, 09514-0124 dan juga 09514-0124. Boleh juga masuk melalui WhatsApp 010-320-7448.
1: Itu nombor dia.
0: Ambil dah. Kan trend sekarang macam tu kan.
1: Okey. Sebab mengantuk tengok bola ni.
0: Dah. Kita tengok highlight je.
1: Sebab kita kerja malam kan?
0: Betul.
1: Okey, kita ke Kelantan. Dari Pahang kita ke Kelantan.
2: Baik. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Pastinya Serangan FM Masra Ceria seperti biasa. Untuk hari Rabu kita akan bersama menerusi ruangan Tiara Masra. Untuk anda yang nak hubungi kami, nombor taliannya 0962353300, 6238330. Dan nak berkomunikasi menerusi WhatsApp, terus ke talian kami 0103446632. Okay,
1: yeah.
0: Tapi sebelum tu kita nak tahu juga perkataan kita pada malam ini dari Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
1: Zidi lah kan.
0: Zidi lah sebab biasa benda ni orang Kelantan yang lain sikit bunyi.
1: Jadi sikit.
2: Okay. Sumbernya dapat daripada glosari dialek Kelantan.
0: Ya.
2: Perkataannya adalah hari ni kita main nusuk hari ni. Main nusuk.
0: Gapa?
2: Ya, cikuca.
0: Cikuca. Dia kena bunyi gitu belakang dia.
2: Cikuca.
0: Ciku tu malah cik. Jangan main malam-malam ni bahaya.
1: Hai, jadi main caca pula ni.
2: Okey, maksudnya tu. Sejenis permainan menghadang muka dengan sesuatu untuk menggalakkan kanak-kanak ketawa.
0: Agah. Kalau agah terganu ni sombong.
2: Agah lain.
0: Ya, agoh.
2: Agoh lain pula.
0: Kalau terganu agoh. Ya, agoh. Bahang apa bahang? Bahang jangan cakap tak tahu.
1: Tak tahu pula tu.
0: Siku cak. Biasa ke?
1: Kita main cak-cak itulah kau tak.
0: Cak-cak ciku tak ada.
1: Tak ada ciku. Tak tahulah kau ada juga yang nyebut ciku-cak juga ke.
0: Tapi kalau Riff sendiri, kalau orang Kuantan?
1: Orang Kuantan tu kalau saya lah, saya rasa untuk yang macam ni kita panggil cak-cak pun.
0: Main cak-cak aucak.
2: Aucak gitu lah.
0: Aucak gitu.
1: Iya.
2: Asal-asal akhir-akhir dah.
1: Tapi yang cak tu mesti kena ada juga
0: tak? Ciku tu tak ada.
1: Ciku tu macam jarang dengar lah.

0: ni.
1: Tapi okay, kalau okay, di Terengganu pun sebenarnya kita jarang guna cikucak, kita guna aucak.
2: Aucak juga.
1: Tapi agoh lah, lebih pada agoh. Kita mengagah.
0: Agah
1: tu kita sombong pula dok.
2: Betul lah.
1: Agahnya teh
2: agah lain.
1: Agoh.
2: Kelantan pun juga agoh juga asalnya.
1: Agoh lah dok. Jangan seregoh.
0: Oh segar
2: lah. Segar lah.
1: Segar lah. Kena link saya tu.
2: Isu pogepok lah segar ni.
1: Okay. Seperti biasalah kita menanti respon daripada rakan-rakan kita. Kalau Terengganu tidak ada respon lagi, mungkin di Kelantan atau Pahang macam mana?
0: Ada lagi juga.
2: Kelantan berdua-dua dah masuk ni.
1: Silalah sebab dengan lagu.
2: Kau nak pergi lagu dulu? Kita bagi. Pemanggil dulu ada?
1: Pemanggil dulu lah nyaknya. Tunggu lama.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, orang tanah merah ni
3: Ya.
2: Orang tanah merah pun wehi juga main cikucak.
1: Cikucak?
3: Cikucak wehi.
2: Ya dah.
1: Main ngemuk dia lah.
3: Tiga pun juru kan dia?
2: Kenapa?
0: Ya.
3: Tiga pun juru hari ni.
2: Tiga pun juru. Sepuluh sekali lah.
3: Kelantan, Terengganu, Pahang.
1: Ya. Kita ingin pecah.
3: Ya sangat naik kereta jadi lecoh. Dia jauh akal dah lepas. Cek kereta jangan pecoh berah pun tak si.
1: Itu dia.
2: Dia boleh patut dah. Okey, apa je?
3: Ya.
2: Kali cikucak, aku tanda merah panggil kita cikucak juga.
3: Cikucak jagoh lah.
2: Agoh lah maksud dia.
3: Panggil cikucak juga.
2: Cikucak juga.
3: Cikucak agah agoh.
0: Agoh.
1: Agah jadi pesan lain. Agah jadi pesan lain.
3: Agah ni dia buat semanggok kalau kita cek
1: semanggok.
3: Semanggok menguk makannya atas.
2: Okey, baik. Terima kasih. Apa je? Ada maksud lain lagi? Tak ada dah? Ada maksud lain lagi kau? Cikucak.
3: Maksud lain tu. Rasa tak ada. Dia agoh bodoh. Dia agoh bodoh. Bodoh suka. Orang tua pun. Dia main agoh gitu juga.
2: Ada juga. Agoh gitu
1: pun. Mok-mok ni buat apa?
3: Dia agoh ni bukan kata bodoh. Buruh kan kita boleh agoh.
2: Buruh lebar.
3: Kukuk agoh. Agoh contoh. Buat bun lagi ni.
2: Cikucak juga lah tu.
0: Kita bayang macam mana.
1: Kita cuba membayangkan sahaja.
2: Kita bayangkan lah.
3: Baik. Apa habis duit patut so boleh Haji?
2: Boleh.
3: Buat sentih tarik tali. Nampak jadi agak-agak. Terima kasih semua sekali. Dan selamat bertugas.
2: Okey. Baik. Terima kasih Abang Jo.
3: Okey. Baik. Selamat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey. Kita ke Terengganu dulu boleh seorang?
2: Boleh.
1: Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Cik Ain.
1: Ya, saya. Ayu.
4: Ya, saya.
1: Cikgu Cik.
4: Cikgu Azidik.
2: Ya, Cikgu Cik dengan Ayu.
4: Aku
1: tak kilat lola-lola
4: sini ni.
1: Kilat lola-lola tu.
2: Lola-lola.
4: Dengan berangin dengan kilat. Tapi macam tu Ain kata tadilah, kata Terengganu ni dia moden gitulah, dia aucak juga.
1: Aucak.
4: Okey. Tapi orang tua pun juga orang kata ngoset aucak. Kanjar dia. Tapi ada selagi lagu orang Terengganu kalau dia agoh anak kecil ni.
1: Kenapa?
4: Kita orang kluster dengan Pahang tak tahu dia raja dengar lagu ni.
1: Lagu dah.
4: Biasa dia kini kan kita agak duduk kecil kan. Ke dan gami.
1: Ke dan gami. Betul. Nak kita nak agak anak-anak kita.
4: Agoh dalam orang Terengganu lah. Tapi dah tahu Kelantan bakal kedok dengan Pahang tu.
1: Lepas tu kissing dengan anak tu dah awak. Benda gigi tak ada.
4: Tanah ceka kali. Kunyit tak apa
1: lagu lah orang tu. Ceka dan gami.
2: Tapi sedih dah jadi dengar lagi ni kat Kelantan.
4: Dia macam-macam lah dia. Di Terengganu ni banyak ni. Dia main agoh-agoh budak ni. Dia kata, wabulah. Ada juga atas langit tu.
1: Tunjuk wabulah.
4: Ada juga. Tapi kalau ngoset tu depan muka tu agoh tu. Biasa logat yang spontannya aucak lah cerita sini.
1: Itu biar aucak lah tak?
4: Itu biar aucak lah. Kadang-kadang hak jenis jangan pergi kawasan orang nas tu.
1: Pasal lain kot tu.
4: Pasal lain tu beri-beri.
1: Tu cak-cak-cekur tu. Cak-cak-cekur.
4: Cak-cak-cekur.
1: Bicu saing.
4: Itu bahasa Terengganu lah. Maksudnya biasanya gitulah aucak. Kalau nak berlagu tu saya betul lama sikit. Yang ni ikut udang gamik tadi tu.
1: Cak-cak-cekur udang gamik. Ada juga orang Terengganu kita.
4: Ada juga. Tapi ayat lama gitu lah. Ke udang gamik.
1: Betul.
4: Ke udang gamik.

0: Betul.
1: Dengan lali kunyit. Macam-macam lah sebut lah.
0: Ada lali lirik dia tu.
1: Lirik
0: dia lama ni. Jangan ulit kan tidur. Okay, you baik. Terima kasih mengimbau dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Rif pening dah tu. Baru ni panjang dah. Dapat mak besuk weh. Ni panjang lagi.
2: Okay, jom kita bersama di Pahang pula. Ada
0: silakan.
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapa moju lain macam suaranya tu. Tak sihat ke?
3: Ha? Banyak makan asura.
2: Banyak makan asura.
4: Banyak makan asura.
0: Panas repah ke? Panas repah ke tu?
4: Moju buat sendiri ke?
3: Moju? Buat sendiri lah.
4: Buat sendiri.
0: Dah tak sampai sebekas dekat Reef?
4: Itulah.
0: Tolong jauh tanya sangat. Bagi pihak.
4: Jauh sangat.
0: Mokju di mana?
2: Jauh.
3: Mokju duduk Lancang.
0: Lancang.
2: Lancang juga.
3: Jauh. Tempat gajah.
2: Kuala Gandah. Okeylah.
4: Okey.
2: Mokju.
3: Dekat nama Mokju.
2: InsyaAllah. Memang Mak Ju main dengan gajah lah semua eh.
0: Takut awak cak dengan gajah.
3: Main dengan gajah tu benda yang dapat. Kita kerja dengan gajah,
0: tak
3: apa ada gaji.
0: Dapat piung
4: dong. Dia capuk ke gajah.
2: Okey, Mak Ju dah dengar dah kan kita punya perkataan kita malam ni kan. Permainan tu.
0: Cikucak.
2: Cikucak. Kalau Mak Ju panggil benda tu.
3: Kalau di tempat Mak Ju ni sama juga. Main awcak-awcak gitulah juga.
2: Awcak kan.
3: Mengagoh budak kecil.
2: Sama juga.
3: Budak kecil kalau dia sedang baru nak kata dok orang ni mengagoh tu, baru nak pandai suka tu. Sukalah kita mengagoh dia.
4: Sukalah tengok kan.
3: Mengangung mulut eh.
2: Tergelaklah dia.
3: Tapi kalau kalau orang tua mengagoh orang tua tak sesuai.
0: Ngam tak sesuai.
3: Tak
0: ada gigi lah, juga ke.
3: Kadang-kadang orang tua ni giginya tak ada juga. Gigi palsu.
2: Itulah pasalnya. Kan dia tergelak lebih-lebih kan.
4: Kan tercabut gigi palsu.
0: Lain ceritanya.
3: Kan orang tua kan dia tak bunyi ucap kan. Dia bunyi cak-cak.
0: Kecak-kecak gigi tak ada. Tak baik, betul lah.
2: Sama jugalah ya panggilnya ucap kan.
3: Sama juga dia faham pun. Ucap-cak juga. Mengagoh-mengagoh gitulah.
2: Betul.
3: Sama je tu ayatnya dan apa. Ni kata orang ni makna tiga sama je.
2: Betul
3: lah dia. Tak ada beza ni. Cuma sebut ten je lah lain sikit.
2: Sana
3: cak-cak, sini ucak.
2: Kan.
3: Agoh. Benda tu sama je.
2: Betul.
3: Tak ada beza.
2: Ada beza mana sangat lah ya. Okey, baik. Terima kasih lah Mokju ya.
3: Sama-sama.
0: Wow.
3: Selamat malam.
0: Malam.
2: Ya, malam.
0: Ya, saya.
3: Ri dan juga Azidi.
4: Ya. Terima kasih, Mokju.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itulah dia.
0: Aucak-aucak juga kena rehat sekejap, ya?
2: Aucak. Rehat dulu.
0: Okey, kita ke mana dulu?
4: Mana Pahang dulu.
0: Pahang
2: juga. Boleh.
4: Pahang
2: pula. Tak apa, jom kita dengar santai-santai. Kita dengar lagu ni. Nyor Sebatang tajuk dia.
4: Okey.
2: Jom kita dengar.

0: Itu dia, Henyo Sebatang, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tempatan kita lah. Namanya Manaf Manat.
1: Ada mai ucap belakang pokok Nyo malam-malam hari. Dulu-dululah zaman Rosli Pramli kan.
2: Kalau pokok pisang.
1: Pokok pisang.
0: Makan-makan pokok tu bukan dengan kanak-kanak tu.
1: Janganlah
2: malam lah diri.
0: Okey.
1: Kau nampak goyang-goyang kan daripada tingkat konti tu. Okeylah, kita 9.29 minit malam. Yang nak telefon boleh lagi. Malam ni perkataan kita ataupun ayat kita. Cikucak. Dengan maksudnya.
2: Cikucak. Maksudnya?
1: Sejenis perhaan.
2: Belagu.
0: Sejenis permainan menghadang muka dengan sesuatu yang menggalakkan kanak-kanak ketawa. Tapi memang Kelantan memang nyebutnya cikucak lah.
1: Gitulah. Tapi macam Abang Jo kata saat ni dok, bukannya kita dengan manusia sahaja, dengan binatang peliharaan pun boleh juga.
2: Betul. Dengan kucing pun ada cikucak buat
1: gitu. Ada demain kan. Nak marah ke mak. Tapi Pak Ida nak marah ke mak main cikucak dengan dengan kucing.
2: Kucing pun sengih
1: lah. Itulah.
0: Boleh lah.
1: Ada lagi memanggil kita dari Terengganu, boleh?
0: Boleh. Silakan.
1: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, Pak Mak kita.
3: Ya, Pak Mak ni.
1: Pak Mak jangan wih ayat panjang-panjang, agak pening Rif kat
2: ni. Pak Mak. Pak Mak dia banyak ilmu.
3: Ani apa khabar malam ni?
1: Alhamdulillah.
2: Hai, baik alhamdulillah Pak.
3: Dan juga Rif.
0: Ya, baik alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Kalau versi daerah Besut, Pak Mak. Cikucak.
3: Cikucak ni. Ya, cikucak ni dia beli belako tu. So, beli belako dia banyak kategori lah. Yang pertama, dari segi budak bodoh. Budak mengaguh ko ataupun teraguh bodoh ko. Faham dia so lagi tu, main cikucak je. Contohnya, kita pergi rumah-rumah saya kita. Dia tak ada.
2: Main cikucak.
1: Aku gitu rumah pun tak ada.
3: Dia tak ada. Dia ada deh.
1: Macam kecak. Macam main tenusuk lah.
2: Pak Mak, sekali orang banyak utek lagu tu. Macam kecak.
1: Mari lagi. Betul-betul. Betul juga Pak Mak tak? Tak terfikir pula saya. Maksudnya macam gemai to ni. Metal nusuk metal pun ada jugalah. Rif faham tak metal?
0: Tak faham.
1: Tak faham. Mati senyap.
2: Saya pun tak faham. Metal tu kan ada.
1: Gitulah. Ya main. Aku cari mu pun tak ada. Cari aku tak ada.
0: Assalamualaikum.
1: Tapi kita ada boleh dua situasi. Bukan dengan manusia. Bukan dengan orang kata baby. Dengan anak je.
2: Tapi kita. Dewasa pun.
1: Kita pergi rumah dia tak ada. Lepas tu kita balik. Dia cari rumah kita pula. Kita tak ada. Tu kata. Main cikucak, main tu nusuk je belaka. Lebih kurang lah.
0: Jadi itu dikira cikucak jugalah.
1: Cikucak lah.
0: Okey, okay. Di Pahang ada ni pemanggil.
2: Boleh.
0: Jom. Hello. Selamat malam.
1: Cikucak sungguh ni.
0: Ni pun main cikucak ni.
2: Ni malu-malu.
1: Siapa tu?
0: Hello.
1: Cikucak sungguh.
0: Cikucak betul ni. Tak apalah. Nanti tu telefon balik lah tu.
2: Dia segan tu dengan
0: dia. Betul. Ini betul-betul tafsiran cikucak ni. Dia nak telefon.
1: Go, nanggami.
0: Okay. Zidi di Kelantan ada?
2: Ada.
0: Silakan.
2: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Siapa tu?
4: Apa khabar je, Zidi?
2: Sehat alhamdulillah. Kak Asah kau tu?
4: Ya, Kak Asah ni.
2: Okay, Kak Asah. Okey. Itu pasal cikucak
4: kan. Nama dua tu nama apa? Ain.
2: Ain dengan Ari.
4: Lama tak dengar Ain dengan Ari tu.
1: Ari sama. Ain jarang-jarang.
4: Ain tak ada dah.
1: Jarang-jarang.
4: Apa je dia?
2: Main cikucak kan.
4: Cikucak.
2: Yo. Cikucak ni.
4: Macam kita pergi macam pergi mari tu kan. Gitu. Dia tak ada.
2: Okey.
4: Lepas tu Cepat tengah jalan mak gitu ah kita ni macam kecak dah ngari bini kata.
2: Ah sudah dah lah.
4: Oh kita pergi dia tak ada pas kita balik dia pergi. Mai je kecak dah lah kita dua ni.
2: Kita di rumah dia dia jumpa kita.
1: Macam lebih kepada mak lah.
4: Ain tak ada. Lepas tu cepat tengah jalan ah kita ni macam kecak dah dua ni ain kata.
1: Selisih pula dah tengok.
0: Ada
5: Hello.
0: Ha, ada berbunyi.
5: Salah.
0: Ha ha.
1: Tak cikut tak cikucaklah tu.
0: Abang Santana.
5: Ha?
0: Abang Santana aja.
5: Ya, kenal suara ini memang
0: ya. Ya betul, Reef kat sini. Ha ha, berapa jauh sangat suaranya? Tadi langsung tak dengar dah tadi. Tadi abang ni kau.
5: Clear dah.
0: Ha, clear.
2: Main cikucak juga ni.
0: Ha.
5: Oh, lepas makan tadi. Gulai gulai kempatai.
1: Orang temeluh orang mana ni? Gulai
0: kempatai. Ni orang rauk ni.
1: Orang rauk. Uludong.
5: Uludong.
1: Uludong. Uludong kan dong. Dong.
0: Dong.
1: Dong. Ah betul. Dia pelik kalau sebut kampung pia.
5: Kampung pia di dalam pulau sana. Jalan mantap.
1: Ya nak.
0: Tak wangi.
1: Kita sebut kampung pia. Dia macam pelik ni dengar. Semua kampung pia.
0: Pia.
1: Sebab sebut ejaan PIA kan. Ingat pia.
0: Pia.
1: Pia.
0: Okey. Abang Santana. Kita cakap malam ni cikucak. Permainan
1: orang dong macam mana?
5: Umur dah lah. Setara lah budak kecil. Masa dekat nak tidur dalam buah aku cucak kita lah
1: sebab tu lah
5: itu dia ni
0: nak tidur dulu, kita aucak kan dia tak tidur dia
1: kita tidur
2: kita waktu dulu
0: itu
5: ceritanya
0: itu ceritanya
5: Perbezaan tak ada
0: perbezaan
5: Kelantan dengan
0: Umat. Sama je lah. Kita pun nyebut cak-cak gitu juga ya.
5: Orang sama je. Kurau ke buat apa belum Moju tadi ya. Ada telefon tadi.
0: Ada Moju ada telefon.
5: Kau makan nasi sentangnya.
0: Ha? Makan hati?
5: Makan nasi tadi.
0: Makan nasi
1: dalam patin. Khabar betul malam-malam.
2: Itulah sedap dalam patin.
5: Khabar sempoyo.
0: Jadi.
1: Lena tidur malam ni ya?
5: Sampai budu pada juga.
0: Apa yang ada?
5: Sampai budu.
1: Sampai budu.
2: Ni dah ayam macam
1: kecoh liu malam-malam hari ni.
2: Namanya cik
0: kecoh. Okey lah, baik. Terima kasih lah Abang Sana sertai kita ya.
5: Ya.
0: Tidur ke nak tengok bola malam ni?
2: Kita tunggu tengok macam mana.
1: Kita tengok highlight je.
2: Baik.
1: Okay. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Sama-sama.
2: Bye.
1: Oh, orang Ludong lain ni bye.
0: Itu bahasa Ludong tu.
1: Okey, itu dia. Rakan-rakan kita. Rehat sekejap boleh?
2: Boleh dengar lagu pula.
1: Boleh, kita ke Kelantan dulu.
2: Boleh. Lagu apa ini? Lagu Demanjo. Orang kita meme comel.
1: Meme.
0: Ya, meme. Dengar dulu.

0: Okey, itu dia. Okey, kita memang comel.
1: Ya, memang comel.
2: Comel naik mata.
0: Comel naik mata.
2: Jangan lah.
0: Itu dia. Okey.
2: Ada lagi sign-sign kita nak telefon?
0: Ada ni.
1: Ada. Kelantan.
0: Sila. Kita dulu.
1: Pika-pika.
0: Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okey, Kak Weh.
3: Ya, selamat malam. Tiga DJ tu.
1: Ya, selamat
3: malam.
0: Selamat malam. Kak Weh, Kak Weh,
3: Kita nak cuba nak cuba teratih budak ni. Suka ke dok? Dia nak cuba teratih ni dapat. Cikgu. Nak tahu budak ni lawai kedak kita ni hak kita buat ni nak tahu budak ni lawai kedak dengan kita ni dia
2: masuk
3: dia,
2: hati kedak
3: ke budak-budak ke kita nak tahu dia ni cergah kedak kita dia kata cikgu cak dia orang tua kata cuba teratih buat ni
0: cuba
3: teratih teh dia
2: ni nak dia orang kita
3: dia dia ni suka ke ataukah dia ni budak tak dengar ke dia tak tahu ke
0: takut jeri pula.
3: Takut dia jeri begitulah budak-budak tu dia dia jeri dia tak tahu
2: masuk hati tau
3: dia takut sebab dia kata teteh dia nak tengok setara mana budak ni jeri ke suka ke dia kata cuba terateh gitulah
0: nak teh dulu tengok budak tu
3: teh tengok dia ni suka kalau orang-orang kita tak biasa tak kenal pun kita nak suruh orang tengok kat terhantul ke apa-apa pun nak suruh dia terpaling ke kenapa gitulah
2: tarik perhatian lah
3: tarik perhatian dia tu begitu
1: Baik. Faham.
0: Kita cuba terang dulu tengok ke
3: mana. Cuba tengok lagi mana.
2: Kalau budak tu buat muka tiba-tiba.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, Cik Zakaria.
4: Assalamualaikum.
2: Sila. Cikgu Cik.
0: Hilang dah.
2: Cikgu Cik sungguh ni.
1: Cikgu Cik betul.
2: Ni betul-betul Cikgu Cik. Hilang dah.
0: Cikgu Cik hilang tu.
2: Ada pula.
0: Ada.
2: Terah eh. Terah. Dia Cikgu Cik kan betul-betul. Hello.
5: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Dia berubah. Memang Cikgu Cik betul lah saat ni. Siapa dia tu?
0: Kasu ke tu?
5: Bacok di kaki
2: Okay, bacok masuk tengah anu. Tak apalah. Mana-mana pun.
0: Kelantan tak buka pintu je pun.
2: Barangkali.
5: Kelantan buka dua pintu tapi.
2: Tak ada ke demo.
0: Dia kalau lain masuk dulu.
5: Yang lain masuk.
2: Kalau bacok ni sepadai dah ke? Ngebesuk tu. Anak-anak pun ramah.
5: Betul.
2: Cikgu Cak. Wasi baca.
5: Si kucak ni macam kita main dengan budak-budak ke. Kalau kita nak kerja. Aku pergi main dengan jatuh. Aku pergi main dengan Rafa'i tu. Waktu kucaknya dia. Tak nangis lah saya pergi.
2: Nama Rafa'i tu tu?
0: Rafa'i ni.
5: Itu kat tu nama Muhammad Hayun Rafa'i.
2: Cikgu Cak Mama Fanje.
5: Dia tak jadi lah dari mustahil nak buka setahun-setahun lebih dia tu mok lain-lain lah. Jadi cikgu cak dia pakat suka lah dua tu. Kita dah ambil tengok lah lipat tahil berapa gitu lah.
2: Boleh buat hijau lah.
5: Ada dari mesti enggak.

0: बड़ी बड़ी मटा या तो या गोल मटा काफी या गोल
1: है ना गोहला गे चुचु
0: मैं ना गोहला
1: गोची कुछ
0: जादी गीचु jadi kata minta lagu tau
2: lagu kamu kasih
0: lagu Laksmana Raja Laut
1: Laksmana
2: Lah,
1: telefon terandu minta orang Kelantan.
2: Itulah. Oh,
0: iyalah. Dekat eh turun dia tak tu desain air tak pun.
1: Lah contoh saya di Zibe dia Zibe.
2: Sudahlah. Oh,
1: iyalah. Kena pergi atas bute.
0: Ai enggak kena tanya satu deh.
1: Enggak apa.
2: Tanya apa tu?
0: Mau omong ke mana tu? Ah, sihat ke dia?
1: Ah, dak apa sihat lah ni.
0: Tak apa sihat. Lamalah dia kata main muka tu.
1: Ah, dia kurang sihat, kurang sihat.
2: Oh,
0: kurang sihat
1: dah apalah. Doa-doa lah ya. Moga-moga Allah angkat doa kita. Doa-doa lah untuk semua.
0: Sama-sama doa lah ke Mak Ngoh. Semoga cepat sihat lah Mak Ngoh.
1: Moga dia beri keafiatan untuk Mak Ngoh lah.
0: Kesihatan untuk Mak Ngoh. Itulah
1: sahaja
0: Ri.
1: Bye.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Su bacok.
2: Dia lagi minta lagu Kak Su eh.
4: Banyak benda. Banyak benda dia dah selesaikan. Minta lagu dengan Zidi. Tanya khabar pendengar. Dekat Ain.
1: Ni Pahang pula. Dia tak ke Pahang je.
2: Alah-alah masuk talian tu.
4: Di Pahang ni ada yang menarik sebenarnya. Perkongsian daripada pendengar kita. Kak Nas ni dia kongsi tau. Macam mana sebenarnya kalau yang lagu apa Ciku Cak ni.
5: Okay, Assalamualaikum. Hai Rif. Kak Nas Aum Cak tu eh. Dia macam ni. Cak ceku ngangamit minta ceku beri kunyit nak ngubat ayam buta, mama nak buat kerja, adik jangan menangis. Cak, cak, cak, cak. Okey, Rif. Salam Pantai Timur.
1: Lebih kurang teranu kot. Cak, cak, ke udang gamit. Lebih kurang lah. Tapi mungkin lirik dia berbeza sikit kot.
4: Tapi dia punya tone dia macam tu lah kan. Kita nak dengar versi Ain macam mana Ain.
1: Tak boleh lah Rif lah.
4: Oh tak boleh.
1: Sebab tu daripada Pahang. Kalau versi Ain tidur dua orang ni. Pakai dua belah.
4: Tidur tu.
1: Bahaya, bahaya. Kita kerja sampai ke 12 ya.
4: Okay.
1: Ni baru 9.49. Okay. Kita rehat sekejap. Lepas ni kita sambung lagi dengan baki masa yang ada. Ini lagu rakyat Terengganu, Dendang Nasihat untuk anda di Terengganu FM.

0: Tu dia Dana Nasihat dari Nur Azmadi, penyanyi lagu ayat kita. Dan masih lagi bersama-sama. Dah lama dah kita ni dah.
1: Yo.
0: Masa tu dah lama. Bukan kita dah lama. Masa tu dah lama.
1: The bomb.
0: Takut orang salah faham. Masa tu dah lama.
2: Sejam je masanya.
0: Yo, betul. Pejam-pejam hari ni pun 15 hari bulang dah.
2: Sebentar je masa.
0: Sebentar je. Kat lagi puasa pula kita. Sebab dekat TikTok naik dekat FYP. Berapa yang bilang puasa, berapa yang bilang takbir raya.
1: Combo.
2: Dah nak raya
0: kan. Sebab masa pantas. Dah macam kucak. Tengah bulan dah kita.
1: Minggu ke minggu tu pun sekecak je rasa dok.
0: Dia macam gaji kita dah cikucak sungguh. Baru masa
2: habis dah cepat je. Duduk seminggu tak ada
0: dah. Dah seminggu masa ada je.
1: Habisnya cepat nak nunggu masuk balik tu.
0: Itulah. No, 10 hari tu rasa macam 10 bulan. Habisnya 10 minit.
1: Ya.
2: Sabar je lah.
0: Itu je. Fitrahnya.
1: Fitrahnya.
0: Okey. Berbagi masih ada. Ada lagi ke respon daripada rakan-rakan kita?
1: Ada. Di memang Kelantan.
2: Kelantan ada pemanggil.
1: Boleh jom.
0: Meriah buat dia.
2: Oh, putus. Cikucak.
1: Cikucak juga.
2: Cikucak juga. Tak ada.
0: Tak ada lah.
2: Pemanggil lah.
0: Kalau Tengah Nur ni rasanya dia habis mikir dah sebab lebih kurang je.
1: Betul.
0: Situasi lebih kurang lah. Banyakkannya dengan budak-budak kan.
1: Betul. Tapi menarik juga tadi bila yang Pak Mat tadi nyebut kata kalau kata cikucak ni boleh juga guna kalau kata itulah yang kata
0: perbuatan
1: kita pergi ke mohon tu untuk tak ada pergi mohon ni pun tu pun kira nyebut cikucak juga je.
0: Macam main to ayat Iris.
1: Main to
0: Main to.
1: Main to.
0: Macam ke main to ngemung ni aku pergi mohon mumu tak ada mung gimoh aku tak ada dah temu tepi jalan. Gitulah. Faham ke dok?
1: Faham.
2: Ya, serupa tempat lain.
0: Aku cari mumu tak ada, mu cari aku tak ada.
2: Sama-sama cari.
1: Sama-sama cari.
0: Itulah maito ataupun cikucak lah.
1: Cikucak
2: lah
1: juga.
2: Okey. Okey. Gitulah. Cuma saya nak kongsi satu program kita ni sebenarnya.
0: Boleh sila.
2: FM boleh Saya ada promo sikit ni. Boleh saya siap promo boleh
0: Boleh.
1: Main.
2: Kita dengar sikit promo berkaitan dengan Piala Dunia.
3: Demam bola sepak kini sampai ke kemuncak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan final FIFA World Cup 2026 melalui Big Screen bersama Kelantan FM. Bermula Ahad 19 Julai 2026 pukul 9 malam dan kemuncaknya perlawanan akhir pada hari Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Bertempat di perkarangan Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Nikmati pengalaman menonton di skrin LED gergasi. Sebelum sepak mula, ia turut dimeriahkan dengan mini penalti.

0: sebagai jualan makanan. Ayo, datang beramai-ramai dan rasai sendiri kemeriahan final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kelantan FM. RTM, penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
1: Okey, tak tidur malam lah tu.
2: Memang.
1: Final ni.
2: Oh. Dah lama dah dah. Beberapa hari je lagi.
3: Yalah.
1: 19.20 ni.
3: Hari Ahad ni.
2: Ada yang praktis tidur awal sekarang ni. Sebab nak kejut pukul 2 pagi, nak standby pukul 3.
1: Oh.
2: Lepas ngorek tu kira gol lalu. Go tidur lah.
1: Okey.
3: Habis Zidi ada lah tu. Pukul 3 pagi tu.
1: Ada. Saya konti malam tu. Hari Ahad malam.
2: Habis pukul 12. Sambung pula.
1: Sambung tu. Oh,
2: pagi esok je macam mana tu agak-agaknya Zidi?
1: Apa kata tak apalah balik tidur.
2: Oh, tapi tak sama tidur siang dengan tidur malam tau.
1: Betul.
2: Takut kelipas balik rumah tu.
3: Iyalah. Boleh lagi. Memang boleh lagi terbuka tu ya.
1: Terbuka. Kita nak jemput orang ramai untuk hadir. Sebabnya kita ada banyak hadiah sebenarnya. Sambil-sambil tunggu perlawanan tu.
2: Iyalah.
1: Kita kongsi-kongsi rezeki kepada mereka yang hadir.
2: Ada sepak penalti lah macam-macam lah ya.
1: Ada buat kuis apa semua.
2: Tapi di pekarangan Kelantan FM.
1: Betul. Kita betul-betul
2: ada big screen lah.
1: Kita pasang big screen LED. Bukan yang
2: bukan dewan tu ke?
1: Bukan depan, betul-betul depan RTM dekat parking ni.
2: Okey. Kat kantin tu lah. Muak kau ada.
3: Besar mana tu dia punya screen tu?
1: Screen 10x20.
2: Meriah.
3: Wah.
2: Ada Azidi ting mana?
1: Saya tak tahu lagi tengok yang menang siapa yang menang.
2: Sama menang. Jawapan saya sama. Tak payah tanyalah, sama je jawapan saya. Siapa menang tu saya sokong.
3: Ya. Siapa menang kita sokong. Kita beli jersey dia.
2: Ya. Kalau Riff mana?
3: Sama juga.
2: Sama je.
1: Sama juga
2: Kita bukan lalang kan. Kita sokong pada yang menang.
3: Betul. Kalau cuba lagi.
2: Kita cikucak lah siapa menang.
3: Ya.
2: Okey. Untuk apa ni, penghujung pertemuan kita mungkin ada sedikit hebahan daripada Pahang dulu sebelum kita menutup tirai.
3: Pahang tak ada apalah.
2: Tak ada apa eh?
3: Ya.
2: Azidi pun tadi dah cakap. Dari Terengganu FM pun lebih kurang kita jumpa minggu depan lah dengan siapa tu. Kena tunggu hari Rabu 9:10 malam.
3: Betul lah, menarik. Terengganu ni menarik.
2: Kenapa?
3: Kenapa?
2: Sebab pemain gantian ramai.
3: Ya, kita tanya siapa yang akan bersama.
1: Kita misteri.
3: Misteri.
2: Tapi kenal, semua dah kenal kan.
1: Kenal, kita tengoklah.
2: Itulah. Okey, apa saya minta maaf kalau ada salah silap terlebih cakap kita minta maaf. Semoga pasukan yang kita sokong tu menang.
3: Ya, memang akan menang.
1: Kita sokong yang menang.
2: Kita sokong yang menang. Okey, baik, dari Terengganu saya Ain dari Pahang.
3: Ya, saya Rif.
1: Dan saya juga saya Azidi dari Kelantan.
2: Ya, kita jumpa lagi untuk cerita pantai timur. Assalamualaikum semua.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Baiklah, kita pergi ke Penang kali ni.
1: Buat apa pergi Penang?
0: Kita nak berlakon lah.
1: Oh, nak berlakon, ingat cari markah.
0: Kita kan artis, nak buat apa lagi markahnya?
1: Markah kat rumah lagi, ngamuk.
0: Itu saya pasal lah.
1: Ingat kena cari nasi kandak aku kan?
0: Nasi kandak beratur sedap dekat sini.
1: Pak sembuk. Pak sembuk tak ada kat Terengganu.
0: Pak sembuk tak ada kat Terengganu tapi tak

Mandu waktu ni hati-hati dalam perjalanan anda. Dan saya lihat di status WhatsApp kawan saya lah, dan juga menerusi TikTok Live Terengganu FM waktu ini, Abi kata ada gajah melintas di kawasan Kemasik Maghrib tadi. Berhati-hati untuk anda berada di sekitar itu. Dan juga malam-malam ni kita kena peka sikit dengan pemanduan kita kan. Dan waktu ini Ain temani anda untuk ruangan Selekta di Terengganu FM. Dan malam Rabu kita akan dengarkan lagu-lagu Mat Salleh untuk anda. Okey, Rabu 15 Julai 2026 masuki 30 Muharram 1448 Hijri. Selamat malam untuk semua. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman anda. Ada yang dah mengantuk, ada yang dah tidur dah tadi. Sebab apa? Berjaga awal-awal pagi kan. Orang kata di hujung-hujung untuk apa ni, Piala Dunia ni, macam-macam cerita lah. Ada yang kata saya dah puas hati sebab pasukan saya dah mara ke kata ke separuh akhir dan ke akhir, dan menanti untuk England menentang Argentina. Tak lama lagi tak lama lagi. Pasukan mana pilihan anda? Pasukan mana akan kata

0: akan menjulang piala eh. Itu kita kena lihat pada tarikh yang ditetapkan untuk akhir Piala Dunia 2026. Baik, selamat malam untuk Wais. Hujan katanya, Meknaki khas, terima kasih Pok Nong dari Alusa Kemaman. England kata Mekna. Okey, kita ada biskut kuih, terima kasih Misa Mak. Malam-malam makan manggis sebab apa cuma ni. Yang manis tu manggis. Eh, bukan saya. Okey, kita ada shoot semalam malam. Kita ada juga siapa, Zam 67. Abi, selamat malam. Terima kasih. Abang Luk kita di AMBS. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Zamri YWPK. Terima kasih. Ayi, selamat malam untuk semua. Dan nantikan di Terengganu FM. Di mana di saluran RTM akan bersama-sama dengan anda untuk separuh akhir kumpulan yang kedua 16 Julai nanti.
1: Dua gergasi dunia bertembung.

separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan.

Day You Went Away, MTM untuk anda di Serangan FM. Lagu ini mengingatkan saya pada usia belasan tahun. Tapi itu orang kata zaman kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, zaman budak-budak kan. Tapi ada kenangan yang tersendiri. Semoga terhibur juga untuk rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan Serangan FM di mana sahaja anda berada. Kalau tak itu era masuk 2000, lagu tu awal 2000. Tapi ini kita pergi ke era 70-an, 1970-an. Tapi saya rasa ramai peminat lagu ni, ramai peminat kumpulan ni sebab dia legend untuk lagu-lagu Mak Zahir. Kalau sebut Scorpion, siapa yang tak kenal dengan lagu ni kan? Always Somewhere untuk anda di Serangan FM. Untuk waktu ni, selamat malam untuk semua.

Semoga tiba dengan lagu-lagu yang telah saya susun untuk anda pada malam ini. Main jiwa betul lagu malam ni eh. Menggamit kenangan, menggamit memori. Everlasting Love untuk anda di Stronger FM. Dan semoga yang suka dengan lagu ni terhibur hendaknya. Selamat bekerja untuk yang bekerja. Ada yang kata baru lepas makan. Alhamdulillah, kalau Abi kita rezeki dia malam ni nasi goreng ikan. Alhamdulillah. Dan juga untuk yang selamat mandu, selamat dalam perjalanan anda. Ada tempat hujan, kuala terus hujan kata rakan kita. Ada kata dari Bukit Payung menghala ke Kuala Terengganu, hujan lebat sekali dengan guruh. Dahlah naik motor kan, berhati-hati selalu. Apapun yang dah nak tidur, dinasihatkan tidur awal untuk cukupkan waktu tidur. Tidur, kalau ngantuk ubatnya tidur kan, dia tak boleh berjaga sangatlah dengan usia-usia kita sekarang ni. Kalau zaman-zaman muda dulu mungkin boleh lah, sekarang ni kena cukup tidur, cukup makan. Dia kena cukup, jangan lebih-lebih eh. Dan juga kena orang kata kena jaga kesihatan kita, bukan saja dengan makan, bukan saja dengan tidur, tapi ke kegiatan harian kita. Bersenam kena cukup, air putih kena cukup, sebab kita kan nak jadi orang yang baik untuk orang lain. Workout betul, workout dengan cara kita lah. Jangan paksa diri kita, sebab kemampuan diri kita tak sama dengan orang. Untuk anda Betterman, untuk pendengar setia Stronger FM, Robbie Williams, Stronger FM.

0: Pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.

Pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ada yang kata lama tak dengar lagu ni kerana She's Gone. Dia pergi dari kehidupan saya. Kenapa? Adalah sebabnya tu. Dan di akhir pertemuan kita untuk lagu yang tak akhir, Michael Bolton, untuk anda, How I am supposed to live without you. Macam mana kita nak hidup tanpa orang yang kita sayang. Itu saya tak boleh nak cakap lah sebabnya. Sebab masing-masing ada cara kan. Tapi apa pun yang kita lalui, kena berlapang dada lah. Terima kasih yang mana bersama-sama kami untuk waktu ini. Sehingga pukul 10.55 minit malam. Yang menyokong saya di live di Tajungan FM, terima kasih. Selamat malam semua. 11 malam kita akan dengarkan utama 11 malam kembali bersama dengan AIN. Selepas itu di Tajungan FM.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

pertemuan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kembali bersama-sama kami Selekta 912 untuk edisi pertengahan Julai, 15 Julai 2026 Rabu, masuki 30 Muharram 1448 Hijrah. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Awak okey? Diharapkan semua okey untuk jam yang terakhir Ain temani anda bermula 6 pagi sehingga 12 tengah malam, 18 jam sehari siaran kami, dan pastinya dari awal pagi dan waktu ini Ain lah akan menutup siaran untuk edisi malam ini. Sebelum saya angkat panggilan rakan-rakan kita, jom kita layan lagu ini dulu. Ini anak Papa Meng. Kalau dengar-dengar kan, macam lagu 90-an juga, tapi vibe dia vibe Gen Z lah. Gila Bayang. Ini kalau dah Gila Bayang ni macam mana? Di Terengganu FM.

0: Kita rindukan seseorang, apa yang kita lakukan? Peluk dengan doa. Kalau orang tu dah tak ada depan mata kita, orang tu dah memang tak ada kat dunia ni lagi kan. Mana kalau orang tu adalah orang yang paling bermakna dalam kehidupan kita, orang yang orang kata penguat semangat kita, mak ayah kita. Tak ada mak ayah ni sakitnya luar biasa. Tapi semua orang akan rasa, semua orang akan melalui fasa kehilangan. Sama ada cepat atau lambat, pasti akan hilang seseorang itu dalam kehidupan kita. Sayang macam mana pun, cinta macam mana pun, kasih macam mana pun, orang itu akan hilang dari kehidupan kita. Pertemuan pasti ada perpisahan, dan perpisahan itu kita tak tahu bila. Selagi ada, hargailah. Hargailah orang yang ada dengan kita. Kalau sayang, sayang betul-betul. Kalau cinta, cinta betul-betul. Jangan kita permainkan rasa itu. Baik, pukul 11.23 minit malam untuk pembuka tirai pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam. Hello. Hello, assalamualaikum. Hilang dia radar. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, saya orang jauh dulu sampai eh.
1: Ya, orang Bini.
0: Ya, untuk 5 orang malam ni silakan.
1: Terima kasih. Untuk teman-teman yang dikasih, yang pertama yang untuk Ain di Konti, untuk Mah Pakar, untuk Uni Jo, Tema, dan untuk semua yang mengenali Abang Zai kan ada dengan kata-kata cinta itu lebih mahal pada orang yang tak kenal erti putuasa.
0: Ya, betul. Terima kasih.
1: Dan semoga selamat sampai ke rumah nanti.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, selamat malam.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, Pak Mak kita.
2: Ya, Pak Mak ni.
0: Ya, untuk 5 orang silakan.
2: Ya, okey. Terima kasih. Terima kasih juga Cik Anjil Dikoti. Selamat malam dan selamat bertugas. Buat Kak Nis Harif Tembubung, Din Khairuddin, Tini Batu Rakit, Pak Zali Kertih, dan yang terakhir buat Abang Fadi di Semoga happy. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay, kita ada siapa seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Yang disayangi.
0: Allahu Akbar. Ya Latif. Ya Latif. Okeylah, untuk 5 orang, orang jauh.
3: Okey, terima kasih Ainah. Untuk Ainah, selamat bertugas dan balik dengan selamat. Nyalah, didoakan Ainah.
0: Baik.
3: Untuk Ajarijah Rubi Ahmad, Abang Fazil Kamasul juga, Pak Zuddin Kayudi, Peti Kiamah lah. Lintas Sarawak, Lepas Mas 10, Mas 14. Itu sajalah.
0: Ain,
3: terima kasih banyak Ain. Jumpa lagi.
0: Okay.
3: Assalamualaikum. Goodbye.
0: Assalamualaikum. Goodbye and good night. Okay, kita ada rakan kita, Pak Zali Kertih, selamat malam katanya. Untuk Ayu sekeluarga Kak Leha, Mas Pakar, Kak Nodungun, Kak Rasura Zul Alif, Tanjung Musang Kedah, Pak Mak Besut dan juga Ibu Mawar. Kita ada juga Puteri Khaimah pada malam ini untuk suami Din Khairuddin, Kak Nik Sukamaman, Kak Nik Syarif Adwi Rambung, Kak Zupaka, Kim Vaturakit, Osman Gombay, Haji Hadijah Sungkai Perak, Ani Nazrani Kedah, Umi Johor dan Ain. Bahagia selalu. Dari Segamat pula kita ada Rupiah Ahmad, katanya untuk Osman Gombay, Abang Fadil, Haji Hadijah, Jumari, Adini Osman, Kak Mawar Ismail dan juga Pak Wan Mudi Mual. Untuk Ain, selamat bertugas. Syamdi Bro Gading pada malam ini, salam ingatan untuk Cik Mi, Zimane, Rina Kemaman, Kimi Batu Rakit, Kak Nodungon, Z dan juga Mas 14, Kak Leha, Teh Makar Teh, Mak Ngah Binja, dan untuk semua, semoga berbahagia selalu. Cik Mi, Masjid Haji Kadir, untuk sahabat yang dia hormati, Abang Fadil, Mok Ngoh, dan juga tak lupa untuk Kimi dan isteri, Syam, Kak Leha, Tehma, Zimane, Rina Kemaman, Kak Noh Didungon, dan Kak Ni Sharifah di Durian Borong, Ayu Kuala Ibai, dan juga suami Azman Sumatakir, Jeff Manil, Ikebal Sumatakir, Z dan juga Mas 14 Suria Pagi, dan untuk semua sahabat yang mengenali dengan diri Cik Mi. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Hello. Malam ni ramai yang main aucak lah eh. Yang ramai yang main aucak. Okay, terima kasih untuk 101.1K yang tengah tap-tap screen untuk Ain pada malam ini. Terima kasih untuk semua. Tak ramai tapi ada. Dan terima kasih untuk kesetiaan anda bersama-sama kami. Dan sebelum kita dengarkan lagu, siapa di talian? Selamat malam.
4: Mak ada, cuai.
0: Kak Leha lagi dah. Ha. Kak Leha ingat siapa malam ni, 5 orang silakan.
4: Untuk Cik Amy, Cik Amy, untuk Cik Amy.
0: Allah, okey.
4: Untuk anda,
0: Allah,
4: Sang Bidur Adin.
0: Okey.
4: Untuk Kimi Batu Rafi dengan isteri dia, Alali Gertik, Umi Johor, Batu tu ni Daya Longgiga.
0: Ya, baik. Okey.
4: Untuk Cik Ayah balik atas.
0: Ya, saya. Kak Leha. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, Kak Leha penghibur kita eh. Dan juga anda semua jugalah yang bersama-sama dengan Ain. 11.27 minit malam. Kita layan lagu galau boleh. Ini lagu sama-sama bercinta kotnya lah. Seandainya Tuhan mengizinkan untuk anda sting di Terengganu FM.

0: gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah saja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, terima kasih bersama-sama kami yang nak berjaga tengah malam nanti. Baru yang terkejut tidur tu 11.32 minit malam, bukan pagi ya. Takutnya kalau tertidur lepas maghrib tu kan, dia rasa macam pukul berapa dah ni nak pergi kerja ni. Ada tak yang kena macam tu? Yang menjawab saya dengan salam, waalaikumsalam, salam takziah untuk Pak Ni kita. Selamat malam untuk semua rakan-rakan yang baru saja bersama kami. Terima kasih kerana memilih Terengganu FM sebagai teman anda. Jepat, selamat malam juga. Kita ada kawan-kawan kita Uden, kita ada Sofian Rani, kita ada Pak Mat juga. Terima kasih banyak-banyak. Biskut Keping, selamat bekerja, okey? Selamat malam, assalamualaikum.

0: Hello. Siapa Hello. Di sana? Ain kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam.
1: Kak Roh ni.
0: Ya, saya Kak Roh. Selamat malam Kak Roh.
1: Selamat malam Cik Ain.
0: Ya, Kak Roh ingatkan siapa malam ni 5 orang? Silakan.
1: Terima kasih Cik Ain.
0: Sama.
1: Yang pertama kepada Zul Bahasa. Yang kedua, Kak Jeh Bukit Itu Unggah.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga pada Tok Ni.
0: Mm-hmm.
1: Sepak Umi Haji.
0: Mm-hmm.
1: Terima Umi Johor.
0: Mm-hmm.
1: Dengan Cik Pang, selamat malam.
0: Baik.
1: Dengan Cik Ain. Mm-hmm. Tak ada selamat sampai ke rumah. Ada kuasa, ada luar kuasa ni Cik Ain.
0: Kat mana?
1: Dekat KL.
0: Okey, selamat berjimba di Kuala Lumpur.
1: Terima kasih.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam. Selamat malam. Okey, bye. Selamat malam.
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang jauh ni suaranya.
2: Siapa?
0: Orang jauh, orang Perak.
2: Ah, kenal.
0: Kata koma malam ni buat kuih apa?
2: Tengah jahit baju.
0: Jahit baju pula mak kita baru ni buat kopi ni jahit baju. Tak boleh menantulah saya ni mak. Kalau buat menjahit buat kuih ni bukan Ain lah orangnya. Cik Ain lainnya ya. Kita cancel sama orang Perak jauh. Okeylah, hajah kita silakan untuk 5 orang.
2: Ya, saya ucapkan pada Ain selama memberikan tugas. Balik nanti berhati-hati ya Ain di jalan raya ya.
0: Uh-huh.
2: Yang pertama, semangat baik Abang Fadil, Adin Khairuddin, siapa lagi?
0: Uh-huh.
2: Sofia Ahmad, Linda, Pak Mak Besut, Amir Arun, Ani Negrani.
0: Okey, baik.
2: Selamat malam, selamat istirahat.
0: Okey.
2: Dan semua pendengar-pendengar, Terengganu yang lain ini mendengar suara Kak Ajah Lijah malam
0: baik,
2: ini.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Ya. Yeah.
2: Kita jahit, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Hajah kita dari Perak, terima kasih banyak-banyak. Kita ada juga Cik Noor Geliga pada malam ini. Selamat malam untuk pendengar Terengganu FM. Untuk Zam di Durian Burung, terima kasih kerana sudah hadir tahlil arwah. Dan juga untuk Mak Ngebinja, Kak Long Bukit Mentuk, Ayah Long Geliga dan Syak Maman. Semoga bertambah sihat anaknya. Tak lupa untuk kawan-kawan Gen Derak dan juga isteri untuk suami tersayang, untuk Ain, balik nanti hati-hati. Terima kasih. Kita ada Kak Niksu Kemaman untuk Putri Khaimah, Sisno Dungun, Z75 Camalaut, Mekna Bukit Diman, Kak Ani Aji, Kak Lun dan juga Anzam Besut, Mi Sama, Ika Rosa, Isa Dungun dan semua yang sedang memantau Terengganu FM. Terima kasih. Amy, selamat malam. Kita ada juga untuk siapa lagi ni? Kimi di Batu Rakit, selamat malam katanya. Dari Kop Badminton, suka malam-malam semua geng-geng badminton. Happy sebab Sepanyol berada ke final pagi tadi. Harap England pun menang untuk final. Dan ucapan pada malam ini untuk isteri tersayang. Dan untuk Cik Mi dan Kidal, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nodunga, Pak Mak Besut, Kak Mapaka, Puteri Kaimah, Magna Bukit Dimam, Mas 14, Zee Bukit Payung, Chamblu Gading, Kak Niksu dan juga Kak Zah, Ayah Long Liga, Mak Ngah serta semua yang kenal dengan Kimi. Semoga semua dalam lindungan rahmatnya. Okey. Apa muka tamat, bunga tamat dan awan yang boleh bergerak-gerak. Okey, kita ada Azni di Pakar untuk Ain dan juga Sain Sobat dengan FM. Semoga dalam redha Allah. Awak semua memang E katanya. Terima kasih, terima kasih. Okey, siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, orang Johor eh.
3: Ya.
0: Yeah. Ah, sihat ke?
3: Sihat dah. Tengah rebus daging ni.
0: Buat apa pula? Merendang ke malam-malam?
3: Merendang. Esok.
0: Ada apa esok?
3: Tak ada saja masak-masak nak makan kan.
0: Alamak.
3: Kan.
0: Ah, kemain. Masih esok. Selamat berhari raya. Okeylah untuk dia yang ingat 5 orang. Silakan.
3: Okey, yang pertama untuk Mak, semoga sihat kat Kadar Padu. Lepas tu, untuk Kak Rupiah Ahmad, untuk Kak Iman, dia tunjang dan untuk semua dengan ucapan selamat malam dan sedia selamat terhibur. Setuju Ain, selamat bertukar jika nak pulang berhati-hati.
0: Baik.
3: Okey, Assalamualaikum.
0: Ya, selamat rendang ke salam. Selamat malam.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Ma.
4: Baru balik Derak.
0: Gimana malam-malam lagi Kak Ma, weh?
4: Itu, cari deriang.
0: Oh, cari deriang. Apa ya, sekilo?
4: Kalau musaki ada 25, ada 15.
0: Kalau durian kapung?
4: Dia kapung sebahku 30 ringgit.
0: Kau boleh dah makan, buat rasa-rasa
4: dalam
0: dah.
4: Dalam tu ada dalam nasi putih, tak tahu lah, belum saat ni. Isi molek kadang duk berapa tu, macam kurang masuk tawar sikit.
0: Atas rezeki.

0: Yelah tu dok. Tapi
1: yeah,
0: boleh lah nak buat makan le.
1: Sebab nak utis 3 peria.
0: Ya, yeah, rezeki-rezeki. Okey, Kak Mai nak siapa malam ni limau rasakan?
1: Cuai lah balik sikit lagi. Hati-hati. Pertu Kim berterakit dan isteri dia Kak Nur Dungun. Tihma, Pak Zali Kertih. Dan semua-semua lah mana tu Abazah kan ada.
0: Baik.
1: Semua-semua selamat malam. Cuai tu balik hati-hati.
0: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waktu-waktu macam ni dah ngantuk kan, dah nak tidur kan. Saya ulik diri anda dengan lagu ni lah. Kira kalau dengar lagu ni, saya rasa macam dia terbau-bau lah untuk orang bercinta lagi lah. Kan kalau orang yang sedang berkasih sayang lagi lah, rasa macam wah, rasa diri disayangi. Dan Alhamdulillah lah, ada orang sayang kita, ada orang rindu kita, ada orang letakkan kita dalam doanya.

yang terakhir sebelum menutup tirai untuk edisi 15 Julai 2026 11.49 minit malam di hujung pertemuan. Terima kasih bersama-sama dengan Ain untuk Ruangan Selekta 19 dan juga yang bersama-sama menerusi RTM Klik di frekuensi dan juga di live TikTok Sungai FM. Bagaimana caranya pun anda boleh mendengarkan Sungai FM. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman anda. Dan bagi saya gift, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah mudahkan rezeki semua yang tap-tap screen ke, yang tengok saja ke, yang dengar saja pun terima kasih. Semoga dalam lindungan Allah sentiasa. Orang kata diberkati usia kita, diberkati rezeki kita dan juga dipermudahkan segala urusan. Tenang, bahagia dunia akhirat. Amin. Dan sebelum tidur seperti biasa, jangan lupa untuk kita maafkan semua orang. Dan Al-Fatihah, Al-Mulk jangan kita lupakan. Dan juga ada surah-surah yang perlu kita amalkan sebelum tidur. Sebab kita takut kita tidur malam ni, esok dah kita tak bangun. Tapi kalau kita boleh tidur lena, kita boleh bangun dengan tenang dan juga segar pagi esok. Itu rezeki yang sangat besar dan juga bernilai untuk kita. Saya undur diri, esok saya kembali untuk anda. Jangan jemu dengarkan Sungai FM. Esok pukul berapa? Pukul 2 petang hingga 6 petang untuk ruangan GGOK, Guan dan Kamu Orang Kita. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga diri kita, sayang diri kita dulu sebelum kita sayang orang. Sederhana dalam semua apa yang kita lakukan, jangan berlebih-lebihan. Jaga kesihatan kita, jaga mental health kita. Betul, baca Al-Mulk sebelum tidur. Benda lain kita boleh buat kan, tengok telefon boleh, Al-Mulk kenapa tak boleh? Amalkan, insyaAllah akan ada keajaiban dalam kehidupan kita. InsyaAllah saya undur diri seketika. Esok kita jumpa lagi untuk Ruangan GGOK. Sayang semua. Ada yang kata kalau saya sinonim sangat dengan lagu-lagu 60-70an. Saya hadiahkan anda semua dengan lagu 70an lah. Kenapa? Sebab saya ni macam apa antara lagu-lagu 70an untuk anda semua di Sungai FM. Assalamualaikum. Selamat malam sayang semua.

dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, besarlah harapan kami Engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmat-Mu, keluasan hidayah-Mu, dan kemuliaan taufik-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Ringgi Mati dengan The Cup of Life. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana, di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia, juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 juga menerusi RTM Klik di seantero dunia, dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya, saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1, ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda,

bersama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di National FM.

Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Okay, kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan lah, 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini, susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM, dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Jadi macam bagaimanapun, harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel, tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing. Ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok jugalah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Puteri Johor iaitu Bidadari Salju, Cik Sesu, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, dan juga ada Razak Balangi. Kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ahmad Nurul Amri UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2 England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi, amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika ke? Ada Abang Manis, ada, jangan risau eh. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi, Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini eh? Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Masmila PK, amin.
Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Paul. Kita ada Hafiz Wanu Syazaf, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda. Lagi siapa lagi? Jasmisi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor satu, Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak. Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nil hadir dari KK Sepanggar Bah. Yuswa MC Jiwa Tak Kosong. Suara bahan tu dah mari luncur. Okey, sikit orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan Dun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Search dengan pelesik kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hili Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu. Pam-pam-pam. Ah, gitu. Siti Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Dia kata, assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH. Abik Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizul dan juga Puan Azura yang bertugas di Pos Kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lin Sazlin tengah menjahit katanya. Merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun juga ada. Siapa lagi? Mohd Faizal Mustafa dari JB. Humaira Musahid dari Kuala Selangor melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola Sabah pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan lawan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan. Anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana. Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

0: Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air tu. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng buruh hantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mei Sara, ada Jet Akid, Hila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Paluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn punya lah. Abang S.E. Jok Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Luri TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, ada Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Etiga Ainol, Mokwan, Nuras, ada Azizah Baha, Yoh Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like je tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Lunca Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, sama bekerja lah eh. Yang dekat Produa tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan. Sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Produa Rawang, saya percaya satu Produa itu sedang mendengarkan Nasional Geng Produa tu. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izmah Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Lagi siapa lagi yang kita terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakui Tiaw hadir, mantap. Cakui Tiaw satu kerang, udang lebih, Faizal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga terus bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala.
1: Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua.
0: Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya.
1: Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu.
0: Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM Bluncur sampai pukul 6 pagi.

Drama bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang

2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuta.

paduan suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karugi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Sudhakar Sharma, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar, paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil, sedar-sedar sampai ke bawah dah. Ha, tak apa, lepas ni kita menangis tepi bujur katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya, kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak, juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026, dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang, Junaida Kamarin, Geng Rimba, Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat, Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat, Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna, Awin, Lavender Girl, Jim K, Lima, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini apa lori ni? Coffee shop, pemandu ambulans, Mr. Z84, kopi-kopi, kupu-kupu malam, Ajib 8189, Juhaimi, Yasmin ya, Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila FDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee, hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA91 Ramalan England 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin, Akampa di Pelepa, salam dari Borneo bang. Ya, mereka salam. Kita ada Joe juga, Syazila, Lady Hida kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madina Yatim memilih England. Amno Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
Inggeris memilih England. Ramai pembinaan ni, penyokong-penyokong England ni. Jemaah ini kromok England, Ariana Englander. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi buja katil. Lagu-lagu kenangan anda, mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul, sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 3-1. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Sarum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Surge menerusi lagu ini, Cinta Kita.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya. Dari strategi membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi bujuk kata sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati, semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi?

Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey. Yayang kata okey. Kiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1:45 pagi tadi kan. Ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sarike, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan sepantai barat Papa serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzy 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Anga, Azaz No dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaburkan diri. Nora, saya cinta hati Isa-Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan terbaik, Abang Manis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Buruhantu yang terbaik. Kerana National Game Buruhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Buruhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawa ke sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Buruhantu ya. 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin diri oleh Dato' Absah Hassan. Lontaran suara Aisyah. Kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul ya, kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, dah masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai. Tapi pergi sekolah, kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang jadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Nazar, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Nurkia Isa, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usa Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ni melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia tengah kerja, sama bekerja ya. Aura Nasi Kandang, Mi Kari pun mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena mi kari pun sedap juga kan. 4SB pam-pam-pam. Hashtagnya turun untuk cinta hati, kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia, tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu Jitan Samsu dan Sidik, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi, kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Syihah Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Rais, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita memeriahkan mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur. Sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada ke sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda, ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir, kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Poklik. Kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak, ya. Caca, Caja 78 katanya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan ZN Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta itu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu. Ini semua sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH. 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbau kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning.

England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dilipis, Raub, Jerantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikir, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April, selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir. Mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Rus katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dadiri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan Nasional Gempur Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Lagu-lagu terbaik

Lucas dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 mendapati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya. Apabila ketinggalan pada ketika ini kan, sedih je muka peminat Argentina waktu ini. Sabar, sabar, relax. Ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi. Itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi dalam bola sepak ni apa.

apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Kalau kita lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi. Hampir-hampir gol. Tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okay, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Gang Bro Hantu semua okey. Sam DZ, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taipei kita ada Mat Din, ada Mariana Zinon, Jasmine, Syikin Yusof, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir. Udin Din, Zila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindit Desa, Ati 80, ada Sida, Shima, ada Ju. Ani 83 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng buruh hantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan nasional geng buruh hantu. Sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng buruh hantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Tahu buat taik mata. Tidur, kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jauh Suki, Ira Mirpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran

dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Berbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk

kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Tamat perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asakan yang bertubi-tubi. Meskipun ketinggalan 1-0. Tapi itulah comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan. Dan selepas itu selang 7 minit Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%.

14 percubaan, 6 menepati sasaran berbanding England 6 percubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi, terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah, Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.51, manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandaraya Melaka 5.57, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Kuala Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.57, manakala Kangan Belis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasional Gemburhantu.

Adab dan akhlak ni sangat penting tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian yang berlaku tuan-tuan, ya, banyak perceraian yang berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ini bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini, dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri, dan juga kepada ahli keluarga. Jadi akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulan lah senang, ya. Pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi SAW, ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian, ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja, ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah, ya. Cuba kita tengok Nabi SAW, ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka, ataupun isteri yang tidak menurut perintah, ataupun isteri yang degil, ya, ataupun isteri yang tidak taat, ya, maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak, ya. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur antara suami dengan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak, kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul, ya. Patutnya para isteri ini kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah, ya. Sebab itu adab, itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak? Itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Ha, jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting, ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini tuan-tuan makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai tuan-tuan hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja, nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, walaupun kita kenyang, tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak, tetapi kita nak kepada santunan, ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami. Pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi orang kata, Dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nampak tak? Kalaulah isteri ni dia suka camping ataupun dia suka pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali, ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia.
Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall, tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tu susu cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang ya mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza fitrah kita. Jadi suami dan isteri ni dia kena tahu apa fitrah istrinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dokongan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni. Tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua, kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, setelah mana kita yang menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita, ya, yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya, tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini, tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu tuan-tuan, isti'dad ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti mana saya sebutkan tadi, ya. Jadi bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita, ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadikan amal ibadah itu sebagai asbab. Ya, kita kena bangun tiap-tiap pagi, tuan-tuan, bacalah Al-Fatihah.
hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga kita. Nampak? Nak tidur malam pun sama juga, hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga, kaum kerabat kita. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni bukan remeh tuan-tuan. Benda ni adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah yang menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang saya boleh buat rumusan di sini, ya, seperti mana analogi yang pertama tadi, iaitulah bila mana kita nak masuk ke medan perang, maka kita perlu buat persiapan rohani dan jasmani, dan begitu juga kita nak masuk ke gerbang perkahwinan, maka perlu juga persiapan rohani dan juga jasmani. Maka tiga persiapan yang disebut, yang saya sebutkan tadi, iaitulah dari sudut iman, dari sudut ibadah, dan juga dari sudut dari sudut akhlak. Sekiranya kita dapat membuat persiapan tersebut, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya masuk di medan perang dengan masuk di gerbang perkahwinan, masuk di gerbang perkahwinan sangatlah sulit berbanding dengan kita masuk di medan perang. Oleh kerana di medan perang kita hanya berhadapan dengan musuh yang sudah tentu musuh tuan-tuan, ya. Tetapi kita masuk ke gerbang perkahwinan itu sangatlah berat. Oleh kerana apa? Perjalanan kita itu jauh, perjalanan kita hidup itu jauh, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk kita menahan diri kita ataupun asbab untuk kita bersabar, yang pertama bila mana kita menghadapi mentua kita, yang kedua kita menghadapi isteri ataupun suami, yang ketiga kita menghadapi anak-anak kita, yang keempat kita menghadapi ahli keluarga kita, yang kelima kita menghadapi kaum kerabat kita.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Dhamma Sutera dengan Sesat Dalam Rindu. Membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur. Tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mudahlah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke. Kerana yang paling penting, amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng berantu yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur, siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu. Dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966, England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epic di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua, benua Afrika, benua Afrika pula, benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya perkatakan, saya memerhatikan. Bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Selangor. Spanyol bukan Selangor. Okay, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pun 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Itu sebabnya ke mana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah, lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat? Harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Nona Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar.

الله الله. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan, dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembah mesa dan info terkini. Terima
0: FM. Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: anda mangsa penipuan cyber, hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan
2: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lil syarri. Sesungguhnya ada di antara manusia itu menjadi pembuka untuk kebaikan dan penutup daripada kejahatan. Wa inna minan nasi nasan mafatihu lil syarri maghaliqu lil khairi. Ada pula manusia itu yang menjadi pembuka kepada kejahatan dan penutup kepada kebaikan. Fatuba, untunglah liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadaihi. Siapa yang untung tadi? Orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka kunci-kunci kepada kebaikan, dan cilakalah bagi orang yang Allah jadikan pembuka kepada kejahatan. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita akhir zaman ni, kita akhir zaman lah ni kan, yang Nabi 1400 tahun dahulu dah maknanya menjadi tanda kita ni sudah akhir zaman. Sekarang ni lah maknanya makin rapat ke dinding lah kita, zaman kita ni berlaku banyak kerosakan, kefasikan, kefasadan, maksiat yang berleluasa berlaku. Tetapi di sana tetap ada kebaikan yang banyak, orang yang baik ramai lagi, orang yang buat kebajikan masih ramai. Jadi kerana itulah, kalau boleh kan, kita jadikan diri kita ni orang yang mendapat kebaikan daripada diri kita. Dan maknanya orang tak akan dapat kejahatan daripada diri kita, ataupun maknanya perkara-perkara kebaikan itu lalu atas diri kita dan perkara kejahatan itu stop kat kita. Itu penting untuk kita mendapat keselamatan di sisi Allah pada akhir zaman inilah. Dan kalau kita lihat, perhatikan banyak benda-benda yang berlaku pada akhir zaman ini, ledakan teknologi maklumatnya dengan apa benda, budak-budak kecil pun sudah pakai ya, benda handphonenya, maka banyak maklumat-maklumat yang berlegar di sekitar ujung jari saja, senang-senang tak payah pergi mana-mana pun. Maka kerana itulah, kalau antaranya lah maknanya kita dapat menjadi kebaikan-kebaikan asbab apa-apa yang ada pada dunia akhir zaman ini, dan juga kita tutup kan, ada benda-benda tak elok, ada benda-benda yang bersifat fitnah, ada benda yang bersifat kejahatan, berhenti kat kita sahaja. Tetapi ada benda kebaikan, nasihat yang baik-baik itu viral di tangan kita. Itu kan dari segi IT-nya lah. Ataupun dari segi perbuatan kita sehari-harian, kan? Kerja kita di sekolah, di pejabat, di pekan, apa benda, di kedai, di market, di pasar ke kat mana-mana sajalah. Yang hanya ada adalah kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada masyarakat, dan kemudian kita stop pintu-pintu kejahatan. Setakat maknanya sampai kat kita, habis gitu saja. Jadi kalau begitu, kalau semua orang daripada kita dapat berbuat begitu, maka Terengganu ini akan aman, makmur, sejahtera, tuan-tuan. Kebaikan akan melimpah ruah. Kejahatan akan semakin mengendur. Kerana Allah telah janjikan kebaikan-kebaikan akan sentiasa dapat mengalahkan kebatilan. Jadi itulah maknanya cara untuk kita selamat diri kita pada akhir zaman ini, dan juga kita dapat memberi manfaat kepada orang lain pada akhir zaman ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendidik sahabatnya supaya sentiasa mendapat kebaikan. Ada satu ketika Nabi tengah mengajar, kan, Nabi tengah mengajar di masjid, tiba-tiba ada seorang sahabat lalu bawa benda kapak ke apa ke, tak singgah majlis Nabi. Maka sahabat lain pun apa benda pandang semacam lah, ini Nabi tengah ngajar ni, apa hal tak nak berhenti. Maka Nabi kata perbuatan dia merupakan perbuatan kebaikan, kerana mungkin dia bekerja untuk mencari nafkah anak isterinya atau ibu bapanya, dan mencari rezeki yang halal itu satu kewajipan, satu tanggungjawab, kan? Jadi semua orang melakukan kebaikan, yang duduk dalam masjid buat kebaikan, yang di luar masjid pun tetap melakukan kebaikan. InsyaAllah masyarakat kita akan aman, bahagia, sejahtera, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh, pagi ni syahdu dan juga ngulik lah. Hari ni alhamdulillah saya Sidi Isa, mantap jiwa, Sidi Licious.
1: Dengan saya IEBG, teman anda untuk gabungan Yidi pagi ni. Di hari Khamis dah kita ni.
0: Ya. Di hari yang terakhir dah untuk minggu ini. Dan hari ni kita punya tarikh kita berapa?
1: 16 hari bulan, hari yang ke-16, bersama dengan gedam langkah kita untuk bulan Qamarinya satu Safar 1448 Hijriah.
0: Bulan kedua dalam takwim Hijriah.
1: Yeah.
0: Jadi alhamdulillah apa yang kita bawakan pada waktu ini juga, kita nak anda dalam keadaan memandu dalam keselamatan dan juga tahap keselamatan yang terbaiklah.
1: Amin, kita doakanlah ya. Pandang terus ke depan, toleh kiri kanan tu kadang-kadang kadang-kadang, dan juga untuk pagi ni juga kita nak kongsikanlah permulaannya macam biasa.
0: Permulaannya
1: adanya cerita tentang apa perkara yang berlaku sekitar negeri Terengganu ni. Menerusi Terengganu sana sini.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Dia sebenarnya bila kita beritahu tadi kenapa kena pandu berhati-hati, khususnya waktu-waktu sebegini. Kan gelap lagi ni.
1: Gelap lagi. Takkan tak ada lampu kita kot.
0: Ya, tapi di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan-kawasan kampung, ada juga khususnya kepada mereka yang tidak bertanggungjawab ni, melepaskan haiwan ternakan. Jadi sampai ke satu tahap tiba-tiba ada motosikal ataupun kereta sampai je kat jalan tu, tiba-tiba bau tersedar yang ada sekumpulan sekawan kerbau dan juga lembu.
1: Oh, ini yang menakutkan sebenarnya. Kalau tempat saya dulu, bukanlah mana-mana tempat pun ada masalah sebegini. Cuma kalau di Pantai Timur dah jadi satu budaya menternak haiwan peliharaan ini, satu perkara yang
0: normal lah.
1: Normal banyak. Tapi yang jadi perkara yang tak normal tu apabila berkeliaran di atas jalan raya. Kalau tempat saya dulu, dia ada satu lagu. Mungkin CD pernah dengar kot.
0: Maksudnya ada lagu?
1: Ada lagu.
0: Okay, lagu je ni?
1: Daripada arwah Cikgu Naim. Lembu sapo dia lepas siang malam. Tu versi Kelantan. Kalau versi Ganung, lembu sapo dia lepas siang malam. Girata-rata super tak ada tuang.
0: Jangan sapa, kita ambil peluang. Peluang guana bawa balik lembu.
1: Bawa balik lembu tu satu hal lah.
0: Tapi itulah. Ini menyusah dan jadi kita tidak mahu ada perkara yang diingini berlaku.
1: Sebab dah ada kes sebenarnya.
0: Ada kes dan banyak kes sebenarnya. Okey, dan ini ceritanya. PBT perketat operasi pemilik ternakan berkeliaran berdepan tindakan.
1: Setuju sangat di mana ini dinyatakan oleh pengurusi jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri lah, Datuk Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, operasi penguasaan juga tangkapan ini dibuat secara berkala oleh pihak berkuasa PBT selain tindakan segera diambil terhadap setiap aduan daripada orang ramai.
0: Jadi setiap aduannya akan ada tindakan. Jadi operasi itu akan melibatkan Jabatan Perkhidmatan Veterina, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ serta Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK serta agensi-agensi yang berkaitan.
1: Dan juga dia ada lokasi-lokasi yang telah dikenalpastilah. Di mana berkeliarannya haiwan-haiwan ini seolah-olah macam tiada tuan. Biasanya kalau time nak jual mengaku semua tuan, time jadi benda semua tak mengaku jadi tuan.
0: Jadi, itulah time nak jual tu semua mengaku tuan kan.
1: Itu saya punya. Jadi di pihak PBT sendiri pun dia tubuhkan pasukan pengawasan khas untuk dia perkukuhkan lagi penyelarasan antara agensi untuk mempercepatkan proses respon terhadap aduan untuk pastikan tindakan dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh.
0: Okey, dan kita harapkan dengan apa yang diletakkan sebagai satu tindakan yang akan mereka depani ini, iaitu khususnya kepada pemilik-pemilik haiwan ternakan ini, supaya ambil inisiatif. Kalau kalau boleh, pastikan bagi tahu dekat haiwan ternakan anda.
1: Bagi tahu
0: taklah, dengan cara ni, dengan cara masing-masing lah.
1: Boh janganlah naik atas jalan raya.
0: Gitu.
1: Boh pun dah nanti. Dah tuan dah nampak.
0: Oh, tu pun kata gitu
1: dah. Yelah.
0: Betul itu, tu lembu tau.
1: Ya.
0: Kubah. Maksudnya apa?
1: Kubah kitik tu.
0: Kubah.
1: Kubah.
0: Ada aja dengar bunyi kubah.
1: Oh, saya yang darat sebenarnya.
0: Bunyi kubah.
1: Oh, kubah.
0: Oh, begitu.
1: Macam dah ledak. Okey, tak apalah. Apa pesanan apa yang paling penting? Kita bayangkanlah kalau seandainya benda tu berlaku pada keluarga kita.
0: Betul.
1: Ah, kita tak tahu siapa boleh jadi mangsa. Jadi yang paling utama sekali, tak salah nak menjadi peternak yang berjaya, tapi biarlah berjaya dengan keadaan membahagikan hati orang, bukan mendatangkan gundah gulana perasaan.
0: Itulah dia. Okay? Yeah. Dia bawakan dalam Serengganu. Sana Sini.

0: waktu tu. Ha, Piala Dunia tu kan. Sebab tak hafal lirik. Sebab tak hafal. Tak hafal lirik. Tapi tahniah kita nak ucapkan kepada Argentina. Adakah peminat-peminat menyokong-menyokong Argentina?
1: Ya.
0: Adakah?
1: Yang pastinya pagi ni tak nana lah.
0: Tak nana lah.
1: Tak nana lah. Dah benar.
0: Ya. Jadi satu yang seperti ada yang menjangkakan dan juga ada yang menjadikan percaturan dalam padang ini ataupun di atas kertas ini menampakkan sebenarnya England dan juga Argentina ni ada peluang masing-masing yang cukup besar.
1: Tapi kalau tengok pada peringkat awal macam England sebab jaringan pertama pada England. Tapi di hujung-hujung dekat-dekat tu tiba-tiba dua gol.
0: Dan itulah dia.
1: Tak tahulah taktik.
0: Lionel Messi sekali lagi membuktikan sentuhannya masih lagi berbisa apabila mengilhamkan kebangkitan dramatik juara bertahan Argentina untuk menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir Piala Dunia 2026. Bijaklah. Memang dia hantar jadi molek.
1: Luar taruh Martinez muncul wira apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit yang ke-92 hasil pada tandukan daripada hantaran silang Messi tu sekaligus memadamkan impian England untuk beraksi di final Piala Dunia buat kali pertama sejak muncul juara pada tahun 1966.
0: Ini di hadapan 68,239 penyokong di stadium berkenaan di stadium Mercedes-Benz Atlanta, England yang terlebih dahulu sebenarnya berada di landasan yang terbaik untuk mara apabila sebenarnya Anthony Gordon telah pun meletakkan skuad kendalian Thomas Tuchel di depan pada minit yang ke-55.
1: Tapi itulah beberapa pertemuan klasik antara kedua-dua negara sebelum ini. Argentina sekali lagi lah mencipta kebangkitan luar biasa yang bakal dikenang penyokong mereka.
0: Oh, tapi memang menjadilah Messi. Messi kan? Menjadilah. Dia menjadi arkitek.
1: Dialah arkitek
0: untuk utama. Mencipta gol
1: kan. Membuka ruang.
0: Untuk E. Fernandez, Enzo Fernandez yang untuk menyamakan kedudukan pada minit yang ke-85. Dan sekali lagi pamerkan aksi majlis itu hantar silang tepat. Disudahkan Lautaro.
1: Ya, sentuhan majlis tu, sentuhan majlis.
0: Oh, memang sentuhan majlis.
1: Tak sangka tak kuduga kan.
0: Itulah.
1: Kan.
0: Dia memang minat Messi pula ke macam mana? Sekarang
1: tak ada. Saya bukan minat sesiapa-siapa, tapi perlawanan bola ni tak.
0: Minat Messi ke Messi?
1: Messi. Messi ke baju?
0: Messi Spita.
1: Messi Spita.
0: Mana tu?
1: Dia Messi Spita tu saya bukan minat, saya takut.
0: Pula.
1: Anak takut jarum bang.
0: Tak, takkan hari-hari dia bagi jarum.
1: Itu yang saya siau. kan. Okey, apa-apa tadi lah. Okey, aksinya dah pastinya pertemuan di antara Spain dan juga Argentina kita nantikanlah. Pada tarikh akhir semua dah tahu. Jadi nak menekalah menuju-menuju lah. Tapi di atas padang waktu perlawanan itulah yang menentukan.
0: Itu dia. Itu boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.

0: Semasa dalam negara, kecoh juga ni pasal ada satu situasi yang berlaku juga di Johor
1: yang dikhabarkan melalui laporan media, di mana cerita tentang network school di mana ada yang maklumat mengatakan, tapi masih dalam siasatan sebenarnya, ada pelajar itu dikatakan adalah daripada Israel menggunakan pasport negara yang kedua. Jadi ini kenyataan susulan ni, di mana antara yang berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengesahkan Network School di Forest City di Johor bukanlah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta yang berdaftar di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta tahun 1996. Jadi kenyataan itu maklumkan status itu sekaligus membuktikan Network School tidak diiktiraf atau dikawasli kementerian itu.
0: Dan sebabkan ada KPT ni juga didapati tiada sebarang kerjasama tau, pengiktirafan tak ada ataupun pelibatan Universiti Awam UA maupun IPTS yang berdaftar dengan Network School berdasarkan rekod yang ada pada masa ni lah.
1: Jadi kalau ikut maklumatnya, Network School ini merupakan sebuah komuniti kediaman swasta dan juga ruang kerja bersama ataupun co-working space untuk golongan usahawan teknologi, pelaburan dan juga pengamal digital pemula ataupun startup. Jadi pada masa yang sama, KPT dimaklumkan pihak berkuasa berkaitan sedang meliti isu itu mengikut undang bidang kuasa masing-masing.
0: Jadi operasi isu operasi Network School ni dia jadi perhatian lah selepas kerajaan Johor menyuarakan kebimbangan ini berhubung dengan ada dakwaan katanya ada warga Israel yang menyertai program berkenaan menggunakan pasport negara kedua ni.
1: Jadi selain itu, Jabatan Imigresen telah pun jalankan nazidan terhadap komuniti antarabangsa di Forest City dengan ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syakban mengesahkan nazidan itu membabitkan pemeriksaan terhadap 266 warga asing dari 40 negara.
0: Jadi itu yang boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara untuk waktu ni.
1: Ya, apapun yang paling penting, kita melangkah untuk hari ini dengan banyak harapan, dengan banyak keinginan. Cuma keinginan yang mana menjadi keperluan. Tak kira lah kan, pagi hari ini kadang-kadang kita rasa lalu dengan suasana rutin yang sama. Tapi sebalik perkara yang sama, mungkin kita boleh cari yang berbeza.
0: Sebabnya pagi-pagi macam ni ramai yang lapar. Katanya macam, bos anda makan kedai ni, nakkan kedai lain pula lah.
1: Tukar angin.
0: Tukar
1: rasa.
0: Tukar tepat. Tukar pandangan.
1: Yelah kan. Jangan tukar rumah sudahlah.
0: Yang itu jangan di awal-awal pagi ni. Bank pun tak buka lagi. Nak beli rumah ke apa?
1: Bukan tukar rumah. Tukar orang rumah.
0: Oh, yang itu jangan buat. Itu tak boleh, tak boleh.
1: Ya tu daripada bahagia terus pening kepala.
0: Okey, tapi apa? Tidak perlu nak ulas-ulas benda tu.
1: Okey, apa-apa terus saja bersama gabungan Ayi dan juga Siti. Kejap nanti akan kita ikuti utama 7 pagi kemudian untuk kembali kami temani anda.
0: Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami Ceria Pagi.
1: Terima kasih FM, Mesra Ceria.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendiri Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, sedang kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah jalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai Pilihan Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Setiap pagi Terengganu FM untuk pagi ini.
1: Ada yang senyum sampai ke telinga, ada pula yang termenung dia buatnya. Nak makan tak lalu dah rasa.
0: Iyalah nama macam cici. Selalu Argentina ke tu?
1: Bukan.
0: Habis tu
1: saya dalam kategori dah masuk 3 kali tak lalu dah ni.
0: Kenapa? Pasukan mana yang sebenarnya hari ni?
1: Asyik kalah aje. Saya dah tak mau meneka dah.
0: Okey, dah tapi
1: saya tak mau meneka dalam kesamaran.
0: Dia dah macam ni dah air. Sebab sekarang ni kita dah ada dua je pasukan. Tolonglah pilih antara satu. Yang lepas tu biarlah.
1: Saya ni kena mandi bunga agak-agaknya.
0: Ha?
1: Kalau saya teka mesti salah.
0: Masalah saya mandi sabun.
1: Mandi sabun. Saya...
0: Nampak tak? Spanyol dah ke final.
1: Patutlah sebab
0: oi, nampak macam nampak gong sangat ni.
1: CD mandi sabun. Saya kena mandi bunga. Maksud saya tak mandi bunga lagi dah ni.
0: Ya ke?
1: Tak tahulah bunga apa saya bunga.
0: Tapi kena mandi bunga kalau jadi macam tu.
1: Taklah. Perumpamaan. Sajalah kan.
0: Sebenarnya bunga ni pun istilah dia untuk menenangkan.
1: Tapi dia ada khasiat-khasiat.
0: Ada. Memang ada. Itu je sebabnya.
1: Jangan letak kepada hanya pandangan tahir semata-mata. Tapi khasiat tu, setiap yang Tuhan jadikan ini, tak akan ada satu yang sia-sia walaupun selai daun.
0: Iya. Jadi kita gunakan tu sebagai kaedah untuk kita menambah tenaga, dalaman, aura. Sebab setiap manusia dia ada aura masing-masing.
1: Kejap, kita nak cakap pasal bunga, cakap pasal bola ni.
0: Dah, kita sebelum sampai stadium kita akan lalu
1: beli teh bunga dulu.
0: Buat bekal. Okey, cerita yang pada waktu ni kita nak bukan ulas tetapi kita nak berkongsi lah dengan strategi-strategi yang digunakan oleh pasukan yang khususnya pasukan Argentina untuk yang menewaskan England malam tadi lah. Awal pagi tadi.
1: Daripada satu sudut sebenarnya kalau nak dikira lah macam yelah, ramai yang menjangkakan bahawa Spanyol mungkin akan ramai yang menjangkakan menjangkakan Spanyol mungkin kot jadi juara untuk kali ini. Tapi daripada satu sudut dah pandang enteng kepada pasukan lawan.
0: Betul.
1: Sebabnya kalau kita tengok Spanyol ada kekuatan dia, tak nafi dengan tim muda dia macam yang kita sering maklumkan, jentera-jentera muda dia yang disusun sebagai satu line up. Tapi Argentina ni pun dia ada pemain yang bijak untuk membaca perlawanan dan juga dari segi pengalaman di pentas akhir. Tak nafilah dia ada pengalaman di situ juga sikit.
0: Betul.
1: Dan juga segi moral pun terkenal dengan moral yang tinggi di pentas besar, menjadikan mereka sentiasa mampu bangkit di saat-saat genting.
0: Sama juga sebenarnya dalam perlawanan malam tadi, awal pagi tadi pun sebenarnya apabila England tewas 1-2 kepada Argentina kan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, gol awal adalah menerusi daripada England. Jadi apabila Anthony Gordon yang telah pun menjaringkan gol pada minit yang ke-50 lebih tu, jadi menjadikan dia semangat. Tetapi apabila struktur strategi yang digunakan oleh jurulatih untuk bertahan, menggunakan strategi bertahan, itu sebenarnya yang menjadikan kekangan kepada pasukan England untuk terus bangkit. Sebab Argentina ni jangan lupa, sebab Argentina ni satu je, dia ada mentaliti. Argentina ni kekuatan dia terbesar dia adalah mentaliti juara dan dia tak panik. Sebab dia juga ada pemain-pemain yang bertaraf dunia yang memang hebat. Kalau bukan sebagai penjaring pun, dia boleh mencipta
1: kejutan
0: situasi dan juga boleh assist dengan hantaran-hantaran yang dahsyat. Itu dan yang memang kita tidak pesangka lah Lionel Messi mempunyai kepakaran sebegitu kan.
1: Okey, tapi tak apalah, kita nantikanlah penyudahnya nanti
0: 20 hari bulan. Mana banyak penyokong-penyokong Spanyol, come on.
1: Ya, tu dia.
0: La Roja.
1: Okey, kita semangatkan lagi untuk ke akhir Piala Dunia ini. Dengarkan ni lagu World Cup untuk anda di Jangan FM
0: Mesra Ceria.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan. Mudah-mudahan anda dan saya sama-sama dirahmati Allah. Dan pagi ini saya nak bagi satu tip yang sangat mudah yang anda semua biasa dengar, mudah-mudahan biasa amalkan. Ya, Nabi SAW pernah mengajar kita yang menjadi sahabat, doa untuk memulakan tugas dan doa untuk akhir tugas. Artinya untuk kita sentiasa ceriakan tempat kerja. Mari kita pagi-pagi lagi, ya, mulakan kerja kita dengan membaca doa yang Nabi ajar. Ya, iaitu ni doa ketika nak mulakan kerja. Allahumma inni as'aluka min khairi haza amali wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarri haza amali wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ini semua orang dah tahu ni. You carilah dalam berbagai-bagai buku doa, ada salah satu doanya lah doa ketika memulakan kerja atau memulakan tugas. Maksud doa tadi ialah, oh Allah, aku memohon padamu kebaikan pekerjaan aku ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung padamu daripada keburukan pekerjaan aku ini, ya Allah, dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu engkaulah yang maha berkuasa menentukannya. Kan cantik doa tu, ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau yang berkuasa atas semuanya, ya Allah. Tapi tengok, dalam tugas kita ni ada kebaikan, ada keburukan, ya. So kita minta segala kebaikan-kebaikan keluar, segala keburukan-keburukan akan terhindar. Itu dia doa yang Nabi ajar, yang patut kita baca. So, tolong, ya, tolong cari doa untuk memulakan kerja. Ya, Allahumma inni as'aluka min khairi haza amali wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarri haza amali wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kita pun buat kerjalah. Buat kerja macam biasa dengan sebaik mungkin, dengan all, dengan tip-tip yang saya dah berikan. Dan akhir kerja pukul 5:30 kita membaca doa akhir tugas yang Nabi ajar. Allahumma inni astaudi'uka amali wa nafsi wa tawakkaltu 'ala Allah. Ya, kita sependek aja. Allahumma inni astaudi'uka amali wa nafsi wa tawakkaltu 'ala Allah. Maksudnya, ya Allah, aku serahkan padamu pekerjaanku ini dan jiwa ragaku, dan aku bertawakal kepada engkau, ya Allah. Kan cantik tu, di akhir kerja kita serahkan, ya Allah, segala kerja aku ni aku serahkan ke engkau, ya Allah, dan aku bertawakal dengan engkau, ya Allah. Ya, aku serahkan kerja aku ni, jiwa raguku, dan pada engkau aku bertawakal. Sebab selepas kita berdoa, selepas kita buat kerja, Nabi suruh kita apa? Tawakal Tuhan.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: antara ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang kita?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Okey, hari kita nak anda buat ayat dengan perkataan yang kita nak bagi nanti ni.
5: Ya, perkataannya.
4: Perkataannya. Perkataannya dalam dialek Terengganu adalah letisang.
5: Letisang?
4: Letisang.
5: Letisang tu gapa nama?
4: Letisang tu letih lah. Letih.
5: Dia tambuk letis, S-A-N-G lah kan?
4: Letisang. Jadi dia, buat ayat guna ke letisang lah.
5: Apa lagi perkataan ganu ni? Dia ada sang lagi belakang.
4: Macam puah.
5: Puah?
4: Jadi puasang.
5: Puasang? Puasang?
4: Puasang.
5: Lepas tu kalau pengsang tak? Pengsang-sang?
4: Bukan.
5: Tak boleh?
4: Kalau pengsang? Pisang.
5: Letisang.
4: Letisang.
5: Okey. Baik, jadi itulah. Boleh kata baru ni. Letih panggil letisang.
4: Dah, hari ni letisang tau. Hari ni letih tau. Letisang
5: tau. Dr. Hana.
4: Dok Gia.
5: Dok Gia masa ni. Dia lepas aku 10 kan letisang.
4: Panggil pernah otak itu panggil.
5: Letisang. Kita pun cari kopi nisang.
4: Kemah bah. Pani.
5: Pani.
4: Okay, jadi kita nak anda sertai kami di live di TikTok dengan FM, di live Facebook dengan FM, dan anda boleh hubungi kami dua talian mesra kami seperti biasa. Apa dah?
5: Di 6235330. Dia juga soal lagi 6238330.
4: Kemah. Okey, dan juga di WhatsApp kami juga 0103446632. Jangan pisang. Nanti pisang.
5: Pisang. Dia letih sang. Okey, terus saja untuk bersama kejap nanti.

0: Baiklah, kita pergi ke Penang kali ni.
1: Buat apa pergi Penang?
0: Kita nak berlakon lah.
1: Oh, nak berlakon, ingat cari markah.
0: Kita kan artis, nak buat apa lagi markahnya?
1: Markah kat rumah nak kena
0: ngamuk. Saya pasal lah.
1: Ingat kena cari nasi kandak aku kan?
0: Nasi kandak beratuk sedap dekat sini.
1: Pasembok kan? Pasembok tak ada kat Terengganu.
0: Pasembok tak ada kat Terengganu tapi tak samalah pasembok kat Penang ni.
2: Makna tak ni? Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
3: Hari ni cerita pasal makan je. Pasal mbok lah. Ha. Apalah.
4: Yelah kan.
3: Kita rasa terganggu.
4: Oh, tu lah. Tadi ayam golek. pagi hari.
3: Ayam golek. Jadi awal-awal tu ayam goreng. Habis kalau ayam goreng, saya suka belah kanan lah.
4: Ini salah.
3: Peha belah kanan.
4: Sebabnya?
3: Afdol.
4: Oh, bagus.
3: Oh, gitu. Kekai bahagian mana ni?
4: Ha?
3: Bahagian mana?
4: Saya. Ha. Saya bahagian kalau orang Melayu lagi afdol.
3: Oh, bahagian tu memang mewah lah. Ha.
4: Kalau kita makan orang bayar, lagilah afdol.
3: Ya. Yeah. Tak apa, afdol-afdol juga. Kita doakan orang yang dah belanja kita tu kan.
4: Ha. Okey, pagi ni cakap apa kat panjang-panjang? Letesang.
3: Ya. Yeah.
4: Lengoh letesang.
3: Letesang. Okey, lengoh tak ada ah.
4: Lengoh tak ada.
3: Letesang. Ha. Orang kata lalu untuk letesang.
4: Ya, yeah, sila.
3: Dan
4: sila.
3: Kita nak dapatkan pemanggil kita yang pertama di talian ni.
4: Mula-mula sekali untuk waktu ni. Hello. Hello.
3: Hello.
5: Hello.
4: Aduh.
3: Waalaikumsalam.
4: Main nyuruk-nyuruk dia pagi ni.
3: Mas, ya? Yeah.
5: Ya, saya.
3: Okey. Macam mana ayak kita ni, letesang?
4: Cukup ya.
5: Letesang
3: aku
5: tunggu
3: kemu
5: sebab
3: tumbah dah lagi. Gua ni tu dah bertakak laju enggak nak marah sangat ke?
4: Sekali lagi.
5: Letesang aku tunggu kemu bagi tumbah dah lagi.
4: Tunggu lelaki ke perempuan ni?
3: Cuba jawab soalan. Apa kawan?
4: Tadi dia bukan.
3: Tak berani punya.
4: Patut. Kira ayat ni nak tuju ke dia tapi tuju ke segan tu.
3: Tak apalah. Pandai-pandai maksudnya pandai-pandai lah.
4: Pandai ni.
3: Okey. Terima kasih, Mas.
4: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Satu Terengganu boleh tahu.
3: Okey lagi. Okey. Hello.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Jadi dengan air.
3: Ya. Yeah. Kama.
5: Letesang.
4: Letesang.
5: Mendapat ke letesang?
3: Letesang.
4: Letesang. Ayat ni gimana?
5: Letihnya aku tunggu kamu. Tersiap tu mah. Janji nak mari, tak mari-mari pasal tu.
4: Okey. Selain pada tunggu, boleh buat ayat aku mana lagi? Ada?
5: Tak tahu lah.
3: Sebab ia jarang nunggulah.
4: Rupa-rupanya ramai letih nunggu.
3: Ya, letih. Nunggu ni letih.
4: Penantian tu satu penyeksaan.
3: Ya.
5: Tengok kita duduk tunggu.
3: Betul.
4: Itu dia lah.
3: Okay. Penantian satu penyeksaan. Okey. Terima kasih, Kak Amar.
4: Terima kasih. Lagi. Ada lagi ke? Di talian kita ni ada lagi.
3: Hello.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sidi dan Ayim.
3: Cik Noh pergi mana ni tau?
5: Nak pergi masuk kerja lah ni.
3: Okey.
4: Baik.
3: Letesang Cik Noh. Letesang.
4: Ayatnya okay. Gua ni.
5: Ayat dia . Okey. Apa ni? Aduh nanti jap. Hebat ya letesang malang letesang dok jatuh malam peh ya masuk kaya menang ye.
3: Letesang.
4: Ye gitu.
3: Pada tidur dah tidur malam tadi lah. Tengok bola. Okey.
5: Argentina best.
3: Argentina best lah sangat. Okey, Cik Noh.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cik Noh ni dah menyokong Argentina rasanya ni.
4: Kuat bertukar tu.
3: Sebab tadi macam mana dia sorak tadi? 1 2 3.
4: Yeay. Okay, baik. Okay. Ini ada kiriman daripada WhatsApp kita ni. Okay, daripada Kak Bo Dungung katanya, salam DJ berdua tu CD dengan air. Kak Bo nak terawak ayat ganu ni. Letisan Kak Bo berambak dengan
3: Kak
4: cucu.
3: Kak Bo dia.
4: Kak Bo. Ha, Kak Bo. Letisan berambak dengan cucu. Tak ada hambak lah. Mula laju dia Kak Bo. Nanya kita.
3: Yelah. Duduk dah kita kau. Oh.
4: Dia hadir kepada kita.
3: Lepas tu, kita pulak ni. Letisan.
4: Okay lah.
3: Okay, Farid Ali. Okay. Ayahnya di kabar gini, letisang kulayang gemung, gi main jauh nu, gigi. Malang layang tu.
4: Malang layang tu. Oh, tahu pula muk tak molek muk kalah ke?
3: Oh ya.
4: Okey, Zafaka.
3: Okey.
4: Okey, letisang sangat kono buat kerja dak belah hana, buat kerja tak balah hana pun. Ngolo je lebih. Kata siapa tu?
3: Maknanya ngulur je lebih tau.
4: Hijau tak lah mana. Letih je lebih.
3: Letih je. Rasa dapat letih je.
4: Tu dia.
3: Okey lah. Tak apalah. Okey. Okey ni Syarul pula ni.
4: Okey.
3: Syarul je kabar gini letisan rasa tengok ting England semalam. Ingat menang rupanya galoh.
4: Tak ada rezeki dia nak buat guana. Okey, baik. Lagi daripada Jojeng. Betul ni.
3: Okay. Jojeng?
4: Jojeng.
3: Jojeng, yeah.
4: Jojeng. Letisang apa tengok demo buat kerja gini. Siap siap kerja tu kemahlah selalu. Jangan duk arak kat orang lain.
3: Betul.
4: Nasihat kasih sayang.
3: Nasihat supaya kita dok nyusahkan orang lain juga. Betul?
4: Okey.
3: Okey, ni Sabri Ahmad Rani.
4: Okey.
3: Kabarnya gini, ni Pok Yi ni, Pok Yi BTB ni. Dia kata, oh, beres awak kerja gini, letisang tapi seronok ngak.
4: Tu dia gembira tu, letih dan gembira. Okey.
3: Tengoklah. Tengok dia buat hasil kerja dia tu dah.
4: Yati Padang Miding
3: Yati Padang Miding.
4: Okey, ayatnya letisang letisang goh lah wasa pagi ni. Dak reti dak reti lagi buat kerja.
3: Dak reti lagi buat kerja.
4: Tu dia suri rumah kan memang gitu aku.
3: Yalah, dia ada semua kerjaan dia tau. Bagus. Bagus kau, bagus kawan-kawan hawa ni.
4: Tak bagus kan kita.
3: Abang Abajang, Abang J.
4: Abang J.
3: Abang J kata letisang main dengan mu ni 4 kali sebetul. Dok tak pakai sebetul makan nasi. Dok cekak suruh cekak suruh sudah. Kali sebetul makan nasi.
4: Okey, dan satu lagi pada Kak Zim ni.
3: Okay.
4: Tidur letisang. Enggak main gamuknya ke namun. Letisang enggak main gamuknya.
3: Letisang enggak main gamuknya.
4: Baik, itu dia, baik.
3: Kita nak intai-intai juga ni sahabat-sahabat kita yang menghantar ini. Terima kasih pada moderator kita pagi ni. Solehah. Anakmu siapa 2 hari dok tidur, letisang mau balik kemoh. Balik kemoh.
4: Ya, balik camping.
3: Balik camping. Okey, kalau ada lagi ke kita dah baca lagi ni?
4: Okey.
3: Kalau kita dah baca lagi, kita dah baca ni.
4: So Parker kata letisang nampak mung. Puasa mo. Puasa mo. Betul saya baca ni.
3: Mana? Puasa mo.
4: Puasa mo. Kena ambil kelas baca ayat ganu apa ni. Okey, baik, apa terima kasih Abang Gozi pagi ni.
3: Okey, ada soalan lagi ni.
4: Ada.
3: Akmal Nizar ni. Akmal Nizar kata letisang sekolah pas petang, tidur dok sedar ke Kediri dah kata.
4: Pulak do.
3: Okey, ayang golek ni dia kata ni tengah letisang ni. Baru sudah buat perak ayang. Buka TikTok layang anti yang lu pagi ni.
4: Pas
3: perak tu you know panggang lah tau. Panggang tu kita rasa nak
4: nak apa?
3: Makan.
4: Nak makan.
3: Gitu.
4: Okey, baik, terima kasih Hak Sudi bersama walaupun seketika ayat letisang pagi ni. Jadi kita bagi tepuk lah belaka-laka. Untuk semua pendengar-pendengar kita kan.
3: Apa saya tepuk dulu. Okey, come on. Everybody.
4: Yeah. Okey, dah kejap nanti akan kita ke pukul 8 pagi untuk ikuti Buletin Pagi Terengganu FM. Terus saja bersama dengan Ayi dan juga Sidi.
3: Ceria pagi.
4: Mesra ceria.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, tiada pihak dilantik memperaku atau urus pernikahan warga Rohingya. Dan Terengganu FC umum senarai 17 pemain dilepaskan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Nor dalam buletin Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik tersebut. Ia susulan dokumen yang tular di media sosial berkaitan urusan pernikahan etnik itu. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai dan tidak menggunakan dokumen berkenaan. Universiti Malaysia Terengganu UMT terus menetapkan pendirian bagi membantu pelajar kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran. Net Chancellor UMT, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata pihaknya bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran ke universiti tersebut dalam pelbagai bentuk bantuan. Sehingga kini UMT menerima lebih 700 pelajar baru sempena kemasukan November depan. UNIZA melalui Fakulti Perubatan Veterina memperkukuh jaringan kolaborasi industri dengan memeterai memorandum persefahaman dengan Vet Pet Partners Yang Berhad. Net Chancellor UNIZA Profesor Dr. Dr. Fazil Adam berkata kerjasama strategi itu bertujuan memperkasa pendidikan veterina. Ia selari dengan aspirasi Plan Strategi UNIZA 2023-2030 menerusi pelaksanaan beberapa strategi teras utama. Terengganu FC TFC mengumumkan senarai 17 pemain musim lalu yang dilepaskan bagi persiapan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 Ogos ini. Ketua Pegawai Operasi Terengganu Football Club Sdn Bhd Muhammad Syahrizan Muhammad Zain berkata senarai itu membabitkan 7 pemain import dan 10 pemain tempatan. Ia berikutan tamat kontrak dipinjamkan ke pasukan lain atau menerusi persetujuan penamatan kontrak. Turut dilepaskan ialah pemain sayap Muhammad Akhriar Rashid yang masih mempunyai baki kontrak serta dipinjamkan ke pasukan lain. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.